0: Siti Ari Begunan menjadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Alcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak jadi upis perintah. Lalu kalak jadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Alcott House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kediah tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh buat tengah-tengah pasar kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Matang ay tinuwa, macam-macam lagu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

0: Okay, Nicholas Frederick, Sammy Fenlis, SCSJ ke 9 dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Baru dah di dengar kita. Dua pergi wang kita hari itu. Bukan dengan aku, ianya.
1: Ya, berengok aku. Berengok aku. Kaku kan. Berengok kami dua ini yang pagi itu. Baru 10 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
0: Serta megak 2 pagi wang topik kita hari itu. Ken.
1: Ya.
0: Bekini kan nama kangau kita maya kita sekolah bas sekolah sebab lah
1: ya
0: bas sekolah sebab tentu ya maya macam nama kangau leh
1: lepas lebih maya kita sekolah tu sikit kat cecali mimi ni ni lah ni
0: nama digiga ni ke nama buat buat bisik maya uban ni tadi kangau kuruban
1: uban dia buat ya baka namanya style afro nya kangau kurang kalau sebuah drama aku bisik kapan aku sikit sebab buat punya berdrama nama ya.
0: Ketiga?
1: Valderrama.
0: Valderrama.
1: Oh, main bol Kolombia nya, bol afro.
0: Ni apa main macam? Abis itu kawan ko, si ko kan, klasmen ko, ya tu tadi baka ke pucau deh. Nyebut pucau-pucau ni. Kang ngau kami manang.
1: Manang dah. Tak sup lah. Tak sup ngagai namanya sudah manang lah mambang tu.
0: Nak mola. Nama ke buat kenya tang namanya tadi. Nama ke baka maka ke menjampi-jampi
1: utai. Bisa ke kempang gini ya? Nama pai kang ngau.
0: Ya, standard lah. Sampai dah tu kena nama ke kang ngau.
1: Oh, nama ke. Lu lekat mah ya. Dia tu lagi bertemu pun lagi namanya kang ngau ke.
0: Okey. Macam kau main tu kan? Hari Judar Ami. Selamat pagi sehingga guys. Dua ikut ya di Sibu. Mana gaya hari? Rina enggak sedoi pada 2 pagi tu ko ya berkenan kan nama kangau malah baki jeman suba sigi di kangau ko orang senanyi senanyi ko ya laban gelar ya laban ke sigi ba group choir ya tu tadi pematik choir kira kan jadi ketua choir mai ko ya kan udahnya lekat ke kangau orang senanyi nyentuk ke dia tu.
1: Oh dah.
0: Maya dia tu pun lagi rindu dengan orang berlagu sebelah stage main program Basibu. Nyak meh nama gelak ya sobat. Laban ke suai dengan berlagu lalu dikangau korang senanyi kan.
1: Ya, laban selalu berlagu nyak nama senanyi.
0: Ya.
1: Okey, Justin dan Puan peningat kita itu ngeya kena kuya tampak lagi sikit dikangau orang nama Empuau. Nama FB ya pun Justin Empuau tu. Nah, mula nama dalam tinggi Empuau tu ke tak. Jadi nak nemu nama ke buah ko ya. Nanti bala pengajar baru baru nama yang dikengau ke Justin. Bala kaban sikit ngengau ke nama Puau lebuh nyambung pelajar pan ba IPG tampak gi dekengau pengelica Justin ti baru mah panjai lain gak nak sebut nak ibu sebut di tok meh ko ya. Nadai nama digagaknya ajak rek. Oh nama Empu tu.
0: Oh nama Empu.
1: Justin Empu.
0: Bisa ga kita sebut kan. Cigo pan bisa nama di gagak ke kita nama. Tajak pan cigo nyampun dan nemu. Okey, kita ada komen kita buka dah tu lagi terus yang baca komen kita. Ya ke bisik ba Facebook YFM. Berkini ke nama kangau kita lebuh maya kita ba sekolah subak. Dengar ke Veronica Natasha.

0: Lagi pulangau kami ba 2 pagi pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nabi sekolah pemisi orang ke gawat bawa pis megak pemisi kan
0: ya
1: yeah. Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita
0: maka selama ini yeah. Cerita kita pagi tu ba 2 pagi ianya nama kita di sekolah sebab nama kangau kita ke diberi oleh kaban atau ke pengajar kita ke meri kita namanya kelimpah ri nama Ahmad kita pula dalam tingkinya
1: ya yeah, tentu yang banyak macam nama di kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang di sekolah subak sida ya sekaban mayu nama kangau ke ya kan
0: okay.
1: Beka ya di kangau korang Joy
0: Joy
1: ke ya
0: okay.
1: Bala kaban ya mesti nama kangau beka ganti di beatnya tadi di kangau orang Age Wilson Lingguangnya tadi di kangau Siau abis si kogi kaga kabannya Ken dan yeah. Juan di kangau Loi
0: jauh mai bunyi
1: si kogi kaba ya tu dan yang kaba itu dah Neil William di kangau Koba tu Boniface si kogi kabannya bernama Boniface di kangau Idua
0: Idua
1: hari ni nak menatainya atau ya berkongsi ke atau kemuka kita kebukai ya komisi nama kangau tadi hari ni sejarah nama kangau nya tahu yeah. Berkini kita boleh nama kangau nya
0: sekali kini pendiau kita ika tahu ke bisi tai ke ngasuh kita geliati cali nyadi ke kita lalu lekat ke lekat ke kita nama tadi ya
1: yeah.
0: Nama kangau nya okay, kita bisi Ferry Mas peninggal kita itu nyemadah ke laban nama ya Ferry nama Ahmad ya Ferry itu kangau kecigu nama Ferry Malaysia laban mainnya sebab Ferry Malaysia tu segi famous ko ya jadi nama Imas dan segi biasa kena orang nyebut kangau ke lah di rumah segi kangau kurang kena namanya laban nama ya Ferry Imas beskulanya nama ya Ferry Malaysia untung
1: Okey, lanja langkah. Selamat pagi guys dua aku ya. Di Miri mana? Ya suba di kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya. Laban di kelala bak sekolah suba segi segi orang sukan bu etelin bu. Nama sebut ya nama gagak orang. Jarang nak ngelala ya risko suba. Ya segi jaguh ba Belanda. Nada yang nak ngelala sanonya aku ya. Si nama yang pun aja lanja langkah di kangau orang. Nadai digagak korang nama lagi akin. Nadai dikangau orang wasen ke. Wasen ke dah. Dah tu bilang mainnya dah.
0: Tu tak tu bisa ikut tu Niel. Tu atlet ke tu. Tu baru si nama. The break bala kaban ya. Michael Berlin. Laban ya ke laju Belanda. Lebih mainnya. Raja pecut ku ya. The break. Bala pengajar bala kaban ni dikangau sedang kenal nama Carl Lewis.
1: Oh
0: wow.
1: Carl Lewis ne.
0: Carl Lewis
1: pelari pecut Amerika banyak sebab
0: ya ya pan kalau boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah. Wow segi amat atlet tu
1: segi atlet nah,
0: atlet tu
1: Siku kaban ku kan classmate ku ya ya tu tadi Belanda nanti Belanda je tadi pegawai je.
0: Okay. Kamu nama terkeluar pegawai terkurak je. Palak.
1: Lalu kagau ke pegawai.
0: Oh, pegawai nama kan? Saya kagak bisik ke aku kaban bekerja sebenarnya. Style Belanda ya deh. Yang kanya awak ke kini teman dah tu melah angin lah.
1: Oh, aerodynamic
0: yang mana lagi aerodynamic yang mana lagi lah. Nanti pegawai nama terkeluar ke dalam.
1: Mesti logik kan dia dah yeah. Orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondoak dah. Ya tadi anti gede Belanda di Engkondoak. Aerodinamiknya boleh diputung ya anginnya tadi
0: diputung ya. Ya. Tang itu terkelup ke dalam ya. Nya nak nemu lah sama teori gay pisiannya stylenya ni ya.
1: Okey, mau pindah baru kita. Ingat lagu hari Anthony Usan terpampar.

0: Okey, lagu hari Miss Matthew Bujang Mata Engkudu. Abang dua pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gib gulai ngau kami doi Neil cerita pasal nama kangau kita albuh maya sekolah Subak.
0: Hari Fred kita tu selamat pagi nama kangau sekolah Subak. Bala kabar ngau kia krim.
1: Kriang.
0: Kriang.
1: Ya kriang kah?
0: Kebuah ya aku ya. Ya tu tadi kriang basukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah ripum satunya untuk ngari pum lima. Ngari ke bagian kucing mega aku yakin. Pian mega ya tu tadi nemu subekdo. Namanya
1: Subekdo. Bekat taekwondo
0: ni. Subekdo. Oh, bekat taekwondo ni. Oh. Ya gak tadi jadi ketua pengawas kira ke top student meh.
1: Oh.
0: Takut orang lelaki ngerimai aku ya suba second nama ya kelipai di kering orang ngangau kia dud tau ke kida nyentuk ke dia tu but you ni lain orang ngangau kia tindak Freddy jadi Fred aja aku ya jauh hari nama jauh namanya jauh aku ya hari nama dah dan mu kia tang Fred ni tadi kira ke angka nama yang tadi ni Fred kida deh angkanya di kangau kore Fred aja pandai aja di kangau kore dah ni lain gian eh
1: dah ini dia dah okey kita mesti Desmond Eng pagi tu Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang semua ya lalu di kangau ke balakabannya Giant Giant cerita Doraemon ni deh Laban tubuh besar aku ya. Nyentuh kereta tu mah. Kaban sama sekolah nanti bersih bertemu aku ya. Agik kangau ke sedak ya Giant aku ke.
0: Oh dah.
1: Ya nak ke namanya.
0: Nak ngai lah.
1: Nak ngai aku ya. Kangau ke sedak ya Giant.
0: Sidi Dum. Selamat pagi aku ya. Ngagai senuai. Ya tu kalau di kangau bila kaban berasrama atau kebudian. Gelina. Ibu. Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Glinah aku ya. Dan nama Glinah ni cukup terbilang bahas nama bah bodeng sebah. Nanti bahas sekolah di kengau ke Glinah, Glin. Dan nanti barumah jang ngau dom lah. Ni segi standar lah leban di barumah panjai. Lain orang ngau kan. Bahas sekolahnya tadi. Kadang nama apa ni kebakang sedar tu. Ni kekering, ni kejayan. Leban nama gagak sedar kabar dah. Lain gi hari nama kengau rumah tadi.
1: Oh. Okey, ini yang kita ikut tu Nduk Batu hari Balai Ringin. Jadi ya sebab dikangau ke Balai Kaban ya aku ya. Ikan masin laban kurus man. Ikan masin sampai hati Balai Kaban.
0: Oh. Tu bisa refresh merama tu kan. Subak ngau orang main bol belah rumah panjai. Titah ke Balai Kaban kayu balai aku ya. Laban bisa pemain terbilang mainnya. Mereka balak. Main Jerman.
1: Main bol Jerman
0: ya. Ni orang ngau kia kayu balak.
1: Kayu balak.
0: Nanti belah menua sida ya. Ya terbilang terbilang nama namanya aku ya. Sampai ke dia tu di kangau orang kayu balak.
1: Okey. Okey gini ana. Kayu balak.
0: Kayu balak. Nak gini tanya nak dah.
1: Nama Iban lah.
0: Oh.
1: Kayu balak.
0: Kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okey, nanti kita bisa nama kangau bukai. Kau anjung dengan kami itu nangira meh nama kangau kita nya cali ke nama kangau the break Tegal sute kala nyadi ba kita ke. Atau ke kita meri nama ke orang.
0: Ya, kini nama kaban kita ke the break kita ampunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara, Bujang Lu Sungai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi berdua, pagi-pagi hari dua hari tu, hari kemisi kita ke baru celak kini pagi tu. Maya cuti tu sigi lembau dah ni tu mun ya.
1: Ya, kak pandaknya tadi enti bakal ke bisi anaknya tadi. Nama anak ada Dani. Dani mana? Enggak jadi ke Dani lawan. Okey, apa jero sekali itu Ken. Selamat pagi ku ya. Ya sobat sekolah ba SMK BM 100. Mayo orang ngangau ke Black. Lawan ke Celum. Tiba rumah panjai di kangau orang bujang lapuak.
0: Bujang lapuak nah. Namanya kena ada.
1: Black nah dia nama kagau ya Black okeylah bujang lapuaknya nak kena mau hari ni asal ya.
0: Okey bisi duit ku lagi kaban kau ya kini ni.
1: Ya
0: kagau kurang bujang lapuak.
1: Engkau man.
0: Tuan Bill pedingan kita itu nama kagau di rumah panjai sigi jang rimit. Bisi keduanya di rumah dan kagau ki apai. Laban pangkat entua aku ya. Ti kabannya ke Semak selalu kagau ya orang tua. Laban ya ketua sida eskaban.
1: Okey, kepnodi tu Ken Alison Anchung. Selamat pagi, buat sekolah sebab kangau korang igu.
0: Igu.
1: Ya. Engkau laban smart bakal cigo kini kau ya nadai yang nemu berkenai berkenai kau boleh nama igunya tadi. Sigi julo ati kan jadi cigo ke sebab kau ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu nak agaknya di cigo. Dan kalau agak subaknya di cigo dan nampak engkau cigo temporary pelabak ke subak.
0: Ya. Bila kau bantu subak banyak banyak di cigo temporary Neil.
1: Di kalak kan?
0: Aku umpu ada kalak. Bila kabaan ko. Ya. Mayuh kena di cigo temporary.
1: Ganti orang ke cuti.
0: Ganti cuti.
1: Peranai.
0: Ya, nyak lah selalu ya.
1: Nyak main kemintanya deh. Ngagai opis pelajar. Udah nyak tadi. Isi form lah. Lepas aku kalah ngisi form ke bala dia kan. Ngagai opis pelajar. Engkau bala ya ke dia tu. Bada usip pengawak lah. Kita boleh ngisi form buat opis pelajar. Isilah nama-nama ni subjek kita. Sedap ya kamar dah ke berkini ke ngisi ni lah. Okey, nak kata aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
0: Ya. Yeah. Terima kasih ya kita ikut si komen cerita kita tentang nama kangau ba sekolah apa gitu. Di sini nama kangau di sekolah dia.
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ku sebab Pak nah.
0: Pak
1: PAK.
0: Oh. Pak.
1: Oh.
0: Cik dai.
1: Nah, tepat aja.
0: Tepat aja.
1: Gede lah. Ha? Gede bisa?
0: Aku nak dai. Tang balang kaban Melayu aku sebab tidak enak.

0: Aku Herol. Sekarang aku Khairul.
1: Khairul.
0: Khairul. Sini kau Khairul.
1: Kan sesama gini lah.
0: Kan sama-sama bunyi ya.
1: Okay, terima kasih semua. Lagu kepenuhi kita sekali itu.
0: Andrew
1: Bonnie and James. Buah hati
0: dirampas ular.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan di sini ada banyak kerjaan walaupun kerajaan negeri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itulah, susah sikit lah.
5: Tergogak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kasuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Frekuensi Diri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Remi.
5: Teruskan bersama kami di Media FM.

Dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9:19 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani, dan selamat pagi untuk semua yang bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi di Geng Pagi Mira FM. Kalau selalunya pada hari Selasa, LY akan bersama-sama Geng LY DJ Faz, tapi pada hari ini kita dipisahkan. Okay, untuk sementara, dan Faz sekarang ini berada di Stadium Bandaraya Miri untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri yang berlangsung ketika ini. Dan insyaAllah nanti kita akan bersama rakan kita Faz, DJ Faz, yang akan memberikan sedikit gambaran ataupun lapor terus untuk untuk sebenarnya untuk sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat bahagian Miri yang berlangsung di Stadium Bandaraya Miri, ya. Dan insyaAllah kita akan bersama Faz nanti. Dan juga kita akan bersama rakan kita untuk info cuaca, untuk cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri. Ya, pastinya kita akan bersama rakan kita dari Met Malaysia Miri nanti. Dan juga kira-kira jam 9:45 minit pagi, kita akan ikuti juga siaran secara langsung untuk ucapan perasmian yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor, yang akan kita ikuti nanti untuk ucapan perasmian oleh Perdana Menteri kita kira-kira jam 9:45 minit pagi ini nanti. Dan hari ini merupakan hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita mulakan untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi. Dengarkan ini, sebuah lagu daripada kumpulan Hijaz, Salam Maulidur Rasul.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Mire FM.
1: Info cuaca di Mire FM.
2: Info cuaca di Mira FM, 9.30 minit pagi. Kita terus saja bersama rakan kita Surya yang berada di Met Malaysia. Mira, hello. Assalamualaikum, selamat pagi Surya.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali. Okey Surya, teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini. Silakan.
3: Terima kasih. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Benda DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
2: Okay, terima kasih Surya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, kita berusaha saja bersama rakan kita Surya dari Met Malaysia Miria. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama untuk ucapan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan juga kita boleh saksikan mesti siaran langsung di saluran TV1. Teruskan kesedaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi di Geng Pagi Mira FM.
4: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bersempena dengan sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi.
1: Wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Seterusnya Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya Bursa Mahal Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim dan Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin Tahap Mekah atau Marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sehingga berdiri kenyataan, itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Aduh, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat, dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, demikian tadi saudara ucapan.
3: Okey, demikian.
4: Demikian tadi kita baru saja ikuti ucapan perasmian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenar sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor. Dan kembali untuk bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM.
5: Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rindu hati dengarlah sidaknya bunyi orang kelahi, tapi berisik dan ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit juak hati, kadang nyuruh geram juak. Bah, pun mau tahu apa nak ke kisah sidak? Dengar aja.
2: Ini kami.
3: Wah, banyaknya mesej masuk pagi tu.
4: Apa salah, apa salah, apa salah?
3: Sikit berita tular lagi tu. Kali tu pasal bantuan pelajar.
4: Haish, kali tu kau dah semak sih.
3: Ya, aku dah berubah dah, woi.
4: Bagus, apa kau pula?
3: Aku baca, aku cari sumber, aku bandingkan.
4: Ha, bagus cara aku tu.
3: Rupanya berita tu si betul.
4: Nah, kau tu nang beri harapan palsu. Berjaya elak buat dosa digital.
3: Aduh, tetap benar. Macam ni. Aduh. Okey. Oh, rasa macam superhero dah, oi.
4: Tahu si, banyak orang masih terperangkap.
3: Ah, apa tu?
4: Tahu si, banyak orang masih terperangkap.
3: Hai, macam ni ya, ba.
4: Nampak tajuk besar terus share.
3: Tanpa baca ke?
4: Tanpa fikir.
3: Tanpa semak ke?
4: Tanpa insurasi.
3: Jari lebih laju daripada fikiran, oh.
4: Ah, betul ya.
3: Sekali tekan, semua kena.
4: Bukan semua kena, tapi ramai yang percaya.
3: Ya, sayalah puncanya dulu. Oh.
4: Dulu.
3: Sekarang aku dah berubah. Jadi contoh.
4: Contoh apa ya?
3: Contoh orang yang belajar daripada kesilapan sendiri.
4: Bagus. Ah, ya aku madah kau
3: bagus. Ah, dah ingat dah empat langkah.
4: Apa dia?
3: Satu.
4: Yang pertama,
3: berhenti, jangan terburu-buru.
4: Yang kedua, fikir dulu.
3: Gunakan akal sehat.
4: Yang ketiga, semak dulu.
3: Cari sumber rasmi.
4: Yang keempat, baru kongsi.
3: Kongsi dengan tanggungjawab.
4: Mantap.
3: Yes. Sekarang aku ajak orang lain pula.
4: Serius?
3: Iyalah, dah ada WhatsApp group komuniti bijak.
4: Apa dalam group ya?
3: Ingatkan kawan-kawan, jangan share pantas. Semak dulu, fikir dulu, baru kongsi.
4: Power lah.
3: Kita sama-sama hentikan budaya share dulu, fikir kemudian.
4: Betul, betul, betul.
3: Kalau semua orang buat,
4: dunia digital jadi lebih selamat.
3: Keluarga lebih harmoni.
4: Community lebih matang.
3: Dan kita semua jadi
4: pendengar bijak.
3: Yeay.
4: Jari boleh tekan dengan cepat,
3: tapi fikiran kita yang tentukan arah. Munsi pasti, semak dulu.

Dan untuk pandan kita bersama waktu sekarang 10.30 minit pagi. Sebenarnya kita akan bersama sebenarnya rakan kita DJ Faz yang akan bersama DJ dengan bersama DJ LY ya untuk perkongsian suasana sambutan Maulidur Rasul, Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul untuk peringkat bahagian Miri tahun 1448 Hijrah yang kini berlangsung di Dewan di Stadium Bandaraya Miri. Dan kita akan dapatkan rakan kita DJ Faz, geng pagi saya, sebentar saja lagi pada bila-bila masalah. Tapi sebelumnya kita beribu dulu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Sarsana Zonita Kapsul Inspirasi Wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, minggu ini saya nak bercakap mengenai senyuman. Walaupun kita senyum nipis, kita senyum kecil, tetapi dengan sebuah senyuman ia akan membawa kebahagiaan yang besar. Kita boleh menggembirakan hati seseorang dan kita boleh membahagiakan diri kita. Apa yang menarik saya nak kongsikan, kenapa lah pula topik kita minggu ni senyum. Senyum. Okey, senyuman dapat melepaskan hormon endorfin yang buat kita rasa gembira. Ia membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangkan stres. Juga orang yang sering senyum ni nampak lebih yakin dan mudah didekati. Anda wanita di luar sana, kalau anda nak mudah didekati, kenalah senyum banyak-banyak. Senyum, senyum selalu kan. Jadi apa kebaikannya kalau kita ni senyum? Kalau kita senyum pada waktu pagi, kita mulakan hari dengan senyuman walau sekecil mana. Lepas tu senyum pada diri sendiri. Cermin bukan musuh tapi kawan terbaik. Kerana apa? Kerana lepas kita mandi apa semua, nak berkemas, mesti kita bercermin. Kita pandang cermin yang ada di hadapan kita, kita senyum, kita cakap dengan diri kita sendiri. Itu tandanya kita senyum pada diri sendiri dan sayangi diri sendiri. Yang seterusnya, 3, senyum kepada orang sekeliling. Pada suami, anak, rakan kerja, jiran tetangga, kawan-kawan. Rugi ke? Tak rugi pun. Secara tidak langsung, kita dah mengeratkan silaturahim kita dengan mereka. Yang keempat, senyum walau penat. Biasalah, kalau penat kita senyum pun dah tak larat. Tetapi, tolonglah ya. Bukan pura-pura, tapi latihan untuk hati kita supaya lebih kuat. Tahulah penat, tapi kita kenalah sihatkan diri kita. Kita kena psycholah diri kita supaya kita nampak kuat. Taklah kita nampak longlai sangat kan. Yang terakhir, senyum dalam hati. Macam mana pula tu? Caranya kita kena banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, dan kita mesti banyak melahirkan rasa syukur akan lahirkan senyuman yang paling ikhlas. Itu caranya ya. Nampak tak? Senyuman tu percuma, tapi impaknya kalau kita tengok, kalau kita lihat, sangat luar biasa. Jadi jangan kedekut untuk senyum mulai hari ini. Ingat, wanita yang bahagia akan sebarkan bahagia mereka tu. Ini Zonita bersama dengan saya, DJ Syaz. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa tagline kita, stay cool, stay positive. Zonita, dari wanita kepada wanita, untuk wanita.

Ya, betul menkan LY. Dan terima kasih untuk semua yang telah pun bersama-sama kami, yang telah pun bersama menerusi live Facebook kami. Terima kasih untuk Dayang juga. Katanya selamat pagi DJ, selamat pagi kembali, selamat bertugas dan salam ceria. Salam ceria selalu dan terima kasih. Dan juga untuk Haji Halim selalu, assalamualaikum, selamat pagi DJ LY. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk anda juga. Dan terima kasih untuk D. Hasan, assalamualaikum DJ yang bertugas, selamat pagi semua. Selamat bercuti buat yang bercuti di pagi ini dan selamat bertugas buat yang bertugas. Layan Mirai FM pagi ini terus. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam untuk di Asan ya. Dan juga Sindon Edi yang sama-sama menyaksikan kita untuk live di Facebook dan juga Ustaz Rohaizat Rejab. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Robert Ganja Robert ya yang mengucapkan selamat pagi, good morning. Okay, nanti kita akan bersama rakan kita DJ Faz yang kita masih lagi menunggu. Menunggu DJ Faz, isyarat memanggil lah ya. Nanti kita akan bersama dengan DJ Faz untuk mengetahui keputusan dan juga secara langsungnya untuk Majlis Perhimpunan, suasana Majlis Perhimpunan Mauludur Rasul peringkat Pahakian Media tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Yang kini masih lagi berlangsung di Stadium Bandar Miri dan nanti DJ Faz akan berkongsikan bersama kita dengan mungkin ada keputusannya nanti dan juga suasana di Stadium Bandar Miri. Mari kita berhibur dulu bersama dengan lagu ini, Ku Gembira di Sampingmu. Dan sebentar lagi kita akan berhibur juga bersama dengan lagu Kalau Pulang Pisang Ngomong.

0: Game Pagi perkenalkan Farzad Helwa.
1: Ya, geng pagi bertemankan Faz dan LY ini baru betul lah, Faz. Faz dan LY. Okey, kita terus saja bersama dengan Faz di Stadium Bandar Emirio untuk perkongsian suasana, untuk perkongsian kegembiraan. Kabarnya dikabarkan di Stadium Bandar Emirio. Kita bersama dengan DJ Faz. Assalamualaikum, Faz.
2: Waalaikumsalam LY. Selamat pagi. Salam Walidur Rasul.
1: Salam Walidur Rasul juga untuk Faz. Okey Faz, kabarnya ya. Ada senyuman di bibir rakan-rakan kita yang telah pun mengikuti perarakan sebenarnya perhimpunan sebenarnya untuk Majlis Perhimpunan Walidur Rasul peringkat bahagian Miri ya untuk tahun 1448 Hijrah. Okey Faz, teruskan betul bersama dengan laporan terus anda.
2: Okey, terima kasih DJ LY di Konti Miri FM. Baiklah, ketika ini Faz berada di Stadium Bandarai Miri ataupun di Stadium Tertutup Miri bersempena dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri. Dan juga kepada pendengar-pendengar semua di sekitar Bandarai Miri pada masa ini, Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung pagi ini dengan pengisian yang boleh dikatakan agak sambutannya agak meriah juga di dalam stadium ini. Dan juga tetamu kehormat kita sebentar saja tadi, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Rifin bin Lama Timbalan, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Merangkap Adun N72 Lambir, turut hadir bagi memeriahkan majlis ini. Dan juga sebentar sahaja tadi telah pun diumumkan untuk pertandingan sepanduk setiap kategori, iaitu A, B, C dan D. Untuk kategori A, iaitu agensi, kategori A dimenangi oleh PGA Battalion 12 Miri, iaitu sebelah kita, jiran kita. Untuk kategori B, Masjid dan Surau, iaitu Masjid At-Taqwa bahagian Miri. Kategori C, iaitu Persatuan Kelab Pertubuhan dan juga Kumpulan Hadrah Pertubuhan Kebajikan dan juga Dakwah Islamiah Malaysia, PAKIDA dalam Miri, menjuarai untuk pertandingan sepanduk. Untuk kategori D, kategori sekolah menengah, Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang dan juga Johan untuk sekolah rendah, SK Lutong. Dan juga LY. Dan juga bersama dengan kita, juara untuk kategori masjid dan surau. Tak lain tak bukan. Siapa LY?
1: Opa.
2: Opa. Betul. Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Opa. Opa di konti eh.
1: Alhamdulillah, okay, masih lagi ingat tau dengan Opa.
2: Ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah untuk Masjid At-Taqwa bahagian Miri kepada pihak jawatan kuasa. Kita nak ucapkan tahniah atas kejayaan kita, juga kepada semua sukarelawan jemaah yang menyertai perhimpunan Maulidur Rasul, terutama kepada kaum helwa kita yang banyak memberi sokongan yang mampan untuk kita walaupun tidak ada peratusan LY. Kita kedapatkan perhimpunan, tapi namun kita cukup teruja untuk tahun ini sebab tahun lepas 2025 kita dapat tempat ketiga. LY, tempat ketiga. Tapi 2026 kita menunjukkan satu prestasi yang lebih baik dengan rangkul gelaran juara.
1: Mesti mahu dapat tepukan tak kan?
2: Yes, mesti ada tepukan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Juara membawa pulang wang tunai sebanyak RM2,000.
1: Alhamdulillah.
2: Dan cincin. Semua peserta yang menyertai perhimpunan, kami akan terbangkan sidaknya ke Turki.
1: Ke Turki.
2: Dengan menaiki kapal terbang.

0: Konyo. Sumbangan daripada masjid Atakwa bahagian Miri. Tak orang ada sih.
1: Alhamdulillah kegembiraan dapat dirasakan Faso.
2: Janganlah semangat
0: Oh, semangat mesti ada, semangat tu mesti ada. Kita akan terapkan setiap tahun penyertaan kita. Kita nak buktikan Masjid Atakwa unggul sebab Masjid Atakwa pada tahun tu memperkenalkan QE 5.0 di mana kita nak menaik tarafkan satu-satunya masjid di Bandaraya Miri ini akan melangkau untuk ke seluruh Malaysia. Masjid Atakwa akan meneruskan tradisi budayanya dengan yang lebih cemerlang atas pimpinan pengerusi kita. Apa berani nak cabar?
2: Dengar tu. Ada yang berada di sekitar Bandaraya Miri dan juga di Niah, di Madudi, di Suai pada masa ini mendengarkan.
1: Faz, ya, mungkin kita boleh dengar suara pengerusinya, Faz.
2: Suara pengerusinya?
1: Mungkin kita boleh dengar kata-kata.
3: Terima kasih kepada semua. Alil, JKP dan juga semua bagi Akhirwa kerana telah berjaya meneruskan kejayaan kita bagi tahun ini untuk menangi anugerah terpandu bagi bahagian masjid. Ya, terima kasih.
1: Sama-sama,
2: ya, itu dia. Itulah dapat kita saksikan kemeriahan memang terasa sangat Akhirwa ya.
1: Benar, kegembiraan setidaknya kita sudah dapat tapok, Faz.
2: Betul. Nanti kita nak jemput opa nanti eh.
1: Boleh.
0: Boleh, jangan tinggal loh. Tak apa sih.
1: Betul. Kongsikan kejayaan sebenarnya kan opa. Opa tak.
2: Kongsikan kejayaan opa kan.
0: Kita berkongsikan kejayaan tu sebenarnya bukan untuk satu pihak sebab yang pentingnya kita bersatu hati bekerjasama. Ya, yang diterapkan oleh Masjid Atakwa. Dan terima kasih kepada jemaah-jemaah seluruh bahagian Miri yang selalu datang solat di Masjid Atakwa bahagian Miri. Kita mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan. Takkan tu ajak LY kami dah terlalu excited untuk kejerun ke Tawar Miri. Nak balik ke Masjid Atakwa.
1: Okey, pergi bersalam-salam. Bergambarlah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Opa Taj. Afas. Kita dah nampak. Happy sedaknya. Kegembiraan sedaknya. Kita kongsilah Fasa, kita berkongsi kegembiraan untuk rakan-rakan kita yang telah pun mengambil bahagian untuk pertandingan sepanduk pada tahun tu Fasa.
2: Betul. Semangat mereka dari macam LY. Memang.
1: Betul. Tahun tu RTM Seda, insyaAllah tahun depan kita akan bersama sidaknya.
2: Saya ingat hebat kita adalah jiran di sebelah kita tu. LY?
1: Saya ingat hebat kita lah. Jiran kita.
2: Betul. Okay. Menjuarai.
1: Awak Fas. Okay. Ya, Jak.
2: Cukuplah.
1: Terima kasih.
2: Dan juga kepada semua pendengar-pendengar semua. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Assalamualaikum Rasul. Selamat bercuti kepada anda semua. Dan juga esok kembali bekerja lagi. LY ya.
1: Okay.
2: Dan juga sampai kita jumpa lagi lah.
1: Assalamualaikum.
2: LY ya.
1: Waalaikumsalam. Kita dua. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rakan kita DJ Faz yang masih lagi sidaknya tok bersama di masih lagi berhimpunlah masih lagi meraikan kegembiraan, berkongsikan kegembiraan di Stadium Bandaraya Miri mana yang telah pun memenangi untuk kategori masing-masing di pertandingan sepanduk sempena Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang berlangsung di Stadium Bandaraya Miri ataupun Stadium Tertutup Miri lah. Okey, terima kasih DJ Faz atas perkongsian dan juga tahniah sekali lagi untuk semua yang telah pun berjaya. Yang si berjaya boleh jumpa, cuba lagi tahun depan. Okey, terima kasih untuk semua dan selepas sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama untuk Geng Pagi Miri FM. Pastinya untuk pertemuan kita sehingga jam 12:30 hari ini nanti.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda

Okay, geng pagi Mira FM, dan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama untuk segmen info kesihatan di Mira FM dengan tajuk program Community Sihat Pembina Negara Kospen yang akan dikongsikan ataupun bersama dengan Encik Charles Anak Jenny Jindi, penolong pegawai perubatan Jabatan Pesakit Luar Klinik Kesihatan Tudan. Dan kita akan bersama beliau nanti untuk perkongsian info kesihatan di Mira FM. Teruskan kesanan bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita ini, merusi geng pagi Mira FM. Tapi sebelum itu kita dengarkan ini dulu.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya Kamil kah, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segala cerita tu.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Ai,
1: sabar. Okey, faham dah kami.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Pang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit, bah. Ha.
1: Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham. Ya, kami si mokol kita lagi. Ya. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah. Ai.

0: Aduh, salah kami tu bos.
1: Yalah kita, si nanya dulu benar-benar. Okey sihat, kami maafkan kita kan itu bos. Lain kali kita ingat, jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu, bukan apa? Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi, bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa, lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, bukan macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak.

Kalau selepas ini kita akan ikuti bersama info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah Pekan Umiri Sibuti dan Marudi. Dan sebelum itu kita dengarkan ini dulu bersama daripada kumpulan Exist dengan lagu Alasanmu.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Bila disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini, Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu zuhur tepat jam 12.29 minit tengah hari, solat fardu asar tepat jam 3.41 minit petang, solat fardu maghrib tepat jam 6.34 minit petang, solat fardu isyak tepat jam 7.44 minit malam dan solat fardu subuh tepat jam 5.11 minit pagi pada Rabu 26 Ogos 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zona 2 merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Okey geng, pagi bertemankan LY dan 11.50 minit pagi menghampiri 11.51 minit pagi. Terima kasih untuk semua yang terus setia untuk bersama-sama kami dan sehingga jam 12.30 hari nanti tugasan LY akan berakhir untuk pertemuan di geng pagi. Dan terima kasih juga untuk rakan kita Ramli Lee, katanya salam DJ LY, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Mira FM. Mantap katanya, terima kasih Ramli Lee. Sahabat kita yang telah pun bersama-sama kita untuk pagi ini, terima kasih untuk semua yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan anda menerusi live Facebook kami. Dan tepat jam 12.30 hari ini nanti kita akan ikuti bersama berita dari YFM Iban dan untuk sambung siar seterusnya nanti dari YFM di Kuching ya. Dan jangan lupa untuk esok anda akan bertemankan rakan penyampai DJ LEO dan juga DJ Syaz yang akan menemani anda untuk pertemuan geng pagi di hari Rabu. Untuk pertemuan pada hari ini, LY mengundurkan diri untuk pertemuan Mersi Geng Pagi sorang-sorang je, okay? Dan insyaAllah pada hari Khamis, LY dan juga Fas akan kembali lagi untuk pertemuan Mersi di Geng Pagi. Dan kepada muslimin dan muslimat, kepada semua yang menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad SAW pada hari ini, semoga kasih sayang dan cinta kita kepada Rasulullah SAW sentiasa mekar di hati dan menjadi panduan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah SWT mengurniakan keberkatan, rahmat serta ketenangan dan juga buat kita semua ya. Amin. Dan sehingga kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang insyaAllah pada hari Khamis ini bertemankan LY dan juga Faz. Dan itu saya LY ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk yang mendengarkan kami dan akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari, hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Bempu Tanggung Pengawak, ngagai 7,102 projek, ia kebungkus lebih 81 bilion ringgit. Sabit Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, marah ke projeknya dipejalai ke ngenagia belanja dari Perintah Sarawak, Gau Perintah Besai. Ia kalai 3,670 projeknya ditetap ke udah tembuk gagak, lalu 1,265 projek kebukainya agi benung digagak. Ia menggangsa JKR Sarawak nak uliah berunding ke projek ke Lawun Berengkah. Dalam pos rasmi JKR Sarawak, ia madah ke gempung kerjasama antara orang kegawak baupis dengan agensi TV Kawul patut digagak rat kagi. Gambik ke penanggul uliah diputar ke ngau jampat serta meri asil. Dato' Ahmad Douglas Zugah, Mansud Kerja Kutuk, bab Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Bab pengeram itu, 229 ikut orang bisi nerima anugerah perkhidmatan cemerlang ke tahun 2025. Sama bisi nerima tanda basa bab pengeram itu, ianya 68 ikut orang ia keudah pincin gau sidak ti nyau kak pincin. Kontijen Sarawak nembuk ke Pekit Lumbak Ngau main Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 bak penduduk ti keempat. Pengudah sidak ke ngumpul 41 itik midul mas, 40 pirak ngau 62 kerajuk tau ke boleh 143 itik midul. Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu, udah sidak ke boleh 101 itik midul mas, ditangkan ke wilayah persekutuan bak penduduk Lumur 2, ngau Terengganu bak penduduk Lumur 3. Sukma Selangor diatur 10 hari, kenyawari 15, nyentuk ke 24 hari bulan 8, serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai, kelimpah hari ke ngatur 37 bangsa lumbak ngau main. Nangkan ke Selangor, pengerami lumbak ngau mainnya ke diatur 2 tahun sekali, dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ilak. Muzia Mayu sudah dikingat ngau jakuk tinggal suasida berjimat dari risiko penuh sehangus ketika lari ke bedung kemarau serta angat jam ke diatu. Sabit Menteri Pemansang Induk ngau Dembia Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke tali karan jalai guna dapur ngau pengawak Nunu megak patut diperhatika. Ia madah kari tik ngatur angat ngujung ke api budah agi kak nyerarai, lalu tau ngangus ke rumah. Dato' Rozi megak merangsang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengendara api, nyadi kecara kena madam ke api kemin, kelebih hagi buat dapur. Dato' Rozi, Mansud Kerja Kutuk, udah kenemuai ngapas siku orang ketasah laban penuh sangus Padi Tasim 87 tahun buat kampung Masjid Tiris di Bekenu. Buat penusah kenyadi, beda ulama keudah, rumah yang diriput habis angus lalu api megak nyurarai dengan rumah anak yang kesama berimbai dia. Tajak pihak mansa ngak ucuknya selamat, laban kenadai di rumah maya penusahnya kenyadi. Hujan bangat bas kedan dua di Sarawak lemai kemari bedau cukup dikenak ngurang ke sebun asap. Naka pukul 8 pagi tadi, 5 kandang menua mengkang rekod indeks pengamah angin tau ke IPU kena manak ke pengerai. Surian merekod ke IPU ke pemandu balat ianya 180, ditangkan ke Suriaman 167, Kuching 165, Semarahan 158, Ngau Serikai 152. Kelimpah harinya Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, Ngau Lawas sama merekod ke IPU ke Jelan. Mansia Mayuh mereka sudah dilalau Ngau Jakuk tinggal suasidak ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa nanti nak ulih ndak. Kelebih lagi, nanti hari majak balat bersebun. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi, ditusud Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, pendengar yuk, kita terus mulai ngobrol program kami hari ini di Lua FM Bawa
1: Ngelah Tengah Hari, YFM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningan nak ngira dininur kita ke tengah hari itu. Tentu ya bakal selamat nanti hari ya dua datai buat idar kami. YFM bintulu merenang kita buat awak ngelah tengah hari. Sari tu 25 hari bulan 8 tahun 2026 lalu kita bergulang aku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kita ini kena mungkal awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Okey, Siti lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Ya. Mic jam kita yang agai pukul, ni jam ke tu tadi ni, pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi beri selamat tengah hari, selamat bulan dengan kami nyentuk pengujung ngelah tengah hari kita Sari Tok Peningah. Lalu Sari Tok pun hari besai, hari diau, berserimpai dengan Maulidur Rasul ya. Tebah lagi bala kita atau tadi nak gawak sari tau. Menyikah kula pas sari tau hari besar ni. Lalu ngagai ke gawaknya. Nak ngira hari besar ke? Nak hari besar ke? Engkanya bisik gawak kini sari tau. Selamat ngerja pengawak ngagai kita. Ransi yang kaget mati kita yang ngerja pengawak ni. Tajak pun hari besar sari tau. Okey, jadi tusun program kita peningan ada berubah. Jadi pukul 12.30 tu lagi, nuaku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari, bakal selama megak kita dekat mendiang ke program nemu kita bukulai dengan pengeluar program Ruud Ampung. Ya. Udahnya pukul 1 ngali hari, bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari, bakal selama megak bisik program Kini Kitai Sarito bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan, serta setengah jam ke penudi ngelah tengah hari kita lagi peningah pukul 2.30 ngali hari. Dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita lepas Sarito hari besai mayuh kita ke diau. Tentu bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau kenatai ke pesan rindu hati kita bak hari 2 hari tu ngagai Facebook kami tau ke mega TikTok kami Bintul FM. Lalu pukul 3 temuk meh ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung sida tau ke bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kayaknya tu suna program kita sari tok peningah munyi kaku nadai berubah. Pihak mega ngarap ke pengerindok kita pun nak berubah ni. Kelebih lagi bukulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari. Okey, terus berinang kita ngau lagu kedua kita ke sekali tok peningah. Lagu kedua beri nama Sama Nak Betah.

Ya, ini asyik lagu Wari Linda, lagu ke diberi nama Kawa Ati Tua ya. Kelebih lagi kena merenang kita bawa ngelah tengah hari kita ya, sari tau peningah. Jadi di Bintulu kelebih lagi tengah hari itu mambam serta pagi tadi bisik hujan kami di Bintulu tang nak lama peningana. Kini nak gihari ba endur kita kebukai. Taman kita pun sama nemu. Ba jam kini atau ke beberapa minggu tau menua kita ke dituntung sebun asap ya. Tentu ke kita tu tadi nanti nadaya kebuah ke berat anang keluari rumah mana pansu atau ke anang ngerja pengawak di rumah tang nanti nak uliah di seliah ke peninga kita tahu tahu ke sigit dia suah yang nak sengkabung hidung ngau mulut ya lebih ngerja pengawak bak luar rumah. Pia mega kita di lalau tak ke ditangkan ngirup air amat ke cukup ya anang kurang hari 8 gelas tak ke 2 liter sehari. Serta sama nyaga pengerai sama nyaga penglikun mega maya ke bersebun tak ke sebun asap jam ke dia tau. Menyikaku nanti kita di luarnya tadi kena me sengkabung hidung ngau nyawa ianya sengkabung hidung ya ke bangsa N95 ya laban sengkabung hidung N95 atau peninga bangsa sengkabung hidung ngau nyawa ya ke diako ya tau ke uliah menyukurangan napis angin ya ke kamah ya hari ke terus masuk ngagai hidung ngau nyawa kita hanya sengkabung hidung ngau nyawa ya ke engkeman atau ke ya ke tau di kena kita nyebut berkawa ngau sebun tok peninga dia Bintulu nakak pukul 12 tok tadi peninga dia tikas pembersih angin tau ke API di bagi menua kami Bintulu bak jelan ya pembersih ianya 93 API ya nyak nakak pukul 12 tengah hari tok tadi. Kayaknya sebengkah info tak ke berita dikongsi kaku ngau bala kita. Ke begulai ngau kami bawa ngelah tengah hari kita sari tau peninga. Hanya di udah lagu Nuan Meruan Diati. Dia aku reka ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Okey, jadi bak jam kita ke dia tok peningan do aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Pesan berat kelebih lagi kena sarito ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi keterubah tu pesan pemati ya. Jadi pesan tu datang dari Davis Romoles anak Peter ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya sidak ya Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai ba spital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi niang dekat di Intu kena 27 ngau 28 hari bulan 8 dua malam ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Ngaunya pesan tu dituju ngaga kepembelayan bak nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Balih Serikai, nanga Bawai Bintulu serta orang ke ngelala niang Peter ya ke ngelala Peter anak Andar ya. Peter anak Andar udah nadai kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Noyang ya bak lumua 014-9475 399 ya tau ke Gonzales bak lumo 019-239-4905 okeynya pesan pemati madah ke pemati Peter anak Andar ya Peter anak Andar. Jadi pesan kedua tok peninga pesan berantu tok. Jadi tok datai pesan tok datai dari Poni anak Bunya madah ke pengawal berantu niang Inaya ama anak Sayup. Ama anak Sayup tau ke dikelala ngau nama bini Bunya pengawak tau dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026 hari 6 serta pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke Pendam ya. Ngaunya pesan tu dituju ngagai kabang belayan bak lubuk jo bak sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibu pakit klasin pia megak bak batu lintang undup paku ulu ilik sebujuk sama radau kawung sebangkoi sungai putung ngau di Marakai ya. Pia megak pesan tu dituju ngagai kebembelayan di Siga di Tekalung Jalai Paip Engkeramut batu besai entulang semunjan lubuk subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin ngau ya ke bukai kena uliah di sebut di tok magang ya ya ke ngelala ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke bini Bunya. Jadi semua dipinta datai ngagai rumah tuai rumah jati menalang asa batu lintang undup ya. Jadi nanti dekat nemu ngosiliak kita tau bertanya ngagai Poni Bunya bak lumo 012-815-3413 012-815-3413 okeynya pesan berantu ama anak Sayup ya tau ke dikelala ngau nama bini Bunya ke dekat diatur penguat berantu tu dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026.

Ya, nya siti lagu Ria Karen Libau Meruan di Kesayau. Siapa nak orang ke di Kesayau ke kita peninga? Pelabak aku nadai lebih hari diri sebilik. Nah, okey, nya siti tanya menyangai bala kita ke tengah hari tu. Jadi, pukul 12.45 tengah hari tu lagi peninga bakal sama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Dalam program nemu kita. Dan sebenarnya mendiang ke lagu Ria Doni Lang dulu. Sergam.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi bertemu baru kita program nemu kita kesar itu. Jadi ngami kena masa jam. Jadi nemu kita kesar itu berkawal ngau pengerindu ti nyelai. Jadi peningah pengerindu tu besai rampak erti pengerindu. Rindu ke orang, rindu ke jelu, rindu ke bungai, rindu makai, bisiknya rindu ngintik, ngau mayu hagi ke bukai. Jadi rindu atau ke pengerindu ke disebut aku tadi nang ya pengawak atau ke sikap kita yang mensia nadai ngasuh kita yang tadi bertalat atau ke berkenang laban nak nyelai deh tang bisik tang nemu kita tu sikit banyak tang tang jadi tang bisik ke orang ngemuan pengerindu tinyelai ngemuan sikap tinyelai nanti kita maca buat internet maca buat media ramah ajak ya berunya tu orang ke ngembuan pengerindu ngau sikap atau kaulah kenyelai ya. Jadi nemu kita keterubah tu peningah nya dekat ngenang pengerindu ke bisik kaul ngau sikap atau kaulah kenyelai ianya nyelai ku aku dia tu berperangai anak mit nanti anak mit tak kenyelai tang tu orang tuai tiba berperangai anak mit tu peningah ya. Jadi, siku lelaki peranak menua Amerika Syarikat bernama Stanley Thornton. Cukup rindu nyadi anak met. Toka nyadi anak met. Nyadi ulah toka sikap pengerindu Stanley Thornton tu ti ngulah diri nyadi anak met. Ngucuang kaya nyau berberita tanpa nama. Ukai seminak buat menua ya cak tang maka buat menua bukai di dunia tu nya maka tanpa rita tu tak tahu kita ngulah diri nyadi anak miat pening jadi ketegal pengerindu ya tik kelalu dalam nyadi anak miat ia mega digelak ngau nama di adult baby teka anak miat tuai kok nyandak namanya ya ke segi tuai ya jadi ulah Stanley tu peninga amat nunda anak miat ambil sebakar anak mit yang ngirup ngenak botol tusu tinduak bakatil anak mit ngenak lampin atau ke pampers jakuk kemayar itu dah jadi bermain ayam anak mit ngau mayuh kikmah kebukai ulah anak mit di kerja di gagak di tundak tu dah Stanley Thornton tu kan jadi nitiah ke tusi Stanley Tumpu lebuah ke ya di kerandau buat sebengkah program TV lebuah umur yang 14 tahun rundiang ya tusut hati yang tak lantang laban ya buah mangai umur 14 tahun kok Stanley jadi yang tak tadi maya tinduk malam ya agik kemik atau ke kemik malam kok kita yang tadi dah. Jadi ko ya lebuah tinduk ya nak sedar ya nyaudah kemik nadai pengasai ya kak kemik ya lalu nanti kita yang tadi bisa asai ke kemik nemu kita dah ni semadi mah kita yang mimpi kemik nak peningat jadi ti mimpi kemik namat kaya berbula asai ko semua kita dah kalau ngasai mimpi kemik dah lalu kemik dia punya jadi ya tu nak ya nadai pengasai ke kemik dah munyikan tadi tak tak kemik mea dalam tinduk ya nak sedar ya lalu kemik ya nak bakal kita kebuka itu jadi nyentuh umur ya 20 tahun Stanley itu agik kemik malam nyak tik ngasuh Stanley itu malu tusah hati lalu ngujuang ke ya nyau ke tusut runding jadi malu tusut runding laban dia nyau berkena ke lampin lebuah ke tinduk atau ke berkena ke pampers tang udah ke dibaik berubat di persa bak hospital Stanley udah boleh mutar ke penanggul ya ti kemik malam jadi ya dia tu nyau nadai lagi kemik malam ya tang baru ke jadi sikap ya nyau berbalik ya jarit ya ti suah berkena ke lampin atau ke pampers hari umur 14 tahun ya dia tu nyau asai ke nyadi anak mit arinya meh punca pengerindu Stanley nyadi anak met tu eh ketegal penanggul kemik malam berkena ke lampin belama nyak tik ngasuah ya nyau berbalik ulah nyadi anak met nyadi
Nanti tadi ku ngenang yang tadi ngirup ngena botol tusu, tinduk bak katil nak mint, ngena lampin pamper semua yang dah. Tu balat gi raya gi ngesitik tu, nge Stanley tu. Stanley tu bisik orang buan, bisik orang wan, hidup kita tutu ai. Nak ngawak ke kita intinya dah tua, umur kita ini 76. Segi patut ke? Bala nak ucuk ecet nguan kita. Tangi tu tagi regas. Lagi regas raya 20 lebih tahun di wan urapu. Ya bisa nguan tu peninga bernama Sandra Dias. Ya. Pai ancai kan ya. Jadi tiap hari tu dah Sandra tu dekat ngerak yari tindu. Nusu ke Stanley ngau tu su butul. Nyapik Stanley makai. Nyanu.

Mula Stanley. Tang Stanley ti berperangai bakana miat tu sebina berumah haja au. Nak bidik kita nama kamu dah ya sebelah luar di sana luar nadai. Jadi inti ya berluar rumah tu ke pansut berjalai ya baka orang bukai. Baka kita itu main normal. Nadai gak yang ngayan ke perangai ya anak miat. Ha? Perangai anak miat ya lebuah ya ke minah. Nadai gak ber, ber ketikanya bertangkin ke butul tusu semua nak gak dah. Jadi ikut tu si Stanley, jadi anak miat cukup merik pengaga ngau pengelantang hati. Berasai dikerindu, dijaga ngau penuh kasih sayang. Aman, enggak uji kita yang mendak anak miat geram kita ini ya. Tang, ti aku bertemu ya anak. Nada jalai geram, geram kaya geram anak miat. No. Nama kenyak ko Stanley, berperangai anak miat tau jadi terapi. Kira ke ubat meh, kena nyeliah kaya aritik. Tusut berundian ke penanggul nya ya ulah ulah kenyelai ke ditusi ke di dikunsi ke kita peninggal ba program nemu kita kita ke saritu nya baru keterubahnya kedua tu nya dinti tadi Stanley Totten tu rindu nya di anak min nya di ke siku tu lain lagi ke peninggal siku tu rindu nya di ukui bernama Gary Matthew laki baru nyalai dah saya dah tahu mayu ke laki ngumpahan pengerinduknya nyalai tu ya jadi Gary selalu angan-angan ia nyadi ukui apu udah memanah nyadi mensia kan nyadi ukui pai ku kalau jadi Matthew umur ya 47 tahun nam kumai kita agi nemia ko kita nya umur aku umur Matthew tu jadi ia gawa nyadi juru teknik atau ke technician teknologi maklumat anci pengawak meteo tu peningat ya jadi lebuah berumah ya dekat ngena atau ke ngerasuk ke kostium atau ke pakaian ukui artinya berbulu minyak kostium tu apus tu peningat hari kaki untuk kepala arti kostium tu dia pakaian kepenuh ya baka dari ukui minyak berbulu-berbulu pakaiannya dia. Lalu ya minta dikangau ngena nama Boomer. Boomer peningat cantik ke nama tu ya. Cantik tani tiah ke nama Boomer tu. Laki kenal mu laki nak tahu mengena nama Boomer tu kuih. Jadi nyak nama ya. Nanti ukuih kita menua tu peningat ya. Ukuih kita rumah panjai. Nadai nama badas bukannya. Ni kengkalan mejugam megamang tarian ku bala kita rumah panjai ngangau ke ukuai tupik kita kan nama de laban ukuai tu diberi nama kenya laban ukuai tu ukuai pengasu de udua pengasu untuk berumah panjainya kengkalan juga ukai ukai nama ke mana ukai nama ke tanya de nanti ukuai negeri ya sigat serta bajak nama sedak peninga ni ke jiki ni ke beliki ni ke seno uduk manja ban negeri tu jadi uduk rumah panjai kita uduk pengasu nyalai nama sedak geganas ke nama ukuai rumah panjai ya hanya dilengkap ke pasal nama ukuai nyo menang nama ukuai kan tadi ya pulai ngagai cerita Matthew ti rindu jadi ukuai tu ne jadi ketegal rindu rindu ke pemadu-madu rindu menjadi ukuai. Nanti Matthew Belanda. Ya Belanda baku ukuai meh pendengar. Kedua pihak lengan ya. Tukar jari jadi kaki. Kaki kena neh. Kati kenderang pendengar skill tu. Eh berkaki empat meh muntang nyebut. Jadi rindu ngagai kereta ketudah Matthew tu. Ngagai. Ngagai ya neh. Perengka pengangkut di mansak rumah sidak ya. Ya. Nanti ia ya, tadi ia ya Belanda ngakai kereta sigi ngena pakaian ukui pakaian ke berbulu makai pemakai ukui ngena mangkuk ukui balat genya Ahmad tau rindu mak itu jadi ukui jadi ia megak tinduk dalam rumah ukui jadi orang ribai tu peningan nanti nupi ukui sedak tebal lagi bisik ngakak tau kenyendia ke rumah ngakai ukui sedak ne. Jadi Matthew ngarap ke ia uliah belelang ngagai mayuh menua laban dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukui ti bekedayau atau ke ukui liar ba sebengkah-sebengkah menua ti dilawak ya nyak ke pengerindu pengarap angan-angan Matthew tu ya ngangan dekat belelang ngakai mayuh menua dekat ngasai ke hidup begulai ngukui ti bekedayau ukui liar
pai kita itu takut ke penyakit rabies peningan kat dia terinya dekat dia nyulai koi liar pemadu itu.

0: Jadi Matthew mega belajar nyala. Dia tu salah Matthew ambil, munyi salah ukui. Lalu setik dah angan-angan Matthew, tika nyadi ukui, ianya ia dekat ngiga ukui no. Ngau ia begulai, adi-di-di. Ukai ukui no, ukui mama-mama ya. Ukui no ke dia tu, ke dikakingin ke Matthew tu, ianya urangnya ino. Mensia ino au tang bisik pengenduk bakaya rindu dekatnya di ukoi. Boleh ndak kini Matthew tu ukoi ndo ngau ya begulai, ngau ya beridup. Nah, hanya di hanya ke cerita orang ke rindu nya di ukoi, pengrindu orang ke nyelai. Jadi ke penuh dia tu, tu baru ya bisik kawal ngau ke orang ke indu. Nah, bajik cara ti nyelai. Jadi, mayu macam cara dikena awak ke di pedak bajik dan ukaya sebenar zaman dia tu acak tang hari subak-subak. Orang induk keliak sigik bisik cara maka kena baca. Ukai bak menua kita ajak gak peningah tang bak selampur menua di dunia nang bisik cara kita induk tadi dikena ngemajak ke diri. Jadi bak Siberia, Russia, mayuh klinik tidur kuap ngadu ke pemajak. Sidak ngena sitik cara, ianya ngena siput atau ketukuyung babi. Jarang ke tukuyung tu yang main ke pedang kita ni dengar siput babi. Tukuyung babi nyelai namun nyelai dengar ada tang siput babi dikena sida ukai penekak siput babi tiduliah kita digumpul ke kita yang tadi peningar belah tisi parit tisi jalai ujung bilik ukai. Siput babi dikena sida tu diudar ari Afrika lalu kena sida ngaunya nyadi ukai ngau cara siput babi nyadi sumai nak ke diguna bak siput babinya ianya lendir siput babi ya. Nemu mah sebut lendir ikan kinjun ti yang ngerayap-ngerayap betubah kita yang kinjun. Kinjun-kinjurnya ya, lendir punya. Hanya di bak pansiak sedak, lendir siput babi tu tau ngasuh mua luas. Uleh ngerai ngau jampat kulit mua ti skris-skris. Uleh mega nagang mua ritik lau kena pancar ultra ungu. Toka UV. Ah kati kenerang kita kutai ketuk peningak. Eh kena pancar panas di terit mah pihaknya main nyebutnya. Jadi kelimpah nya mega uliah muai sil kulit muati udah mati. Nganti ngau sil kulit muati baru. Amat mayu apa panah ngena lendir siput babi itu deh. Nanti agak bakal lendirnya simpan berbutul. Udah digagak, dah dikilang, digagak mana. Agak uliah aku ngena peningak. Ngunsut bermua aku. Tang, cara sidak tu nyelai siput babinya sekali dingkah buat mua sidak buat mua kita ke orang kebab menua rasa sidak kini induk ke dekat ngemajak ke diri tadi siput babinya hidup nyengala buat mua dingkah kebab mua asuh ngerayak buat mua puh nak aku peningah digaji juta 6 ngaim aku eh nak aku jadi babnya bak Siberia rasanya. Lalu bak menua New York. Bisik gak klinik nur ngias ngias pemacik tu dan. Jadi sidak ya ndak ngena siput babi tu peningah sidak ngena tai burung kukur tu sepengkah ke. Tang tu manah gitu. Sidak ngena tai burung kukur ti diberi nama Geisha Facial. Jadi ko sidak tai burung kukur tu bisik ngundan enzim anti jerawat nya ke uliah nagang kita yang tadi ari ke besmua. Serta tau ngasuh awit muda. Awit muda ke dia. Jadi, mayuh artis tu ke retis antarabangsa ti terbilang bakal Tom Cruise, Victoria Beckham ngena produk tu, ngena enzim taik burung kukur tu. Eh? Jadi, pansiak ti percalai ke induk orang menua Jepun berbajak sidak ya. Laban sidak udah ngena produk pemajak mua ari taik burung kukur beratus tahun ti udah. Nah, kita membisik ngindang kukur. Gumpul tai burung kukurnya. Barang ko kita menganggap kene rebus ke jemai. Laban itu nanti ada pada cara ngagak. Cara ngagak tai burung kukur je. Bekengagak nyadi ke produk mua dan produk pemacik mua. Nyalai. Peningah. Tu nanya peningah kino tu. Nanti dah suruh milih. Ni pilih kita peningah. Lendir siput babi atau ke tai burung kukur. Aku ngelengkak ke program nemu kita tu ngau tanyanya. Kalau temu baru mamanya bukai nemu kita kita kena keluarkan inti yang hari dua. Bye bye.
1: Ya, pendengarnya kita baru dah bergelengau DJ Perincing tadi, nemu kita, sawat kita, tanya ainya tadi, nih, ni pilih kita ngena lendir siput babi, tau ke nama ke tadi, nih, tai burung kukur. Nanti aku peningal, ya gi udah nanya, sawat aku ngenyawat tu, nih, pelabak aku ngari ke kita, tau, nyawat, lebih mayuh ke komen ba TikTok tadi, aku, ane yang kekak meli, nanti bisik, nih, break orang free, aku ngai dia perincing hanang kiro ngai tu ne ya ne peningannya ni lengkap ke kita ceritanya tadi au jadi udah tau lagi udah mendiang ke lagu hari Hani J anang laju kita bulai buat program temuai kita ungkup minggu tau.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya jadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siku jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu inya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau beri ta sari tu.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tu DJ?
0: Oh ya, kapan lama tu? Sama sekolah sebab ni.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit meda ya data itu pening. Amat lama. Saya ko berbelas tahun ni tu anda bertemu.
1: 15.
0: Ya. Pedak pengalamannya ni. Tang tu ai ok kat bercerita berkawa ngau tu ai ke sekolah sebab tu pening ni. Okey. Alaba bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku beri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakas hari tu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunia. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintin tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngonem biak mit sepengudah kita itu dituntung igi penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit itu igi penyakit itu tadi bakal sidak covid subak bakal kedetuk musim influenza atau berkenyak jadi status pemakai sidak itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah mayuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya juga penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan lagi konusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat bak tahun tu nah jadi nyak peningah topik tak keranau aku ngau Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah aik tusu inai tu lebih lagi munyik ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ianya dua kita ngelaik tak ke minggu nusu tak ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne. Yeah. Siti topik ke cukup mana tu Puan Najwa ne ngambil ke kita sama berarti menyekurang aku pun gaget hati ganinga kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tak ke penguntung yang ngagai bala anak miet tu tadi ne. Yeah. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tak ke ai irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada atau
1: ungkup anak miet ke baru ada atau ina ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya manggai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima ai bukai kelimpah hari ai tusu ina ya aja ya na ibu ditambah kita ai atau pemakai bakal ai biasa ai amat ko kita ai madu atau ai bukai tu meja de kekumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang ai tusu indai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur uta bukai, nak makai uta bukai tu tadi
1: lah. Iya, nadai. Ai tusu indainya ia udah nyedia ke semua nutrien kena anak tu tadi diguna ya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai to empu sige udah bisa 88% menyuk kita ai deh. Nya alai anamian nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Tajapan maya riangan.
0: Lah udah bisa ba ai tusu inai
1: tadi nah. Bakal bakal kita tuai deh. Udah nya nanti kita itu tadi dah mere ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun nak di kangau ke eksklusif age nya. Ya nyun dah becapung ai bu.
0: Oh, okay, ngarap kesama berarti kenyak nih Puan Najwa. Yeah. Jadi itu tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai tau tadi nih Puan Najwa. Lebih lagi hari ai tusu inainya minta Nuan berkunci kenyak.
1: Okay, ai tusu inai itu ya bisa ngundang semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua. Pemanah tidak guna untuk penumbuh fizikal engkau pemansang untuk anak mirnya. Ia penuh engkau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engkau besi, zat besi lah. Protein engkau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engkau pemansang untuk anak mirnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak mir laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh ti mantu nyaga anak mirnya hari kena rampit engkau elegik. Tambah megak tusu inai itu ia seruran bisa nak ibu berbayar. Ni maya ya kak nusu, ia nusu wajak. Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai dilumai-lumai semualah. Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu megak ngerapit ke kawur. Pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ni kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ni. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ni
1: ya.
0: Puan Najwa tu dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi mesti bisa menyukurang yang mereka pemanah tau ke penguntung ngagai inai ni. Okey.
1: Okay, nanti nusu inai tu sige untung sama untung mana ya kenyang inai pun boleh pemanah. Nusu tu ya merik penguntung megak ngaga inai baka contoh ya yang pertama ya uliah nulung ngecut kesarangannya inainya tadi pulai kesayas asal pengudah ya beranak. Nah yang kedua ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea. Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bili. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja lepas duai ke semampai bergulai lah masa
0: betul.
1: Nusu jadah. Dan yang keenam ngurang ke belanja diri sebilia munyi kepada aku tadi ia percuma nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar serta ya seruran bisa ungkup ana miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan munyi korang
1: malam harga tusu kemayari
0: utai bisa free munyi korang dan ni munyi korang nak perlu di lumai ya tadi ni. ni ibu ngena air hangat ni ibu tanya nya dia aku terbukai nyak pemanah ya tu tadi ni. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indah ya ke baru dah beranak tu tadi ni. Nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sida ya tu tadi mujur.
1: Okey, besai tanya Nuan DJ. Kami ba facility nyaga pengerai sigi seruran mantuk inai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak. Ke pemandu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sudah beranak ya alu de bere ora anaknya. Ngepun ke kawa kulit ngau kulit ko kami dah. Ngagai bala inai baluadin tentu sidak ya nemu entek ya kekalau udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak nomor ka entek ya scissor ka hian ada masalah beranak putong ko kitai anaknya tadi alu debrei ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngawarna lah.
0: Betegok ngawarna.
1: Betegok kulit ngawarna dulu. Tujuh ya tadi kita meri ane atau rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tahu ia kada ke dunia atau ia sigi kini istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemungin sab tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemungin sab tusu. Nyak nanti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan ya. Berimbai ngau tusu inya tadi. Ya memang alu kak nusu.
0: Oh, alu nemu.
1: Alu nemu. Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda muda kan. Nak gegini yang menyukur tengkeh ke debatis itu so ya nemu nyium bau tusu inai inya tadi.
0: Okay.
1: Udahnya ya alu ya lu ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alu ngajar ngiringin naik nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ke mujur ke nyusukan ya itulah
0: ya bisa cara ya gini tadi
1: bisa cara
0: bisa ke mesti kita bisa madah ngagai bala inai ya tadi nih
1: bisa udahnya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri nanti kita nanti bakal sidak indai tu bisa perasa ke klinik sidak ini nge munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai nguanek yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanek yang pu
0: ya nusu kanek
1: nusu kanek ya yang pu magi ngurus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kak nusu tadi, ya lu nusu kanek. Nada takeh masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemanah ya gak.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kanek ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh bak ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai. Maya misi ngajar sidak ya tentang penyusuan susu inai itu. Misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak yang nyampu. Okey, ia dah meraih nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ai tusu inya tadi anak yang boleh kenyang laban tusu ia cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenyak mai anak yang nusu, bekenyak mai ai tusu inya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balik inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayuh kita berguna ku tanya. Mayuh gig ke kilang mansut ke ya. Bekenyak ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai tu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan ai tusunya tadi sentiasa mayu sentiasa bisa cukup dalamnya tadi ia bisa pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak ngagai inai
1: ya,
0: tadi
1: nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai nice pemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ya ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita ya deh maya sidak yang kandung maklumat ke maya sidak yang kandungnya mekat guna sidak ya maya sidak ya deh berani
0: dipretik ke sidak udah sidak berani
1: dipretik ke sidak medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi nai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut lu kiak ku yang mulut ya mata gegini yang bagi gak kutai.
0: Ya lapar tau ke kanusonya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kat nuso.
0: Ana ngante nya baik anya tadi.
1: Ente ia dah nyabe DJ, ia nya juga ke kutai. Dia matu anya nundo ke dulu. Baru ia numpianya pun ia nuso dalam ringat. Nya ete gidan nya kedingo kita nyungum ngum-ngum muka. Dia metusu inainya tadi mudah teli labai ia dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nya bakal kena faham tu dah syarat
0: anya tadi. Nu ngante ia kenyabe ana.
1: Nyu ringat tu dah. Insap-insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keteliah kepedias ke orang dah. Nanti kita kak mengelak ke nyak tadi nyeliah ke putih yang nyak keteliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya.
0: Iya. Ana ngante yang ngila diri menyukur hari. Okey. Penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai tu tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak. Aku dah beranak lama tu. Udah nemu nama tu aku disebut nuanya tadi. Nah. Jadi tu dekat nemu tu. Kemaya inai tu tadi ya boleh merik pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah te nuso ai tu suinai ni tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ia segi nak boleh negok sebarang pemakai. Okey, selalu dipesan kami ente baka ubat demisi ko boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey. Udahnya tadi bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajak inai meri anak makai. Okey. Bala misi sigi ngereh makai bubur. Bubur buburnya ya kada sebut kita pemakai amat balane lah. Okey, ya di start ke kita di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan ti kita merati sida ya nyo nemu ngrayap, nyo nemu ningkap. Sida nyo perlu kelebih gai tenaga, kena sida ya besai deh. Jadi ai tuso tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tuan nyukung pemesaya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ia 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia makita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berhati kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya nak cukupnya tadi. Umbah setan kena nambah ke age. Laban anaknya udah aktif ge munyi kan tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun. Atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey. Mana mat ga utai ko dah dikunsikan wanya tadi ne Puan Najwa. Tu pulai baru tu nyongagai rambai jakok tau ke tema minggu nusu ait tusu inai sedunia tu. Tentu ia bisa erti nama kebuah tahun tu ngena tema tau ke rambai jakok ke baru dah dikunci kenuan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu nusu tusu inai sedunia tu, ia kimpian tak dilancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dia.
1: Ya, nah. Lama dia. Dikenak merik penyedar, senentang ngelaku ke pemanah nusu air tusu inai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada tok lah itu paling maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya di tau bakal sida inai ke bekerja tau sida ia tetap agi uliah terus ke nusau kan ya tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngaja sida ya masa sida ya ngandung. Baik tu sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak bakal inai ke turubah beranak leh. Agi uliah bertanya dia kami akan mantau sidak ya terus lah
0: kena cara ni
1: bakal sidak ke gawak tu kan. Ya lebih nemu gek bekeni ko kita yang ada persekitaran dua ya kerja. Okey, kena ianya dia ke diri terus ke penyusuannya tadi berkah hari pun hari rumahnya tadi sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga orang ternyaga anak ku kita deh dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak mit ya kenemu mereka itu suinai nyak tergiga ya deh dehnya maya ya gawanya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusau nya tadi memerah tusau nya tadi nyedia ke tusau maya ya gawa maya anak ya kebepisah ngoya tu tadi
0: iya ya maya okay. Ke gawanya
1: iya anak ya tu tadi maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibun nya tadi ya sigi nanti orangnya tadi kan udah nemu keni mereka anaknya ay tusau pas semua hari yang mansut ke tusau ya nya aku udah depamnya tadi bekeni ya
0: nyimpan
1: air tusunya ngau betul ngambil air tusunya tadi sentiasa bersih sentiasa mana ya untuk anak ayahnya tadi nah tusu tu kita netau ilap mimit tua mesti cukup bersih
0: pembersihnya nomor satu
1: pembersihnya nomor satu lepas air tusu tu tadi pulai keisai ke pengerai anak tua deh jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri nyedia ke perengka kena tua ngepam ya kena tua nyimpan ya tua mesti dah sedia bakal perengka tu tadi mesti dia tuci tua bersih okay? Dah keri yang rangkai ku kita denya dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua udah tua ngepam tadi tua nyuka nyimpannya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh dahnya dayis tua bila tua lagi nyuka nganjong yang kayak orang terbuang pansut ke tua tua mesti nemu dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam contohlah aku mari 8 jam tua gawa dalam 8 jamnya tadi pelabak dek berapa nyampau tusu cukup empat anak nyak kede bekal tua ngagai orang kengibun nyak tadi dan nyak dia ngagai tugas orang kengibun itu tadi labai ya segi dah nemu ia akan nemu bekeni mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi bekeni cara ya ngangat ketusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak hasiat ya sentiasa bisa
0: ya nak ngelenyau ke hasiatnya tadi
1: ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh udahnya tadi anak tuanya tadi nusu bakal selama udahnya tadi tua ke kerja tu tadi bisik cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan air tusau tu nyak bakal tua derumah sampai bisik bakal tua tik derumah tua medak tanda-tanda nak akan nusau ya tua nusuk ya nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambil tusau tu tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak kelalu berat dia tua sekitar madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
0: minta
1: pemendal lah aku tu nusu kan aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kak ngepam ai tusu so sida ya nemu bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita anak nak nyukung
0: betul
1: pengawak ke bakat tau laba ya
0: ke mana
1: ya dia nyak tadi yang ngepam nyak tadi Entai bandua yang gawaknya bahkan ada peti ayas. Dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke keniku kita yang anaknya box ayas.
0: Oh, bisa ke cara bukai.
1: Bisa, kena sidak ya. Ngeka ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana. Dia tadi pamnya tepuk ke dalamnya deh. Cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru. Sampai dia pulai lagi.
0: Iya.
1: Bila ya dah datai di rumah lagi, air tusuk ke depan ya baik hari dua gawak tu tadi tepuk ke dalam peti ayas. Kebekaannya air pergila deh.
0: Iya.
1: Jadi maya ya dah di rumah ngane. Kita nak ngasuh yang ngepam tu suage. Nama cara ya, yang mesti nusuh ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi sentiasa lagi ingat kasih tu suanya tadi nusuh ke diri deh. Lain ke asal ya nusuh wari butur ataupun cara sidak pengah kenyanya orang kengibuannya mereka. Lain ke hari yang ngoina ya. Isapan anaknya uliah ngasuh air tusuk nyampu sigi makin mayu.
0: Lebih natural gitu menyukur.
1: Natural gitu. Kenyak lah ya.
0: Okey. Nyak cukup silik penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okey. Jadi nanti sidak ya dekat nguliah ke penerang ke silik ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawal ngau nusuh ke anak atau dini sidak ya uliah nguliah ke penerang tambah.
1: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tau. Nanti sidak ya berpersa, bak klinik. Sidak ya sige bisa nerima pelajar pengerai berkawal engkau pengawak nusukan ya. Hari Rabah nyaga pengerai lah. Hari balam misi sidak ya. Penerang kepandai bisa ga ba buup dalam buup rekod antinator atau buup ping ko sidak ya nya.
0: Bisa dia lah.
1: Dalamnya sige bisa nya membuupnya detok tepat. Bakal ke kamus ko bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayuah penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antenator, pesayis ibu mengandung sangat mayuah. Bisa dia magang. Tapi untuk bakal penerang ke silia memang bisa dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisa deh. Bisa dalamnya. Nangka kena pengudah hinanya beranak ilak. Kami Raban Pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
0: Kita meresa bersih ke rumah
1: sambil ne? Meresa sambil mantau sidak ya deh.
0: Okay.
1: Nanti bakal sidak ya pansut berspitar, pansut aris pita atau maya sidak ya agak berspitar pengudah ya beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke bak klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
0: nak putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
1: Mantau nya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
0: Dan kita nyok rumah lagi.
1: Nyok rumah lagi. Datai di rumah dah lagi. Ke pelabak aku, kata ke pelabak sikit pengawak kami. Bukan kata sekadar inai ke dajah, sentian tusuk anak tau. Ngau apa-apa yang ngakai inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak ya bersawup, bersukur.
0: Betul, nyukung inainya tadi.
1: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya hari yang pun
0: emosi inai
1: emosi ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki ingkang lumai ke air udah cukup besar
0: udah cukup
1: ya.
0: Besar
1: bakal tua tadi ke tua tu tadi atau inai kita mereka sukungan menyukur yang agak aneh tu tu agak nantu tu tu madah ke pemanah air tuso tu tadi lah
0: lemak kena putus asa inai tu tadi mereka tuso air tuso agak aneh
1: amai sedaya setiasa semangat leban pengawak nusu karena tu saya aku ukaya detau ga utai tau sikit tari suba-suba area pindah kini kita kurang kan
0: ukai ke dia tau utai ya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
1: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimparinya peninga ke bisa akaun Facebook uliah ngiga kenyalang Nutri Info pusat maklumat pemakanan Sarawak. Bak dia bisa maklumat tentang susu inai tu lah.
0: Mayuah penerang ni. Nanti kang uliah ke penerang tambah. Jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tok puan Najwa. Yeah. Tentu nuan bisa jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai indai tu tadi ne. Okay.
1: Okay. Thank you DJ. Pengawak nusu kanak tu pejalai tip mana ya ngagai siku indai. Setiap kita siku indai tu perlu kuat. Hari suku fizikal ngarunding lebuah kita kat nengah pejalai nusu kaneknya utai tau ia ukai tua kini kurang ada bercontoh ke orang. Mm-mm. Tua mesti nyedia ke diri dulu. Nyedi orang tu tadi ke contoh tuanya nada ngawak. Tua tu mesti berunding hari mula tua ke ngandung hari mula tua ke muka buku pink. Dia misi sikit dah ngiri yang tua hari pun. Berketau ajar bala misi denyak tuan pun ngerundiang diri maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek lah banyak sikit. Tajuk pertama menyikur yang maya sidai muka buku ping ne maneh kanek maneh gak ngagak aku kenyak rundiang kita ne. Nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai dia tua mesti nyedia ke diri tua kak ngerjanya tadi kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi nusu inainya tadi untuk anak tua ambil anak tua tu tadi boleh gerai menyikurang udah boleh pemakai ke optimumnya tadi kena lagi lebih mana harinya nyak lah terpaling mana
0: aik susu inai
1: iya dia tua tu tadi anak enggak kediri aja enggak ilmu tu boleh tua hari sidak misi tua boleh madah ngolaki tua minta sukung ya dari segi pengerai madah kia dari segi ekonomi berkeni denya alu madah ngagai diris bili ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh ambil tu mujul lah pengawak nusu kanaknya nusu inai tu segi maneh lah nanti pulai ke pengerai bayak ngagane bayak ngagai inai aneh sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak laba misi sikit nak kalah ni gak sedaya kediri.
0: Betul. Semampai nyukung.
1: Semampai nyukung. Semampai ngiri yang sedaya deh. Hari sedak ngandung. Nyentuk kan hanya makai dah jar semua. Kenyak lah ya.
0: Oh, okey. Oh. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu. Peninga kelebih lagi. Pemana air tusu inai tu. Tadi ukai semina ungkup anak. Tang megak ngagai inai. Kebuah yang mai topik tu. Sari tu peninga. Laban munyi kaya. Bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu ait tusu indai sedunya
1: ya betul
0: okey penerang ke cukup sili cukup lenak okey terima kasih mayu ngarap ke nya tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu di luar dia ngamik ke nemu pemana ait tusu indai tau okey sekali lagi terima kasih mayu ngagai nuan Puan Najwa ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
1: Ya, terima kasih DJ, terima kasih kawan.
0: Ya, kawan lama tu ne.
1: Bertemu baru.
0: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru modal tu ne. Ya. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ngelah tengah hari, White FM Bintulu.

Hanya Siti Lagori Angela Latajwa lagu ke diberi nama sama ngetan menalan. Ya, aku pun lagi ngetan ke menalan ko tok peningan yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Lagi mengkambung lengu aku Flora Libat nyentuk pukul 3 menyingkah aku tarik nah. Okey, jadi tu dekat berkongsi ke sekedar pengawal tajak pentuk dekat diatur bab bulan 10 hati dekat data itu ialah tu madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS bisik dekat ngatur pengawal ke di Kumai Breeze Walk 1.5 kilometer ya berseri maingau pengawal ke di Kumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Jadi pengawal tau ke program Breeze Walk 1.5 kilometer tau dibuka ngagai mensiam mayuh ya. Kelebih lagi kita di Bintulu di tau kelebih lagi kita ke ngemeran tau ke ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai ngau mega ya ke regas ya tau ke aktif. Jadi pengawal tau peningah dekat diatur 11 dari bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu. Jadi hari ke penudi, dua kita register, dua kita nganjung.

26. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Siliak, kelebih gig berkawa dengan Breeze Walk 1.5 km, bersrimai dengan program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu. Tau kita tahu medak ba Facebook, kelebih gig tahu ngelawa Facebook University Putra Malaysia Sarawak tahu ke UPMS. Okeynya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau bala kita. Jadi berita bukai tok peninga pengawak ya ke mega nang bisik diatur ninting minggu tau enya program jualan ramah madani ya ke dekat diatur pegila ya 26 ngau 27 hari bulan 8 2026 ba family mart ya belabuh 8:15 pagi nyentuk pukul 7:45 lemai ya. Tentu ya ba program jualan ramah madani ke beketuk endur kita boleh beli ke barang ya kedigunaan ni tiang hari, baka beras, baka minyak makai, udahnya bawang, telur, manuk, ngau mayu lagi barang bukai tu tadi, ngau rega ke munyi kurang bisi murah lagi, tak ke mudah lagi, tak ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Okey, nyak pengawak ke bisik dekat diatur 26 ngau 27 hari bulan pergila ngau lusa ne. Okey, nyak berita ke dikunci kaku ngau bala kita ke tengah hari tok peninga.

Ya, jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningan bakal selama mega kita dekat mending ke program kini kita sarito ya begulai ngau pengeluar program Sharon Ludan tau ke Yon lagi pukul 2 tau. Kini kita sarito apa ma yang nanya kini kita sarito tentu ya mic kita raun berjalan menyatari na. Kini kita dekat raun bab minggu tu. Sama-sama kita ngantik pukul 2 ngali hari tu lagi ni. Tang sepedau mending ke program kini kita sari tu lagi megak di kamerinang kita tau peningan ngau siti lagu dari Elizabeth Sawai lagu ke diberi nama Pengerindu Ditujah.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi, bakal selama ni tiang hari dua aku bergulang kita buat program tu. Jadi, kini kita Sari tu peningah. Sari tu aku mai kita rawun ngagai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati nyentuk ke ngage bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisi penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyi kaku serito kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan di suah di Kumbai Permata Tanah Tinggi Sarawak. Barrio ukai seminaknya di palan dagang temuai ajak peninga. Ia megaknya di kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti di agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari tikas tasiak ngujung ke gaya ari tik jauh celap agi ari terbagi ari kandang duar menua bukai di menua Kitai Sarawak. Yang nanti kita kak nemu pengangat tikas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu di dikelala ngau asidat tu tadi rindu menerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik bisi megak ngenak jalan darat ngenak entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Barrio nyampu. Ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kitai ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti di cukup kemerah serta ngemerat ke kaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi di dekat digetau. Dia sidak serumah tentu yang bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngegi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak dengan pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngau bermacam hasil pengelandik jari kedigaga ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ya terbilang ngau texture tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tok ke dijual di selatan menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi baka kobis, tomato, lobak ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambarkan jadi paradise ngagai orang ti rindu ke rampak menua. Dini-dini nur kita dekat medak pemesai umai padi ti gadung, bukit serta langit ti biru. Kelimparinya bario megak jadi pintu penamak ngagai sekedak palan ke tebilang, bakal gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, ngobatu lawi, tebilang formation batu granit ti nyelai. Ngagai orang kerindu ke aktiviti luar, dikit bukit ngobjalai ari sebuah rumah panjai ngagai rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelbak ti narit ati. Sepemanya jalai, temuai dekat nengah jematan gantung, sungai tau ke mansak sungai ti celap, mansak kampung tropika ngomansak umai padi ti besai. Jadi intik kita nemuai ngagai bario, anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu ti terbilang ianya nasi bario, ti dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal ti dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu ti nyelai nyadi kia produk ti balat di giga bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai ti cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nu kenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakatu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bari untuk peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai. Tak jak penjauh bak ulu pesisir, bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua, pengayah budaya ngau penghidup komuniti ti berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung, angin ti nyamai, padi bario ti terbilang, pementas komuniti dia ngau pemandang bukit ti manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai ti cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau bario, kita udah datai bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datai baru, mai ke kita topik kebukai, ngonya aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ini Siti lagu hari Larry Silas, lagu ke The Break. Nama ngadang kat visit di pintar peningan kita hebat TikTok kami Bintul FM. Siapa nama atas dia ni? Hari ni sabar ngarap ke terperindang. Biar mengganggai kita ke bukai, kaki terus sebegulang kami bawa ngelah tengah hari sari tok peningan 25 hari bulan 8. Nukan nyumbun bulan 6 kan eh? Okay, 25 hari bulan 8 sari tok hari yang besar. Selamat diau ngagai kita. Ya kena gawak sarito ya ke gawaknya. Sama-sama mai kita yang kerja pengawak. Ada ngawak ni laban sigi anti hari dua sigi hari kita gawak anti ngelamak tok na. Nang tu sati gawak mai tu jam. Okey, tok dia berkongsi ke ikas ya atau ke tikas pengamah angin. Kelebih lagi nakak pukul 2 ngalih hari tok tadi peninga nanti di peda aku ba website tok ianya APIMS ya. Kita tahu medak ya tikas pengamah angin tok ke API ba dia nanti dekat nemu. Di Bintulo ya nak pukul 2 tu tadi ianya 90 API. Ianya jalan ya pemersi pian muka pian megak di yang muka pen 90 pen sebaka megak jalan ya pemersi. Sibu 89 API pen megak jalan ya

Udahnya ka nekan ya kebukainya ku peninga nongenya de gene angka tu bisi penanggo ba internet. Kebenar ya ka bekunsi ke ba donor bukai ko tu tadi. Tanya bisi penanggo ba internet ke dikena ko tu. Tang nade ngawak nanti kita kebukai dekat nemu berapa ikas pengamah angin bandor kita tau ngelawa website ya APIMS APIMS dia uliah kita meda ya penerang ya ke sili agi bekawa ngau tikas pengamah angin tau ke API. Kayaknya sepengkah mega info di kunci kakungau bala kita peningah. Kayaknya lagi mega dekat terus merinang kita tau. Ngau Siti Lagori, PB Chloe, pergi lalu nak pulai.

Pinang Ari Ricky Anderson. Lagu ba awak ngelah tengah hari kita sarito lebih lagi ba pesan rindu ati kena sarito na peninga. Okey tok nyapa peninga kita di TikTok kami Bintul FM tok. Kia-kia amat tok tadi udah buat Facebook tok buat TikTok tok. Hari Morgan Gold ke hari lubuk antu kayaknya dia minta sebarang lagu. Hari Anderson ngalai ke di kena yang berindang sidak di RKM ngau nangas stamang ko ya. Kayaknya Ari Morgan Gold udahnya ke bukai tok Lin Taipo merik semangali hari mega udahnya ngagai AD pia mega Jesse Jonathan pia mega Indai Mime semangali hari ke jerbu menua kami ba tadak kenawiat di tok ke serta angat kayaknya di TikTok dia tok nguyang ngagai Facebook baru tok ne pesan bala kita tok. Jonathan Rayang semangali hari kesama berjalan ke pengawak panas menua ba pakan kayaknya dia minta lagu nak nikah pulai Ari Wilson meringai ko ya. Andrew Ibi hari tatau minta lagu tungkat semangat ke ditujung agai jambai jadam mumung murad ke Fabian inai ilum inai Siti inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak nuju apai kitang keselamat nyambut Ari pengada ok sama nyambut Ari pengada megak gaya kita ke nyambut Ari pengada sari tau 25 hari bulan 8 eh. Lucy Mentali Ari Miri nyari yang minta lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena yang merindang bala ke bisik ninga radio bakal ke ngali hari tau. John Gerang ke hari Batu Niah minta lagu Nuan Tetap Aku Sayau ke hari Duna ke dikena yang berindang dirimpu ngau semua bala kaban Facebook ngau pesan ke selamat hari dua ngagai kita semua. Dennis Gerinang hari seratu atau kianya dia minta lagu Sandai udah kala sangkai bati ke dikena yang berindang diri empu pihak megak bala anak ya ba JB serta megak ngagai bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala ipar ya udahnya Isan ya okay, pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey berindang dulu kita ngau siti lagu hari Roslina. Pengrindu ngejang pergi.

Ya, tu ada temu atau petara kok ya, hanya leka lagu ke nangkap ne, ya ke didinga atau tarik peningan ne. Akhirnya Siti lagu ri Roslina pengrindu ngejang pergi. Si megak tu Mr. Sandin Benedict yang madah hari tadi ya, ngantik lagunya koya ni. Madah kerempu rindu ke lagunya. Okay, terima kasih bagi kita keseruran bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari Tok Peninga. Lagu ke dikerindu kita sikit bisik di tebah kami lah. Ngau nak uliah main nebah lagu ke bisik di pinta kita. Nanti nadainya. Anda ringan, anda nganuk bari ke bukai meh. Awak leban mayuh. Gak nitiah ke munyi korang nitiah ke tusuan eh. Peningah. Okey, lagi megak tu. Ngenatai ke pesan dari peningah kita tu. Elista minta lagu Arisa Koya Tanah Berenyang band. Pia megak tu kena yang merindang dari empu ke benung gawa. Oh, bisa ke orang merindang dari empu benung gawa ne? Nanti pihak kak aku merindang dari empu ke benung gawa jam ke dia tu. Okey, sama-sama kita merindang hati diri peningah. Oh, kita merindang aku, aku merindang kita. Ujung-ujung kita sama-sama terperindang. Hanya otak ke dia karab ke kita ini. Harap ke nadai tu sehati, nadai lembau kini sarito. Anang gue ngantuk, aku ngantik dulu ne, ngantik aku nembok ke ngelah tengah hari. Udah nyak lagi, nanti kita akan tinduk-tinduk ke nak. Suang lihat hari ngagai bujang ngelelang, kebisik nyapa ba TikTok. Hari TikTok kita ngagai Facebook. Lengunai naik ya panas di Subang Jaya Selangor. Kayaknya dia minta lagu, minta sebarang lagu ke dikena yang berindang bala kenglala. Terima kasih ngagai nuan DJ Flo. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari ke hujan kami di Tok. Kena daripada yang dini ke menuanya ne. Jadi nuju ke pesan Tok ngagai kabarnya senabung ke ya jimat gawak maya hujan. Anang udo nama Tok ya. Anang udo ngemula kurang po pama pesan ne. Jadi minta lagu hari Alex Wan, Midang Belalai. Helen Ari Kapit ke minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson ke ya madah ke bisik pengawak bak rumah kami Saritok DJ ke ya gotoroyong. Okey, sama berjalan ke pengawak mengagi kita ni Helen di Kapit lah. Kennedy Ama Ari Lambir ke nya dia minta lagu Ricky Anderson lagu lama aku subak ke dikena yang merindang semua kenglalak lebih lagi bala pangan ya bak grup WhatsApp ya aku yang ngau Facebook ke serta ngagai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu serta ngagai sidai serumah harap ke terperindang ke lalu ngagai nuan megak DJ selamat berjalan ke pengawak. Induk kenawiat tau sama berjalan ke pengawak kau ya. Jadi yang madah ke di ni tu. Di kenawiat panas ke jam ke dia tu. Tau ke Zila Hani tu kau ya ni hari Kapit. Jadi yang minta lagu Kawa Antara Tua kau ya. Dikenak yang berinang Sidak Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serina

Mary Nanta sama berjalan ke pengawal Arya Kapit tu, jadi dia minta lagu Igu Anthony ke meligai pengrindu ke dikena yang berinang semua orang ke ngelala ya ke bala madik yang megak di serikai ngau megak di kucing. Jessica Eaton sebang lihari kuya bersebun ke hari kami di bauk kuya bawa awak pesan ino ati to minta lagu Nuan Ngelengkak Aku Melekak kuya hari Veronica Natasha di kena merinang semua kita ba selampur menua. Okay, terima kasih DJ kesayangan kami. Okay, sama-sama. Ellie Spencer sama berjalan ke pengawak panas bak paku sepawah ni tok kaya kurang bersebun nak bakar selama kaya nya dia minta lagu tagang-tagang sulu kaya dikena yang berinang bala menyadik ia isan yang bak sungai besai lacau bala staff bak ni tu tadi ni bak SK nangas segenuak ulu ibau kapit sidai serumah bak engkerbai anyut paku di tok kaya serta semua kenglala ngarap kata perindang rindu-rindu me selalu. Pia megak ngagai meris mengalihari ngagai sindun Edi Edut Langkau Arau Geramung Ania Grinang pia megak Cecilia Fernandez ngau kebukai mayuh atau kebenar ya kebedau ya kena sempat dia baca atau peninga laban nak lama gig dekat pukul 3 atau nak bakal selama meh kira tembok meh ngelah tengah hari kita bak jam ke dia tau. Lalu dekat ditampung YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi peningah. Okey nakak tu ajak ne. Asmina kami kari bintulu nakak tu ajak merindang kita. Okey nakak pukul 3 atau lagi. Jadi terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk anggai jam kita ke dia tau. Selamat berlelak bak hari besai sari tau. Jadi ninggalkan kita ngau lagu ke sekali tau. Igu Anthony meligai pengrindu. Mumpuk dulu aku. Bertemu bari ke bukai. Bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

lebih sanglah rah menitam lima lantik lenghi radio kayaan Mir FM Jakani. Kerana pukul telok tu sumini lebih doni 25 do bulan saya duman 2026 megatek do dua ya. Saya do pemisi nerepa do suti emang kelok lim bake-bake halang ngelarah menhadui doni. Nenang pelahu mentelok alang nyadui ke boleh saya tak alam hadui langan telok na lahu. Ya unak loh barang sekena mandi jebao na lang upah panitam atau men pukul 22 bulan daudi atang pukul telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan ni dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelivan, matau man pukun telok ni, atang pukun 6 lebih na. Ya, matelok alang te, peji dahin DJ Baun man adi, mau saya kena mengkelok lahu, habis paan sukung radio kayan, di aku lahu kena kelok peji dahin ngejeloh live Facebook tam, hapes radio kayan, an kelok baran, untuk gaya lundau hangapan kelok lebih ni, piah lah kelok lang te, pasan miri ini ke, ngelemet jaki man adi, untuk hangapan kelok alang te, ha taman tunku ka ha permai ka ha krukup ka hinol an ha senadin ha kola baram ka yan kola baraya jasi tampiah pia jam dengah mentelok lang teh lam pasen nuna pelah mengkelok lang teh ha umaru dahin lang teh ha pasen lang ha beh negeri ha beh ka daleh ha beh ka dan bakeh telok lang teh ha banget ya. Aike yang pentam pejong nak ku barano program tam pukun telok junang na wilayah na itam peji-peji ta alam program surat dengar menuanan ke telok 45 minit itam peji kelenghi long do ani lem sejarah pukun 4 lebih na ngelarah jaki kelenghi dahun kulunan ayak alang mayak daleh tam pukun 40 minit do ni do dua itam peji-peji ta alam program age pukun 4 junang kelenghi dengar lebih alang anpah mau men radio kayaan Miri FM. Pukul 4.45 minit aku sang bara dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Pukul 5 lebih na. Itam pejah peji tak alam program tali dia kenyah. Hui nak mentelok alang teh ha miri, alang kelenghi radio kayaan, ngejelo frekuensi FM pitam puluh sayak poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu. Dahin mentelok alang teh kelenghi radio kayaan, ngejelo channel Astro, sayak tusu ji, channel My TV tusu ji kusung ya. Telok peji-peji dahin tali dia kenyah na. Bi menita malang dan kelenghi ngejelo frekuensi FM ji kusung 6 poin ji dahin ji kusung ji poin tusu. Man Kucing, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman, Dahin Sematan, Dahin Alang Tek Peji Dahik ngejelon live Facebook, Dahin RTM klik lahu, itam peji-peji tak atang pukul 6 lebih. Pukul 5 na, kelenghi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, peji tak alam info sukan, dahin program tamlasi tek pukul 6 lebih, matoh man pukul 6, itam peji-peji ngeluak, dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kucing. Yang nunana no program tam, nyinah dengan pamau dahin sayu, dahin dang palau papan kenap itam lim malang te peji ngelarah dahin radio kayaan Miri FM Levi ani. Ya itam pecah kelarah tam, kelenghi ji lagu lang kenan tukuk kami, lagu lang kumak melak umak.

0: 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Online radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, nana lagu alangkanan tukuk kami. Lagu Melak Umar Ugeri Telok Tepala Pukun Telok Belum 6 minit lebih jika ni. Nen dengar mengawan kalau lebih ni bakir-bakir. Mina tak menhang telok alang tak ha pasen kucing ka. Mina tak bahalai alang tak ha sabah labuan. Alang tak panah piwai jika ni. Dahin nak lahu mina tak pabalai menhang telok alang melo. Amin tu nak tak suti. Suti sekolah. Amin lahu tak balai ngawan alam dalai Sarawak ni. Pa'an loh ka kapal. Lisun norepa jerbu hang abandalo pehna mandalo alang teh kucing hak lundu norepa hak kuri-kuri ngavan alang hak beh lahoy ya. Ya tini aku sang bara teh jo lun kio da alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mandaleh tam Sarawak jarun dara telok dau tu ado ni hatang depan am. Dan ni 25 ada bulan saya jima di jerebu norepa ngelisun ya halam dalam Sarawak ni lebih ni ankyo sente bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik lebih na ankyo paan ngelisun paan jerebu loh ka jima ke 26 ada bulan saya jima ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik lebih bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik malam ankyo sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalam hudik. Dapat 27 da bulan saya, jihma dapat angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lahom. Hanah lasu dau jarun telok dau ni angkio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dau ni ke angkio sengtek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik putung-putung dau ya. Ya nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak. Ya nun dengah mengaban kelok tinan bake ate ngaban alang jerbu norepa kapan lisun jaka ni dang kelok bara mina dang kato gaban kurik ngejeloh live Facebook telo HP Radio Kayan ho jasi kalau alang teh miri ya wihamiri ni ke pasak ke lisun usi ake ha jerbu ya norepa ha usi ke ha awita kuma dike tula lokah mina alam 200 meter teh hunanti tula lokah anu repa 500 meter korek dang lokah teh inak hunanti ken anu nan avin ate balai ngapa nan lang kurin ha wi alang kapan jerbu nanan alam 200 meter hunanti ke sang am tula nak lita ti ke avin kenan telapo lale kapan lisun alang teh ha ngapa nan lok pehna dalok lang teh lundu ya. Okey, tini aku ngena bara ji dengan halang nai mandalo Persatuan Kayan Sarawak. Ihati marung hari keluarga PKS Miri, Persatuan Kayan Cawangan Miri, alang sang anak 26 da bulan pitan duman 2026. Ihati ha uma forum deh, bangunan forum hedana alang matoh man pukun saya jihma atang pukun 4 lebih. Okay, itam kelunan bangu hui nak mentelok bangsa Kayan itam anak kai japia peji te alam program alangan dalo adnawa ni kena keluan-keluan alang uh andalo tun pi anak te suka nikah te karaoke te pa cabutan bertuah nyivan poco-poco misak petel ho ya dan limitam kelunan Kayan pia-pia hatang telok alang Kayan peklat ke peka kurin hadi te ina tua ya te alam hari keluarga PKS Miri 2026 ni. Dino tema norepa moto dulu ya. Yati pehugun papayak dahin pepju. Okey nunun tang telau marung tu kan ni dang peji pahbong dahin harin telau hunyang pala lubun kusung jitusu saya 52 jiji tusu kusung norepa pala Josh pala lubun kusung jipat saya 24 jitusu pitan. Ya nan aji dahok bara alang nai mandalo Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri. Tam pejak larah tam laan nampain telok peji ta alam program de surat dengah no repas dengah halang anu sang ta alam surat dengah tam do ni lagu alang kenan Alexander Lihan baya ba aya kena mentelok lim hari dakayan Miri FM.

awi ha kelo une ha main sekolah kita adang kelo nalang sang pat me urip kam bayati pedang kam ke ai tebing kam ini kita tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kelon ane pa nyembugan kelo lain kelo pakalai kreni ha na sekolah sekolah nan ba batana kelo te sekolah tenang nunan bari kelo pasayu kenap kelo pasayu adui kelo pasayu kelo sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatu nurip kam pedang kam ba ai kelo te tasak kana dadah nan sang haman kelo mengatu nurip tasak ao mang main-main awer ko angina kelo sang kelo hidah perlu kelo tenang tenan tenang lalai kelo tenan ja kelo am tasak ja kelo am lugi urip kelo nangke nurai kelo ho ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta eta nyemugan kitan kelunan melai pedah ngendap maju tak jadi dah kayak ba nunan ke nunan sihat sangwai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu nak saya tak uretek bang tak murip ke uretek bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bake tak makinah lahan hati tak abis tahaman murip abis tahaman abis tatuge murip tanak tak kuna klise nah hadu jiak sang kasih dah jelang-jelang teta adu lap tu dati anu ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang nio adat tam Kristen ini.

lagu Jali Jangan Mang Seven Mang Datan Korena ya. Tam peja-peji ta alam program tam lebih ni hati program surat dengah norepa dengah dengah alang anusang ta alam surat dengah tam doni. Dengar halang guna Allah hati ji dengan mansibu tino te ji uma batok kan ni halang te ha simpang igu taman jalan setapang ha sibu tasa saya 10% tak alam tusah tustung alang jadi jih mahdi. Kurin dalok Jabatan Bomba dan Penyelamat tino dalok terima leput barat te joh tu kan ni pukul 5.40 saya minit pesun jih ma ampayan dah balai bomba dan penyelamat Selangau te pala ngabananan hati dalok tusu anggota dan te ji kelitak bomba alang te pala ngaban tusun tutungan ni di. Dalok pasukan bomba alang ketua dalok hati komander operasi PBK J. Muhammad Nur Faiz Abdullah atang tek ngabananan pukul 6.26 minit jihma. Dan tegur dalam atang amin dalam tutung ni dalam pasukan bomba nyenang amin dalam alayang na 6.0 meter kali 4.5 tusu meter tutung saya 10% lah tegur dalam atang tinan ya. Nusik tek lunan dalam melok telam amin nanan tegur tusah tutung ni jadi dahin kurina tini ke pasukan bomba pelalau maram mapui pakai G tua gulung hos dahin G nozzle ata alang andala ala men kelitak bomba de dan tu satu tong ni dang anaram te pukul 6.33 minit jihma ampayan operasi an pelepak te pukul 6.55 minit jihma onan ke nya baralho nusi kete hihi alang tega nore palang mava tegu tu satu tong ni jadi paun tu satu tong de lim lugi pan lo te alam hadui siasat. Anan dengar halang unak lo, pala dengar halang kedua, ihati dengar menmukah. Jido alang melok hamin tokan ni suri rumah ya. Kelunan dah lehtam umun 40 pitan duman an polis tahan. Menuh ya an pesaya hipun dadah metapetamin. Nurepah syabu alang bahan nak kusung 0.45 gram. Alan mukah tepala balingian mukah dalam di. Kepala Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara dohani antahan genanji pasukan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Mukah kiok-kiok pukunji ngedau nunan 24 de bulan saya di norepa dalam di ini habara ke hadui nahan ni hak ni anna te alam ji hadui nebau alang anna ha unan ji amin alang amtek lubuna ha alan Mukah pala balingian Mukah nyoh maklumat alang an polis terima ya minanya wihak tok nuneke tek kelunan bangu alang leput marung tok ane dan membeh pelasa alang anat ini tek ji keret narepa ji unang stro alangnya palah dahin tek alam stro nike an nyangan kelaong-kelaong batok putih narepa alang an pesaya metapetamin narepa dadah syabu ya alang an pesuk tek alam alang andoh ane lo bahat dadahanan yang kiyok kusung 0.45 gram. Dan ini hak ni di antahan kenan dalam polisan ni di dan anggeri tepala IPD muka jah di pejoh anak. Kes ansiasat ngiyok seksyen 22. Baka 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 apin hipun dadah amtek dahok koh. Okay. Anana ji dengar halang naiman muka. Dan awi doh ni an menglan salah ke. Ihak dang anukum atang ji atuh libu ligit norepa jin atang lima duman norepa dua-dua hukuman ni lahu dang anggak teha jangun. Ya pala dengar halang ketelok menserian ji laki umun 20 pitan duman tege ga ayak lan te happy bah tak oh happy na man oh kelita nanti te netung ngapa kelahan alan di alang ngapan bagi alan di ke alang jadi ha kilometer 20 saya alan kucing te pala serian pesun jih mani di yang leput bara alang nai ni man Jabatan Bomba dan Penyelamat tino lake ani te kalen te alam kelita produana man oh ya tawin te alam tu sah lalu nanan dan pelalo pabung te pala
Dalam bomba ni terima leput bara tek pukul 4 pitan minit pesunjih ma dahin akai ja saya laung anggota bomba lang ketua dalok ihati komando operasi PBK 2 TBKG Muhammad Ismail Zulkifli tek pala ngabantu sahanan dan teguh dalam atang tek ngabantu sahalan aluna ni dah pihak bomba nyenang laki ni paan lo kihak kletip tek kudak na ihati kletip tek ketaman baji ngawan alang dah driver nanti. Dan dah pasukan bomba pelalau pakai ubung ngawan dah munang kelita dahin lahu musang ha. Man kelita anan. Tino operasi an pelepak tek pukul 5:27 minit jihma dahin lahu dah pasukan bomba apa teuling luak man udah nyenang ngawan anan ke dang unlock dahin sayu ya. Okey, nuna ni tam peji tak alam dengah mana dengah men surat dengah tam do ni dah dengah surat dengah dengan tam kelenghi te jaka lang pial ale biji ma ha radio kaya na Miri FM peja peji ngejelo program PDK tam lebih ni te atang pukul 6 lebih na.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kuri-kurinaan Anyi en hajuan ha pesen. Nunkah leti sepanyi anan, Anyi si pinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi ni lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi si pisaya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi si pipulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masap.
2: Kelenghinah Radio Kayan Miri

Okey, Nona Najib lagu langkanan Alexander Ongki Matazai lagu alangkuma Livong Dange. Geri telok tepa lah pukul telok 45 minit lebih jakani ya. Selvi senglarah hari telok alang te ha udik telong usan udik ti te bara dengah mentelok lebih ni lah. Hati Steven Uloy ha bara selvi bake kui sama lebih bake korena usan ha long siut serungo hudik telang usan ini bakeh kena ya. Okey, rasa kena Pavin Ubara dengah menita menentik lengi radio kayaan Miri FM lebih ini. Nuna tu ka dengah menyaban kelo lang habe nyarin telo kita nuban nahu tene peji dahintam ngejelo live Facebook ha page radio kayaan. Ya bara sengedau DJ medup paan alah matandau ngejeloh pen Borneo men bintulu atang miri DJ kena ya. Ya pelihai ka hati alam manau ti awi te usan awi te atak alang ngetakung te ujung alam ti mangsang lajak tu ah bahi te kena narana di dalam luvang ati ke ati lang antelok bahi-bahi ya. Ya ngina atang nain sayu dahin lahu nyarin telok Asfian Mahyus ya bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selamat petang ceria DJ. Salam petang buat sahabat di Radio Kayaan Mir FM. Ceria selalu selvi sekenap di Jelivan. Sayunya dui lebih ni kena ya. Harin telah hanjok taman ni habaral ho selvi baru te usan bluak do ni kena tinan ya. Ya saya kena aman kalau alang te nei peji dahik ngejelo live Facebook tam lebih ni dahin ho mentelo alang te ha Umaru te line telefon ti dangka kata dengah manaku alang te ha konti ni lah ho ngejelo live Facebook ha page Radio Kayaan ya kalau jelo page Radio Kayaan. Ya mau selvi lah ho man otai handsome hanjok taman Mary Mujan Petrus Wan dahin aren lah alang te peji dahin tam ngejelo live Facebook tam lebih ani dahin man adi tam itam ukleng hi te jo program surat dengar dan kerai ni ke aku senggeri telok peji te alam program tam ni hati program long do ani alam sejarah.

0: pasti haunan. Hidalan, Pak FM, pergi tenggelok.
1: Okey, tini aku ingin nak barang ada hok barang lang ni mandala Kementerian Kesihatan Malaysia Norepa Blood Bank Hospital Miri ihati marung kipin dermadaha lang anna te alam ada leta Miri Norepa pasal ni Miri ni 26 ada bulan Norepa jima ya te anna ha mai mol lutung Miri hangavan alang te pentas na nandi dahin nani ke anna no kenan blood bank dahin MRC ya onan don namna 20 pitan da bulan saya anin te kipin dermadaha lahu alang anna no kenan sukarelawan Jalanan Sarawak ha Imat Riam ha ngaban pentas nak lokah pukun pitan jima atang pukun jingedau alang man adi alang jima nandi pukun pitan jima atang pukun 22 ngedau ya. Oh Hanan, telok puluh dah bulan saya na'a, dua minggu ihati mentelok alang teh ha Batunia, telok dang teh pala Dewan SJKC Cimung Batunia, alang matoh man pukun pitan jima atang pukun jingedau. Ani ke anano kenan Batunia Buddhist Society ya. Telok puluji da bulan saya. Dau merdeka ni yati ha Miri Bintang Mega Mall Miri. Matoh man pukun pitanjih ma atang pukun jingedau dahin kipin dermadaha telok puluji da bulan saya ani ke anano kenan Miri Yong Clan Association. Okey nan apat dau nerepa pat lasan alang dang antelok pala tai dermadaha avin daha tam ni perlu lan an tai kahum dah lang perlu daha hau ma perhati ke daha alang tabin ta alam tusah lan lun ka daha alang kurang daha ka daha alang musang daha kahum tegu daha ungana tegu daha nganak nuti ke an dalok ni lang perlu daha tam ni avin jibek daha ti dang maok sayu man telok laong kelunan okey anan ji info marung kipin dermadaha dahin alang kedua nak hati marung city Kafri morning ya telo alang teh pasen miri lah ho dangnyo teh alam Kafri Miri City Kafri Morning ni alang anna ha bangunan Dewan Bandaraya Miri Jalan Bandaraya Jalan Tepala Jalan Marina Utama matoh man pukun tusu jihma atang pukun pluji jihma 20 pitan da bulan saya ayati don namanina keluan-keluan alang anna te fun run fun walk fun ride aero zumba picnic reading sukan rakyat tek pada hajuan penguman dan karaoke dan ke home laan alang habeh ya anan tek jo keluan-keluan alang an abara dahin lahu hagana jaka kaf Miri City Kafri Morning nun ke nun tua telok kena panau ke panau telok alang kena pakai basikal ke pakai basikal alang amnyatan panau ke nyoh zumba kan nuti ke abin jaka ni ke kahum keluan alang dang antelok ngiyoh lahu hui nak mentelok alang teh hipun anang si telok jam hinok sang teh green hang luan ke dang ngiyoh ate alam aktiviti norepah program alang anano teh alam pasen telok ti ya jim ini lalu pukun pan lebih itam pejau peji teh alam jam tam alang kedua ngejelo segmen PDK peji dan kelo itam pejau ngelarah jaki kelenghi dan kelunanaya alang mayak daleh tam.

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan. Disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nolong tu, tu kita pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh, mereka akan pandai. Dan masyarakat kita, khasnya Bumi Putera, kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, lagi lain ada IBC scheme tu. Sarawak ajak bisik skim tu nolong anak Sarawak.
3: Radio Kayan Miri FM.

Okay, lagu Ezra Music. Saya kena melu saya agar telo pala pukul 40 minit nak kerai ni. Nah, wilang kurang mana aring program Taman Adi. Tak pukul 40 minit. Itam peji-peji tak alam program agih ya. Mau sekena menggelok bake-bake alang tak naik peji ngejelok live Facebook. Nona perho alang tak kelenghi ngejelok RTM klik. Nona perho mentelok alang tak ha mirih ni kelenghi radio kayan ngejelok frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusuk. Matalo alang teh ha umaruh dik, alang teh ha telangusan, ha tinjar, ha tutopo, belaga, ha asap, ha tubau, lusung laku, hinolaan ya. Ha Kalimantan Indonesia laholan, matalo alang teh alam pasar naya laho, nun dengah kalau lim bake-bake. Nina hitam lim mage, tu ada ni, wina teh do suti, ada ni laho, dahin mao ke selamat. Menyambut Maulidur Rasul mendalo bakeh-bakeh nurepa panak telo alang lali sebayang Islam ya dahin na anginah hitam lim laho paan kebayan dahin sayu tehang ji dahin ji huina tehang bangsa ji dahin ji laho dalam kebayan telo ti mang telo sang kebiareh kebiati bi hitam paan nyukung kenun alang anda bakeh-bakeh telo na laho okey. Sayu daw suti mentelok lim bakeh-bakeh alang suti sayu nyadui mentelok alang nyadui okey. Peja-peji tak alam program agih tam lebih ni aku geri telok kelenghi info ihap ti marung mok batung sayu menhapeng wina mengkelo alang maring anak kelo nyamdoh alang maring awak di seng nah awak telok laho ni je info alang sayu lan dahim natai telok hipun hapeng na ati ni je tok alang penting lan laho anu na pelaho mentelo alang mali jaka ni laho hayu info ani men kelo ya okey peja-peji ta alam program agih tam lebih dah dua ani dahin nalang bara te jo mau batung sayu men hapeng ani hati puan Catherine Mering alang naiman upis agih miri.

Okey, mana adik tak mau pergi tak alam segmen lagi. Dahin kerana ni tepat pukul 40 minit lebih. Itam peja-peji kelangi dengan lebih alangan Rin Danela Salin dahin anak basah.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Aiki 45 minit lalu pukul 4 lebih selebih sang larah mantala alang te alam anau telo te ujung alana lunjaka ni lahu belai sayu geri kelita kelo geri luri ka geri bas kelo ka mantala alang tugung bas belai indi antelo nyinang na hawang te ha piah jangun baong ku te nyoh bas ke te pelancong te nanti ya pindah nyam ni kita mijat dah nyoh bas widang ke te telo geri dah nyam telo pakai bas pedong ya telo alang te hamiri ni free tok bas pun nusi tersabayan awi ujung migo ka jaka suti nunika te telok parking haji mall ka no depa haji ngawan alang te ngawan bas ngetak ke onan mainana telok gerin hanak telok te pala haji ji ngawan an ulil an ke ne pala kelita telok here eh ke ananji to kalang adang an telok na menendah hanak telok leho bin kerai ni aku pasaya minah utamin telok kurik utek na kelita ya kurang-kurang na ke ji kelita ok nutika hangaban telok panau dalam pasar ni bi tekna dah nyam telok dindi nusina dah hawa nurepa nusina dah tengyoh bas lah anke siha pihak tani menunak di tegutam menunak di bin kahum tek hang ta malang nai manu maru te ni dalam pasar ni ke pakai bas telok hagan nak ya tegut telok tehirahiti tak dalam pasar ni. Again, Mina ujung minggu ni kah, doa ni Jackie kah, tegeri dalo pakai bus ngeluan, men pasan ti, naik hatam mantunku kah, naik tang permai ni kah, hawi telok men permai ke, telok lok hak imat ti, bus nundi kelita telok ti, tai pano tang hinok kah, mall alang te alam miri ni, naik uli ngeluan an ke, hak telok tai pala kelita telok ti. Okay, ji pengalaman alang sayu lahu dengan telok katuk mendahan anak-anak telok. Okay, kerana ni aku sanggeri telok pejoh-pejoh dalam program Tam Leveni hati program dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanah.

Anji dengan halang unak loh ihati marung rekod alang anji kelunan alang pah muku te alam usaya te alam usun tanani gem. Ya dengan hani ihati ji dengan men London tino te ji doh ya alang umun na duman ani ihati ji atu pelutusu duman arana at Caterham. Ya ni nusik tua haji kelunan alang pah muku alang paan loh murib talam musun tanah ni bi kahom katalang hak beh lah sejarah na lang hak beh alang anak gam lah dahin an kalong te alam rekod ya doh ya ni an kanak ha England dahin iha na aplamai do kanak na alang keje atu pulu tusu ni tegu 20 ji da bulan saya alang oh ready peji dahin dah panak na dahin dah bakeh-bakeh na dan kerai ni ke anda ha nabah nore pak anda jaga haji pusat jagaan alang teh Surrey United Kingdom. Okey te pencapaian alang ipun sejarah lan menihat ni ihati teguh ihat ni an dahin rasmi na ihat jadi kelunan Britain alang unak loh alang deng atang umun ji atuh pelutu suduman dan ji rekod ampayan anandike ihati ji rekod alang ampernah an kalung te alam dalehanan. Beh man o rekod iha aru uripan ni, kita ha manilaho gam rekod perubatan alang an kumak luar biasa, teguh iha andaha ju jadi kelunan alang pahmuku te alam usun tanah ni, dahin iha ni di dang kira gak COVID ha teguh ha duman jatuh puluh deh bi ihak deng pa'an loh murib ke deng ne mageh la'an teguh umun na alang o witam ni ke upah muku na nampak dahin lahu ke ihak ni tak gem aran kelunan alang pah muku tak alam usun tanah matoh man bulan 4 duman 2025 man o tak ji biarawati man Brazil ihati ji sister lang aranak sister inah kana boro luka kas matai dan tinani ha gam rekod alang men GBR NG sister ni di matai ti rekod usun tanah dan ni hak lahu an kanak tegu 20 ji de bulan saya duman pelupitan kusung pitan pelupitan pitan korentam ya dan Caterham lahu tak gam rekod jadi kelunan Britain alang bayak loh alang paan loh murib men zaman pemerintahan Raja Edward. Raja Edward ini dahin alang habeh ke rekod dahin alang habeh hati iha lahu te anok penghormatan antara bangsa tegu te ji laki alang pah muku ha Brazil hati Gio Mario Neto alang umuna jatuh pelut telok duman. Dan dawaan pelamai tegu kita hamani atang umun nak jatuh pelutusu duman ni di ha amin nak ni lah okey ha amin kita hamani doh ya ani di teka laki ya ari nai dahin laki ya ani awita nyenang gaban ni ke maget mageh lo ke laki ya alang umun jatuh pelutelok duman ni di bi doh ya ani ke pakai kerusi roda to ni ha te alam gaban ni ya. Okey, nana rekod tu suntana alang an kalong baya-baya ni di hati ji kelunan alang pah muku dalam suntana ni umuna ji atuh pulu tusu duman. Ya dengar alang kedua ke hati Naiman Perancis. Pomas Perancis te dengah tusah asingiat alang jadi haji kapung alang te hak barat daya Perancis dau satu alang uhar ready una 40 ji laong te mavak nu repa tega dehen matuh tua umad hak hangavananan te tasa pihak alang te kuasa Perancis o meteji bahagian alang dekaya hak tatah ngavananan yati hak barat daya dalehanan te alam dahok lavat jingga ya pesuluh na te bahui dan lahu te kuri-kuri ngawan alang tega amte karena amte elektrik dah dahin si te ngawan dah panau lahu avin te kayo alang nepawa te ujung alan nunake te palan alang butat lahu kenan tusah alang jadi anan dino asing ya alang dekaya jadi ha kampung Pomas
Nyati tengavan kio-kio ji libu kelunan alang melok tengavan anan lain una kio-kio telok atuh uma tasak ya alang lahu uma kelunan ni dah uma dah hati te tubit norepa te madang mubung uma dah hati ya dan lang na uma dah hati tasak ayak nuti ya. Hui jatuh 20 anggota pasukan kecemasan anda haten te palang aban anan ja tulung dalang ga tusah asingnya tani di dan te kahom 25 laong kelunan alang tega alang o angeri te pala umaprah te hang dalang ga ani iati te ji doh alang mali ihak ga ketalang ne legak te lama minnat ti anunan kurin hawa nak barat jatuh kan ni ya. Okey, anan ji dengar halang naiman Perancis man adi. Awi tak nyinang tak alam gaban alang anda hati tini ke kahum langkah umah lang tasak tak nyinang tu pebet lim-lim hubung uban ha. Madang lim-lim nuti ke kayo puva te ujung alan. Kahum kayo alang nai payah-payah lahu. Dahin lahu ubung-ubung dah apa lahu burah tu ha. Avin kenan asingnya talang dekaya jadi ha Perancis ni di. Okey, nunani tam peji ta alam dengah menhawang dale, dengah hawang dale dengan tam kelang hitek jaka lang pihal alu biji mati, nyajalah program PDK peji dahin kelok.

dua langganan Christopher Kelawing. David lahai kenai ya. Hantu jom main kalau lahai-lahai lang teh hauma belur. Okey, hilahai lang kurina ni lah sita jam ya. Okey, anana long teh alam lagu langganan harin telok Christopher Kelawing. The leading Facebook telah harin telok hunjuk taman ni habara kurang na jerbu men usan belok daw deh kurina tinan ya. Harin telok Miguel Magjo lahu tenai peji dahin telok tini. Ya bara hello selovi manjeti ilham ke maman Terengganu di Jelivan nunok daw hinan kena awi hada ni menjihma atang ngedaw lebih ni di medih-medih usan ke jaki lah ngelemet jaki lah hamiri ni nunok hangapan kalau alang habem harin telok Miguel bara hak Terengganu iti nyingau nyingau sayu lebih ni tagak lah kai lagu kerenak tinan ya lagu lang nak kahi ni ke oak dak naman adi saya kenap DJ Levan God bless menikah ya sayu do suti mendahak bakeh muslim kena ok nunan ke telok lah suti umum do ni pak kahum ati hang telok alang suti ya ok kita malang te alam mano uli man kebun telok ka man lida telok ka hitok telok ya teguh telok te kebun mang telok nutung jaka jerbu nuni abin nanan yang nabah kahum lisun alang tek-tek layan telikin tam ni ya bahi nahu tek ngaban alang tegang ayak ti melai apu ya ti teng anap tek hang-hang urok ti dahi nanti nai dah ada kayak nuti ke WM tek atak tek ngaban nanti tusah telok sang maram na ok ampai yang telok leka men lida nurepa men kebun melepau telok ti yang telok pelesak sayu barang-barang alang an telok lak lahu wina daban-daban telok kah ngusik sayu lepau telok ti nurepa daban telok ti ke menghadau gerina uli yang penting ti berhitik dah hati kelesek lepau telok ti lahu ya melak 5 minit an telok sang tepala pukul 5 lebih pukul 5 lebih ni itam peja-peji kelenghi dengan lebih yang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur hui nak menita malang teh kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan alang kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik dahin alang teh peji dahin ngejeloh live Facebook hak page radio kayan mentelok alang teh miri dahin ha uma aru alang deng kelenghi radio kayan ngejeloh channel Astro dahin My TV lah pukul 5 nin ai tam peja-peji dahin tali do kenyah tai atang pukul 6 lebih. Aikin nana program tam dahin ita malang dangklang hi atang pukul 6 lebih ke pejo atang pukul 6 men oh nin ah. Harin telo kita nuban ha bara dahok lo lavat tutung kurik DJ korena ya. Lan ke ti awi telo tai hino-hino kam ampai telo lekak menamin telo ka telo plesak una umak pui telok tih bahi telok te mepan nunun ka panata ka mepan dapi ka nuti apa yang telok lekat ti aram lim suis-suis ka apu yang lang tek tak lama min telok ti ok lagu bayat lo mentelok alang dang kelang hirai dah kaya natang pukul 5 ni hati ji lagu alang kenan idut nyipa lagu alang kumak Rofina Imang hi Rofina Imang ni ajik doh nyam doh melong pilah kena saya lebih sang larah Tuhan memberkati hati tamlim sayu do suti lah man kelo alang suti do ni.

0: Enyo tiga selamat datang dengan selamat pemengkejaya ke usai tali dia tani 25 tahun bulan ayam 2026 siok tahun 2 ilu kok ngeringa-dengar cinta lidio kenyam refen pemungan ini bungan. Ramai maulidur rasul peringkat bahagian miri pejadik dengan denak tuak tahun ini. Peng maulidur rasul ina neti kat stadium pekat miri uban penusa maupun sab yang siuk kat miri jinan ini. Kaang pemuyan yang edati hina neti persembahan dengan gayang sebayang dengan program ina hina nama peng ida kelunan Islam Cina Pasen biuk miri. Dalam pekina pelaa taub dah pekuat nasib majlis kesyukuran sambutan maulidur rasul peringkat bahagian miri yakti ke Masjid At-Taqwa Miri, Majlis Ina pekuat nyukung kon Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat ngana suwe lema ato usah kelunan Islam. Pekuat ti jinan ina hinana bacaan Yasin ceramah khas Maulidur Rasul ngan zikir marhan dengan pekina pelaa Cina solat maghrib dengan isyak yakti secara berjemaah. Pula bulo inana ca potensi biok lan jadi ca sumber ekonomi yak madang ngebayak nuyan projek ina yak kengempau laa Cin pula bulo. Kaange inana hidaketi penguman perabot dengan pekina pebahan biojisim. Pengurus Biok Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Datuk Zaina Abidin Abdullah, yakuma pusaka kelok komuniti alat bagi dalam usaha mula bulok. Numun bagi ida dia una kawasan atau pa ukok yak biok, pusaka pa ke mepo, naranak si ukok yak tekep ukok mula bulok nganan nak kuma ida. Ida dia ke un tanak dina ngana penadang pusaka kesedia 400 udip bulok kemula ke tanak ca hektar biok. Bidan bulok dini un biok naik biok ngana sukat ke alak kidi ngan ida ke proses ku un ida dia pemain industri hiliran ngan usaha dini biun tua nak peniga palak kawasan tanak ya biun pula ngana keengkin pengulik palak kelunan dia un tanak dina. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miri FM. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak nakini tanggungjawab palak 7,000 ca atau 2 projek yang alat nilai suai ayah peluk ca bilion ligit. Timbalan Menteri Aking Liwala Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugahambas ya kuma projek ini nana kaum ngana peruntukkan perintah Sarawak ya perintah ngan pekina perintah persekutuan Cin pengaduk ina 3,607 projek lepas tenuyan ngana ca ibu 265 projek tem dalam gayeng nuyan kidi. Ya apa pekuat pekatuk laa JKR Sarawak nak penuken ya kerelan palak projek ya duai proses numun bagi projek ya kritikal ngan ngebayak hantaran rasmi JKR Sarawak ya nambah laa gayeng pekuat warga jabatan ngan agensi ya unkaitan perlulan nagap laa gayeng ya patut nuyan ya puyan ina ngalau. Ya kuma pekina dau siup majlis apresiasi JKR Sarawak 2026 kat Kuching. Pengaduk 2 atau 20 PN ida dek terima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi uman 2025 dengan pekuat terima penghargaan un 60 ayah ida dek picin dengan kepicin. Kontinjen Sarawak lepas mekep saingan sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 medan ala lumpun 4 keseluruhan. Sarawak alat pengaduk 40 capingat mat, 40 pireng ngana 60 telu gangsa. Ngujung ke alat ca atau 40 telu pingat mung keseluruhan. Tuan Rumah Selangor ala juara keseluruhan kelepas ida alat pengaduk ca atau ca pingat mat ngana kelepak ina wilayah persekutuan Lumpun 2 ngan Lumpun 3 negeri Terengganu. Sukma Selangor inana jadi pengajian puluh tahun nadeng puluh lima tau bulan abek 24 tau bulan ayah yak lapa ngan mepeng puluh dua ibu atlet ngan pegawai dalam 37 naan sukan. Kelepas Selangor acara sukan dui tahunan inana tai ala tai ti kak Kelantan siuman 2020 ayah. Kelunan kadok pekatok apa yang lebih jaga-jaga kena risiko tutung. Uban gaya awang yang panah dengan tagak jinan ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak Datuk Rosi Yunus Yakuma Puyan Karen dengan pekina pegayeng gayeng kat dapun dengan aktiviti-aktiviti nutung terbuka adang gunalan nak penukan kidi. Tok daula awang yak pana lebolan tiluten tepurat ngana sukat nyalai umak. Datuk Rosi Kuma pekinadau ngan nak galakkan singkat umak perlulan un sedia pengekat mana matak luten bagi gayang yak selau dalau pekumak penguma ke siuk penusa tutung. Ya kuma pekinadau kelepas temenok ida dia siuk tusa tutung padi tasim ayah puluh tujuh uman hina nak kampung masjid tiris berkenu ngan siuk penusa tutung ina. Ya jadi ngujung ke umat mangsa ya salai ko luten ngan pekuat tai purat luten ina tai ke umat anak ke tak besar. Nak pepekina mangsa ngan sua selamat jinan tusa ina jadi. Ina tu dengar tepat ini, dengar yang lepas sedia kun Monica Gary, Cin Amin dengar RTM Kuching, pencuah pemung kejaya ke usai tali dia kenyam Mira FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetap, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

Yeah. Nai pemong kejayaan DJ Eni Bungan. Eh, barek.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kumai kem deke jaya ngelai ke usai tali dia kenyam Mera FM. Selamat tetap kumai kem nang jam yang ketelu. Hilu bersiaran ke usai tali dia kenyam Mera FM live FB. Ngana jam yang penarian lan kumai kem dia bersiaran ngelai. Ngebayak siaran radio pengalai sengen nak ya. Bekira cinpi tu kem dia suka pemung ke jaya ngelai. Sangat-sangat tepat dia pemung ke jaya ke umum badadok ke Lepuk Daya atau ke pasan-pasan. Kempi tu lah. Cin dalam negara atau cin awang negara. Selamat pemung ke jaya ke tali dia kenyam Mera FM pemungan ini bungan tau ini. Tahun ini 25 atau bulan ayau 2026 tahun 2 tahun ini ya, jangan tahun ini patau suti umum ketisen kang ikam dia pada nak tahu itu ke umat anak kini ya bangun tahu ya alak peluang dengan anak-anak kem dengan pemanak-pemanak kem nang inu-inu tu ikam tilah dengan pergina apa bana nampam nak yang sekolah pula nak yang pegayang pula aku mai kemong dengan anak jadi alak lah peluang tahun ini apa na nang tau-tau dek cha ikam suka relax tu lah bana tau ni lepai kem ti gayang-gayang kem kuban ke gayang ke uma ya lepai kem majan ni kem napa kini ya tau ni kem ti kini dan bikin apa ilu nasi gaya awang ke pasen be merek kini ya biar nak sukong lah kumah ilu dia ti gayang mui umpat bikin lah manino hasi ke pasen be merek kini orang on si hujan ya hujan ngan bayu berkilat ilu nasi kat cadokok lah. Okey, dan kenapa kita patut nasi baca gaya awang yang selalu ini aku kusi kuma ilumong ke usai tali dia kenyam FM. Ya, lu nasi kat pasan bermerek kini dengan nakik bahagian miri. Lu nasi medana bayu berkilat. Ya, jadik kat kuda-kuda ukuk dengan ngauna on hujan kat kuda-kuda ukuk. Ya, lepas ngacau ilu dengan gayang-gayang ilu ti muat barang mumpat lah dengan nakik. Ya. Okey, dengan apa kenapa kat Marudi. Lu nasi gaya awang ku alok se kat miri kini. Medan bayu berkilat jadik kat kuda-kuda ukuk tetap ini dengan ngauna hujan kat kuda-kuda ukuk. Eh dapat tekat telang usan gaya telang gaya awang ka telang usan pa bion kado tekajak as ngan akek ya. Medan nilo nase tetap ini kuat lok pa kena pesek kat belaga ya tetap ini on bayar berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok. Nase baca gaya awang ke kusi ku mai kemong dia kejai ngala ka use tali dia kenyam FM ngan nanti kepi-kempis ngan akek ya nang tasuti ini hello pada nak tahu itu ngeringa ada tit belian info-info ngan bikin apa nak akek kengkin tempat ngeringa ada kedio lah tit main asen ku mai kem dia pemong kejai ngala ka use tali dia kenyam FM kenai nang kita pat ngeringa ada tit belian ini ngan akek Cina DLK.

0: tahun ini si Uman Pulau PN Ayah Pulau Ayah jaga yang bersejarah bagi Sarawak yang lepas tenyurat dengan pejadik belirak madang negeri Sarawak. Majlis pejadik Puyan Ina hinanati kat Stadium Negeri peluak set belirak madang inana idanggin kat dalam stadium kena ada kenyuak kidi balak yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus Muhammad Nur dan kelepak ina nyuak kidi balak Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Kelepak ina ida pertem belirak madang ina pekuak ngana belian kebangsaan negeri yak madang inana ibu pertiwiku ngan timeng meriam pengaduk 20 lemah timeng. Majlis ina ida metuk ngana nakau belun kadok naan kala kuun Ketua Menteri jadik ca simbolik pejadik Puyan ina kelepa lintasan Bilun Abang yak peluak se kadok naan kala sap inana cina sap saleng balangan kuning ka udara. Persembahan ka awang ina inana peluak se petunjukkan jet pejuang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM kena ina belirak puun ida buka ngan maung gidi ngan penuh adat pemung ngana tuyau trompet kena dengkin kawang Chin Stadium ina. Tau bersejarah ina pekuak ngeramai kuun persembahan senaman ngan tarian kebudayaan kuun ca ibu ca usa anak rumit sekolah ya jadik ca teranak semangat ngan pengnya tiga kaang rakyat
1: Sarawak. MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Ni kat dia miko. Aun pelanung ni, dah tegok jaya batang. Aduh, duang bolang tidi, duang bolang buta. Nah, ni pelanuk ni ada buang ni buang tegok ya. Pelanuk suku Inu ni kenal. Tapi mana ni tidak kalau ke mana ni tawak dia amai mi badi kenal. Kumpin tu yau. Ya, tekan dia teka kena buang. Ain. Jat damai meo bokut dia mesti sana mai me de toyao biu toyao mangku kon planuk ni nah maja no ni oi tai tia tading kenau oh amale buku bak te tia ri tai kebaikan tading de tino bagi ku mau suku metiat no ka kedo planuk mia oh kedo buang tai no Pelanung, ni ketiana kan? Oh, ni perading. Kena. Umat jana, cuak ni lepanuk ke dia tu. Hati ni, kena. Oh, dia buang metungnya tawang nara. Mau dia uang bolang depanak. Uang bolang botak depanak ni puka. Mau dia harus dibuang nara. Bang dia kat duai buang nara. Doi. Kena tua ni. Nah, moyo sakit tu wang bolang botak nang tia ta ini ya mayo ko tu merit di nasuat ni nah majan di on sio bio sio suat tu mu de te planung ko tenang da tegok ca jol nyateng peketau la nang cina bekelang la nah dau makan kata jol nyatang nara untuk kena buang nara ikut panuk nanti ni po atap ke lemah tak ikut ni berpanuk kadang oh buang ayam ngata-ngata daku ambil panuk na kaduk nak ni mengguk akik panuk ni mana sikit manan betang ke mau ban basah ni ke Ki pegang ni roh, ki pang tak megang ni badi. Ngata-ata dau. Kada planuk. Be, be betang ko. Kenau. Ni begini. Kenau. Anak ini, kek tenau lah ni. Tiga asyik betang ko. Kenau. Ay, ni murat ketahuan. Tiga murat tak betang dulu. Kada planuk pun. Kek tenau lah ni. Tiga tepa buku ubat tenauan dek. Tak iya. Nyengit tading dek. Kajian tak nyengit dek. Kau awak no kah? Kek planuk pun. Tapi planuk no. Aku no ke dulu ya. Planuk mau tau makap dek. Mau tau makap dek. Mau tau jolai nyatang na maat. Bertegok bersuat na ne. Eh sakit tau. Mau tau meret. Lemerit. Suat ni oh. Yuk di suat. Tapi planuk na po. Nah. Lundo kata cepun bulok. Hello. Untuk ketepun bolok ni ada ni. Ya. Nak kena buang nak pun. Eh, ya wau bak tahu ai kok mu. Di kalmate kok ni ni. Ketepun buang ni planuk ni. Ah, buang tiga mata ta ada pemu. Ikok nak kurang lemik planuk na. Aduh, nanik planuk na. Kenal. Ali. Planuk kidu kok. Kenal anjik planung ni manan pun buluk menaban suat biuk ke ni kenal oh tiga teh ti menaban suat ke ni di kena buang pun mo de de magit magit kesuk buluk nara magit tu ana pa tasangan cikiut nah buang telepin tadi ka de kajan telepin ni ku na no ke depan ko. Tepanuk nak kembali yo, buang. Ikut tenen, tenen tadi, tenen yo. Tak banyak suat kau tadi, kenal. Mau debuang ngelangak kesuk bulok nana suat. Mau ni dah ngelalu kinara, keluku sudah nak lubit kembali. Eh, jahat saya ni panuk ni. Kau bawa bak tawai kau panuk ni. Kata gua ikut gua ini matai panuk. Tahu menetai planuk ni no di celia ke duk sau-sau de buah mesak tu ni saya tahu madung kata pun lia ni mundo kendak pun lia ni tu kena buang dia pun wey ikut planuk dari ni pun beri kalau mata ikut ni ni kena buang oh mata-mata dia ku buang anak kini pelanuk manan pulia menaban suat berakit ni. Kenal. Oh, buat gina tenaban suat kering pa. Kenal, buat dorde meroh. Meroh lung lia nara. Pa, temu oh, jadi mecah no. Buang. Taik kina, tak ringka ni. Taik no, buat kik kemah sekut tak no kah. Kenal po. Oh, no. Tei planuk no buang tei no aku dah mau memulak buang menang penenangan suat ngadoi sakit paling ngadoi merit merit tua ni muda ngadoi mosanin eh dia bawa bak tawai planuk ni akik mu kata gua ayawa ini ni antek akik ke merit tua ni planuk ni lemah tayah kedau. Nah, manja ni tetei pelanuk ni luan roh kedak jainan pai. Yuk kena buang dai. Eh, ikut tini pun atau ke kelemah tak ikut ni pelanuk dia bawa ubak mu. Tau. Oh, mengata-ata ada buang. Mengata-ata lama di. Akik pelanuk ni, pelanuk manan pun pai. Malaban suat melai ki ni kedau po abang ngina tena ban suat ke ning kedau no mo do dalak tung pai nara alak ko do ko do iko mana tai kina ni tai no bo ki kumas kum na penan neng ya suat ko no ka kedau da tai no tai no ko de plano mo da menapen nang suat de we jatan-jatan no nyatan de tegaan menena ujung-ujung de matai buang kena ne pa bayak de buang matai ni o baina ne de terkena plano ni.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Enanatendang gogat nyata nena gogat jatuh tolat neta nadan nanti kelo tera kado tuang kapan nak lo malai tawai uyan koko. Cukup nak.
1: Ya, oke, tinggal sana ke kumai kamu nak jaya ngelak ke usai tali dia kenyam ria FM. Selamat tetap kumai kamu lah angkina jam tepan nak ini telup puluh ayah minit lapa jam lama kita tetap tahu. Ya, tetap ulang ayat ini ya, mesej-mesej yang nak jenis kamu ke baca kiri kumai kamu sana ke ya. Tepat nasib mesej semad yang nak ke live chat tali dia kenyam ria FM. Mesej yang nak jen Michael Almi. Hello Michael, ya doa lah nak baca mesej cuana. Selamat petang di Jenny dan selamat petugas. On hujan kak long teru tinjal tapi nuat tua dawa. Terima kasih DJ ni, terima kasih Michael. Ya, tinggalan ni nah, dan nuat pun boleh lah, sukat lah ngebasak tanah ya. Okey, dengan pengguna pelacin ya, Christina Jau. Hello, ya selamat tahu DJ ni dawa. Tiga tahu ya Christina, pembung kerja dengan DJ ni tahu ini ya. Okey, nam kena pelang kena ilu nak asyik ini dengan nak ikut mereka dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenya Amir FM. Ya, tepat nak asyik ini ya, naikin kak surat dengar hakik kusi ku mereka mong. Bila lu nak asyik ini nak pun hujan kasa ya siok kak kuda-kuda ukok kak Sarawak kata tahu pa nyap dengan kena pempam ini lu nak asyik kena ya beti ya untai ngurang kado alik si nang mabun sab ya. Jadi lu nak asyik ini lemah ada kawasan ya tem rekod indeks pencemaran udara IPU ya nang ngetak ya tem biun sehat inana lu rekod jam ayah kenempam dah lu nak asyik tem biun sehat kak Serian jatuh ya pulau kat Sri Aman jatuh 67, Kuching jatuh 60, Lemah Semerahan jatuh 50 ayah dengan kat Serike jatuh 52. Dalam perkenaan apa kat Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang dengan lawas rekod nak baca IPU ya nang tak sederhana. Okey, dalam kenapa dalam menawai lumung senakai apa-apa kata alat gayang jaga-jaga. Aku mereka nak teti gayang-gayang kawang rumah apa nak peketo jaga na agak cem semai mana nang gaya mabun ini dengan nak elo pakai na kepak ngantung dalau lah terpaksa ti gayang-gayang kawang rumah apa kena ya ngan apa kena apa dalau biun on inu keperluan hello betul salah teti gayang kawang rumah apa kena ngelinek ka rumah ni lo ngan isap sungai kadok dengan nak mana dalau nasib nang gaya awang ya. Mabun begini ada panalan tiah ya jata ke anit lah siuk mabun begini ngana bana sab ini pa ilu nasi mungkin sab ia sukar ke ngacau agak kelunan dia biar risiko lah ya. Okey, ngana ke kelok kusi kumaikam dia kejaya ngala ke usai tali dia kenyak Amir FM. Ya, tepat tanah saya ke ini dengan nakik nang cia info ke alat ke surat dengar. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, daripun kini medan cia tanah peko lemak magnitude telu puan cia ya jadi ke perairan Batu Pahat Johor siuk jam 42 tetap ini ora ya. Ya, dan begini apa Met Malaysia ada badak kini pusat gempa inah inana ka koordinat koordinat ca 7 darjah utara ngan ca atau 2.0 darjah timur ngan kiok-kiok puluh ayah kilometer ka barat daya Batu Pahat. Dan kenapa biun on nusi amaran-amaran tsunami pekina ayak badak lah ya. Jadi ini secah penusa tanak peko lemak telu magnitude telu pencah yang lepas siuk kat perairan Batu Pahat Johor. Okey, tiga pasangan lagi yang kita tepat pasal launua tepat ngeringar roti belian ini Cina Udip Apu Ijan Ngau.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

OK, tiga sana ke kumai kum datam ke jai ngala ka usse tali dio ke nyam re FM selamat tetap kumai kemong la ngana selamat suti la kumai lumong ya. OK, biola se mese mese se nak live chat ke ini dam kena pakai baca kem de lepa like tali dio ke nyam re FM. Ya tiga tahu aku mah Michael Almi, Clement Cheng, Dublin Kebaja, Betty Ali, Syukula Toyang, Catherine Ked, Benny Ustaz Imang, Wauta, David Balan Kule, Steven Kawan, ya Andrew Utong, Roslyn Francis, Cosmas Usang, Jun Seng Bong, Henry Jatum, Christina Jau ngan Irene Wang. Lihat kejai ngele like tali dia kenyal atau ini tiga tawalan kumai kemong ya. Okey, ngan nama nawai kumai kemelaa nang se puyan ni ake kusi kumai lomong ni sengan ake. Ya, nang tusuk vaksin anti rabies ya ke nak ke pasien merek kini kumai ikam dia on kulong asu. Jadi tabulan na lemah, tabulan na B6, tabulan PN. Ida ketika Dewan Datuk Permaisuri. Cina puluk dua, tabulan na B puluk telu, tabulan PN. Ka Ahong Tudan. Ngana Cina puluk PN na B2 puluk, tabulan PN nomor 2026. Ida ketika Taman Bulatan. Jadi ina si capu ya laa, kumaikam dia tapa nang nak tusuk vaksin anti rabies kuma asu amsyuk bulan aya ini ikam tenan nang bulan PN mana nang slot ya nang bulan PN inilah arapi kam bentak kau lah Cina mungkin asu tala tusuk vaksin ya. Jadi dalam kena pula menawai kumai lumong serana ke bana nyang letau bulan inilah ilu nasib nang pemuyan ya jadi ke klinik kesihatan Barrio. Jadi aku makan ada on kak pipa kina atau pekak Barrio kina lah ya. Nawai tabulana pasentok kem saringan kesihatan telinga entungan bekuruk. Ya ida ketika klinik kesihatan Barrio. Siok 20 PN atau bulan ayah umat 2026. Nadang jam PN mempam habis jam 4.30 kata tau-tau ya. Jadi ake ngiok lepas ni kemeneranak kidilah ya. Nang pemuyan ini. Kuma ikam dia on ke Barrio atau lepuk-lepuk dia pipa kina. Ya harap ikam tisen ngan dalam on kang ikam dia bim tisen dia ikam badak kide kuma ida apa bana ilu tisen lah kawasan-kawasan kina on alak masa atau apa alak jaka kudak-kudak jam si asat palai teka Barrio pekina ya. Jadi nawai nata bulan ni ikam set tiga-tiga 20 PN atau bulan ayah umat 2026 jam PN mempam habis jam 4.30 kata tahu-tahu kat klinik kesihatan Barrio. Okey, jadi kira apa ini tuan-tuan.

Lao ngan tiga tawai bana kejai ngan DJ ini tau ini. On message bayak lah nak kini Cin Benny usah dimang. Selamat tetap kuma ilumong di jam di cem-bicam dah awak dikatakan Benny. Okay, ikam nak cek kejai ngan lapa nyok dikatakan kuma ikam mong sengen nake ngan harap ilu bangin tawai manyi-manyi ngan nawai jaga agak lah nang kaya awang yak bingku pitiga nak kini ya. Ya, ini bunga nak absalaikum singgah-singgah liwai ngan menawai ikam pakatai ya penguo siaran DJ ni. Aban berkata jaga tiga agaklah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah mongsi nakik. Okay, jam 6 penco ilu ngeringa ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Okay, tiga apa akik napa ilu pakai ca belian Cin joli jengan ini aku sawih dah ya. Jadi kau makam dia pemang kejahing lah nak tiga-tiga atas macam nak ni kena bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jaku Pransang Kitai Kesarito Begempung Besukung Segulai Sejalai Bejalai Rumpas Nanti Kitai Dekat Bejalai Deras Bejalai Bebala Mayu Nanti Kitai Dekat Bejalai Jawa Bejaku Raputih Hei Bunyi Itu. If we want to walk fast, walk alone. If we want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika, timandang ngay kitai, pemesai reti kitai, tipsgulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Nga amat sekedap pengawak tusah dekat debagi ngay orang bukai, tau ngasuh pengawak kitai lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetepegah ngay kitai, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Putai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Sabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
0: Sada lemai,
3: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul

Akhirnya tadi lagu ke dibaik Gilbert Gawang berpadu nyawa ngau Jessica Timah. Lagu ke dibaik seru ya, Jimat-Jimat Berjalai. Ya, Jimat-Jimat Berjalai jama ke dia tu peningah ngau gaya hari kita bak sekedak kandang dur di Kuching bisi ribut aku dek. Lalu diumbak ke ngau hujan ke abangat. Udahnya ngetu, udahnya bangat baru. Nyak meh tadi kita ke benung ba rantu jalai jam ke dia tu tak ke benung driba kini. Berjimat meh lebuh maya kita ke driba lebih lagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kudik tu kita nak uliah nyadang neh nama utai kuliah nyadi nanti ngasai drempo nantu uliah medak maya driba mana kita ngetu ba ndur ke selamat tau ke ngetu ba kedai kopi dulu. Okey, bahasa dalam mai kita bergulai dengan aku, Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, undur aku maca atau kenatai ke pesan berat. Api yang begak, kita dekat ninga ke berita, ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahilo Y Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2. Ianya 25.08.2026. Aku terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita ke dekat dikunci ke Bana Jimbat ba hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang Tersangkut Kaki.

0: Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selamat lemai peningah. Bergulai baru kita bawa Hello Y Miri ke lemai itu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Y Miri kita ke lemai itu. Berkawa dengan Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur 28 ke 31 hari bulan 8 tu ialah disadang oleh negap kaki mirinya di palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikari dalam ngau luar menua dan mega nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindau. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengkah guna hospitality di oleh mata mayu hage temuai di mostik ngau mega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 tahunnya dia pengerami ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayu bengkah menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemai itu peningah ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilak. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ialah ba Dewan Interim ATX JTM Campus Miri di mungku 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berbaik ngonya mega CCTEX 2026 diatur dalam pengelamat 2 hari ba Poya Bengkel ATX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi ingat awak tu mari tapi puji yang semua graduate ke pemujur kita. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang agai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampang Miri dekat ngatur sebengkah program ngerupan meresai tebiang tasik atau ke beach cleaning di dekat diatur ba tebiang tasik kampung pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningat ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat nyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011 10 6 0 0 0 13 tau ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri. Kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemai itu pendengar Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ialah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri. Mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main bua ngau mega pekit main badminton. Lalu sepemanyai SKCF mayuh macam aktiviti di dekat diatur yang kaum lumba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyulam manik demonstration nyumai pemakai asal bingkir sapik ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi ingat ke berengkah di 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawal kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensiamayu. Jadi berita bakal ngepengerami menasa kenya Sarawak atau ke SKCF nya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemah itu. Selama lemah pulai baru ngage YFM di Kuching.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, datai bandur aku wang datai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngetah sulit keterima ari Nelson anak Charlie kalau yang ngari ke sidaya semenyade madah ke pengawa ngetah sulit niang indai sidaya ianya niang libai anak mindar jadi pengawa ngetah sulit tu dekat diatur atau dekat diadu ketiga 30/8/2026 pukul 10 pagi bak rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sidak ya nesau kaban belayan ngambil sampal datai ngau pengawak ngetas ulit niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama dimiri ya timah kucing ya munah di Sri Aman ya Mira di Miri, ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau bak terumah Bobby Grandi, kaban belayan rumah panjai Grandi piamaga kaban belayan di Kuching Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau ngau ya ke Ngelala ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawak ngetas ulit niang indai sidaya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke silik agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Nelson anak Charlie tak kenal bak nombor ya 013-749-0775 tak ke Roslyn Siti anak Charlie tak ke Mit 019-459-5699 jadi sitik dah lagi nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tak bertanya ngagai Jeffrey anak Charlie tak ke Bue buat nombor ya 014-595-5667 aku nanduk baru isi pesan tu jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi bak rumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi kita ke Ngelala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu jadi ya penerang ke sila lagi tau bertanya ngagai Nelson anak Charlie bak nombor Korea 013-749-0775 atau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 Jeffrey anak Charlie 014-595-5667 ya tadi tiga titik nombor oleh di daya kita kena munggu silik lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar jadi nangkan ketuk ianya pesan rabat kena terima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidak ya ianya sati anak gasah jadi nesau kaban belayan pian megak suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa Teluk Batu rumah Muluk Selitut Tatau rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan bala bak bertungkat Jalai Tatau Sibu bala sidaya di Japang Sebiliak tau ke Bala sidak Japang Sebiliak atau ke Apai Wini di Genan, kaban belayan di Semuruk Bakas. Bala menyadik Ania, anak Tumas Sebiliak Balambir Miri. Piamega sidak Kaunselor Jantiang Sebiliak di Sepupuk Nia. XSM Jalian anak Dau, rumah Andy Medan Nangaluau Julau. Ngau bala ke Mayu agi tau ke bala ke Bukai kenalah di rintai ke bak pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya bak rumah rebayah lubuk pas tatau tak ke rumah niang terumah mos suba. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pergila. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penerang ke sila lagi berkawan dengan penusa Rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin. Nombor ya 0135998090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah Rabat, kalai madah ke sati anak gasah tau ke Indonesia ke udah nadai lalu dekat di Sengai kena 26 bulan 8 2026 bak rumah rebayah lubuk pasta tau ke rumah niang terumah mos suba. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia dekat di anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 0135998090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang madah ke pengawak ngetas ulit entua ya embai anak tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit diatur 28 bulan 8 2026 ianya hari 5. Jadi nguan ulit lalu ngetas ulit dekat dini hari kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan nak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi hari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kabang belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke Inai Bangga. Jadi berita keterang lagi berkawan ngau pengawak ngetas ulit tu kita tau bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 0112518121. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit mbai anak tindin tau ke Indai Bangga ngena cara semayang ianya 28 bulan 8 2026 hari 5. Jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas dini hari 29 bulan 8 2026 barumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi berita keterang lagi tau kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Indai Pita bak nombor ya 0112518121. Jadi pesan keempat ke bisik diterima kami hanya pesan ke diterima ba email YFM Iban. Jadi tu pesan datai ari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apai ya ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana kudah nadai 25 bulan 8 ianya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan di Madur Ulu Madur Ile, Sungai Janting, Tulai, Bakuang, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabam Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama ditu. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26 bulan 8, 2026. Ianya Lemai Ari 3 barumah kana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi niang dekat di anjung 27 bulan 8 2026 ianya pagi hari 4. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor kana anak temaga bak nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke XY rumah temaga anak lom tau kapai kana udah nadai 25 bulan 8 2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26 bulan 8 2026 ianya lemai hari 3 barumah kana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ni yang dekat di Anjung 27 bulan 8 ianya pagi hari 4. Jadi berita ke sila agi berkawal dengan penusah Rabatuk, kita tahu bertanya ngagai kana anak temaga bak nombor ya 012-895-6797 tau ke langgung anak temaga 012-792-9993. Ya, tadi beberapa itik pesan ke bisik di peratikaku bak jam keterubah dah terlagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu kedibaik Rudy Peter, Nanya Ngapak.

Lagi nampung pesan berat ke lemai tu peningan. Jadi situ tu pesan ngetas uliat datai ari Corona Johnny Weiss madah ke ngetas uliat apaya hanya niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Hanya 29.8.2026 lemai ari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang. Semudahnya alu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan bawang asan nanga teliak kerian seratu nanga luau awiak seratu kaum belayan di julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rantau Panjai kaum belayan di Bidut Pasien Tekuk Sekerang Sibu Kuching Kapit Miri Bintulu Pakan piamega kaum belayan di Sungai Mawang Julau ngau Pelunga Roban ngau kaban belayan kebukai kenda uliah di sebut nama ditu. Jadi minta kita datai ngau pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tak ke Bujang Kalos buat nombor ya 012-232-4711. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Weiss engkamat kena 29.8.2026 minyak lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi berita keterang lagi tau kesilap lagi tak bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Weiss buat nombor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nangkan ke tu peninga ianya pesan pemati ke diterima kami Ari Davis Romales anak Pita ngari ke sidaya sebilia madah ke apa ya Pita anak andar udah nadai bawa Hospital Kulim Kedah 22.8 tu tadi. Jadi niang dekat di intu tau ke Pita anak andar dekat di intu dekat di sendak dekat di sengai 27 ngau 28 bulan 8 2026 minyak 2 malam baru mah satu Malaysia kapit. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bak nanga uyan nanga mujuang nanga balih kaum belayan di Serikai di nanga bawai kaum belayan di Bintulu serta orang ke Ngelala Pita kena alih dirintai ke ditu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik lagi kelebih lagi berkawa ngau penusah rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor sumba anak nuing 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Pita 019-239-4905 tau ke Davis Romales 017-558-2953. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Pita anak andar udah nadai bak Hospital Kulim Kedah lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 27 ngau 28 bulan 8 2026 minyak 2 malam bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi nanti kita akan nyuak ke duit tolong atau ke bantu kita tahu bertanya ngagai sumba anak nuing bak nombor ya 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Peter 019-239-4905 tau ke Davis Romales anak Peter bak nombor ya 017-55-82955.
3. Pelabak aku terang nombornya udah di tando aku peningah. Ngarak ke kita uli nganjung pesan ngau berurun piamaga ni buah diingkah ke nombor account ni laban tahu mana lagi engkah ke nombor telefon ke patut di giga. Nah, jadi ke sitik tu ianya pesan pemati mega diterima kami hari tuai rumah dana anak adin hari Tanjung Latap di Sibu. Jadi ya madah ke apa ya? Ianya ex ter rumah adin anak Limbang udah nadai 23 bulan 8 2026 ba Hospital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai ba rumah tuai rumah dana Tanjung Latap Sibu. Ianya 24 bulan 8 2026 ngau 25 bulan 8 2026. Jadi ada kak di Sengai 2 malam. Jadi maya nganjung ianya 26/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke ngelala niang ex terumah adin anak Limbang kediau di Sibu, di Bintango, Bawasan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Sungai Naman, kabar melayan di Kertau, di Langgup, Sepau, Pulau Nudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, pian mega kabar melayan di Ranan Kenawi Kucing ngau di Miri. Jadi berita keterang lagi, tak kesilik lagi, tak bertanya ngagai nombor dana anak adin, buat nombor ya 019-658-3234. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuai rumah adin anak Limbang ko dan nadai 23 bulan 8 ba Hospital Sibu. Jadi ada kak di Sengai 2 malam inya 24 ngau 25 bulan 8 2026 berumah terumah dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila lagi berkawan dengan penuh Sarabat tu. Tak bertanya ngagai nombor dana anak adin pun. Hanya nombor ya 019-658-3234. Ya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen Sada Lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisi di Anjung. Kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu kedibai Ika Saiful. Nadai agi pengrindu.

0: Raya hari ke Balak Angan, gaul bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi 60 pesan berat ke 100, pesan ke

0: tau ke Linda. Jadi pengawak tu dekat Din tu Maya Arinam 29 bulan 8 Wan Ulit. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi endur ngetas ulit tu ianya ba Sungai Kawi Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke Ngai Kabam Belayan di Madur Ulu, Madur Ile, Asan, Rumah Jampak Belungai, Kabam Belayan di Pasien, di Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Kawan Belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Pia Megak, Kawan Belayan di Kapit, Ngau Kawan Belayan ke Bukai, Kenalah di Rintai ke Dito. Jadi penerang ke Sile Agi, kita tahu bertanya ngagai nombor Kristina Subang Anak Umin, bawa nombor ya 0112-99-66778, tahu ke Lisa Gani, Lisa Jani Giman, bawa nombor ya 0198497728. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas ulit Jennifer Anak Umin, tak kenyang Jennifer Anak Umin, tak ke Linda. Jadi pengawak tu dekat diadu ke Maya Arinam ianya nguan ulit 29 bulan 8. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi ndo ngetas ulit ianya Sungai Kawi Bintangor. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nomor Kristina Subang Anak Umin bak nomor ya 0112-99-66778, tau ke Lisa Jani Giman buat nombor ya 0198497728. Pelabak aku terang pesannya kau dah di tanduk aku jadi ke Siti tu. Okay, berarti ke pesan ke uliah di baca jam ke dia tu inya tu pesan diterima kami Ari Roslin Anak Lingoh madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya hanya singe bin Ruby hanya malam Ari 5 28 bulan 8 2026. Jadi pengawak ngan ulit jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi bala Kawan Belayan ke dipesan dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas ulit tu berumah sida iempu ianya bak lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak di Sibu. Jadi berita keterang agi atau kesilik agi bertanya ngagai Hillary bin Singge bak nomor ya 0178045411 atau ke Elizabeth Anak Lingua 0194833156. Ya, tadi pesan ngetas ulit jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang singge bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28 bulan 8 jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi kita kenglala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetas ulit tu bak rumah sidak yampu inya lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 2A4 Jalai Uyak Sibu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai Hillary bin Singe bak nomor ya 0178045411 ngau Elizabeth Anak Lingua 0194833156. Jadi dia tu dur kami mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang setiap program ke di keluarga Dennis Stephen Ari YFM.
1: Selamat bertemu baru dengan aku balap tinga bab program Aram Mansang setiap program yang ke di keluarga Ari Indopis bertanam tupi Sarawak. Jadi bab program Aram Mansang ke sekali itu kita bergulai dengan aku Lee Hendrik ke alam minggu itu aku rekamai kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bising ada projek tupi ikan di peguang untuk dijual dikena nambah ke penatai pemisi ianya Encik Jack Lee hari 218 lot 927 AL01 Serian Town 94700.

0: Zong Serian Sarawak. Ngato aku ngalukan wan Cik Jacqueline agi program Araman Sayang. Selamat bertemu Cik Jacqueline.
1: Hello everyone.
0: Eh, nuan kunci ngobala peningah kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini nuan tak berpun ke projek nupi ikan berpeguang untuk dijual alu di Keturbah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tu. Permulaan ya.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini system jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Tu. Nakak kedai tahu ulian wan megak madah. Nuju bala peningan berapa penyampah pemesai do alai projek nuan.
1: Okay, so di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay,
1: so it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 ton.
1: 100 ton.
0: Ah, 100 ton. Oh?
1: Ya, 100 okay, ton. That... Oh, kolam kami orang lokasi di Serian. So, Serian Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So, our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So, ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So, ini canvas apa dia punya function? Memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
1: Yang ikan kami orang ada two main category. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang di Sarawak sini, ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan?
0: Okay.
1: Itulah pasaran, mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
0: Kau dah daripada Nuan tadi penyampau masa projek lupa ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia Nuan maya ngatur projek tu. Boleh Nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisa dia Nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
0: Okay.
1: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas.
0: Oh.
1: Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
0: acid
1: ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan, memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atur tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup. Hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ais, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
0: Kebiasaan dia kalau sekali apa berapa berat?
1: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also their order kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang servis restoran, servis tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang dia beli.
0: Okay, Mr. Jekyll, suatu pengawal projek lupa ikan berpeguang bakal kedai adunuan dia tu sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak kedai tu?
1: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting, tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
0: ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang kedulia hari hasil projek kedai adunuan dia tu dalam kandang sebulan?
1: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di side kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya cost memang yang ni baja lah. Baja dia can calculate around 80% of our cost.
0: Nah, ini nur nuan nganjung atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
1: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi tu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Sdn Bhd, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang, so proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
0: Okay.
1: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup, ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
0: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
1: bersih. Okay. Ikan sultan, for the retail price, also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
0: Nama antara bantu yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupa ikan bapakong kena dijual nak ke Dato.
1: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
0: Okay.
1: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
0: Okay.
1: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
0: Okay.
1: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
0: Okay.
1: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
0: Okay.
1: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Mereka minat mau buat tenakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
0: Okay.
1: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Buat kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
0: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan Dato awak kedatai buat tingkat ke jauh lagi.
1: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
0: Okay.
1: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
0: okay,
1: memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
0: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta nuan mereka Jakob Ransan ujung bala peningah kita yang ke Bendoang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun dirinya di usahawan dope ikan dalam Begong kena dijual makan nuan. So,
1: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni bisnes tidak susah, as long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT ke, macam yang AI ke, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi traffic light lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jabatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga, ada supply. Itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page, whether you type Sarafish Senia Berhad, you can find our Facebook, ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com. Okay. Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
0: Okay, terima kasih lagi okay, Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan web penemu, dengan kepala peringat kita. Kami dari Unit Radio Indo-PS bertanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih lagi Nuan. Encik Jack Lee laban meri awai ataukah meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Aramansang. Kita reka bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku reka mai bala peninga ninga keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai mesej warap tanam petupik ngabumai. Terima kasih.

Selamat lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 2/25/2026. Keterbatu batang berita. NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak nerit ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendengar ke isi berita. Isu tanah temuda bangsa asal NCR tidak patut digagak nyadi ke isu politik. Kelebih lagi lebuh Sarawak ti nyau ka berpilih. Sabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke isunya patut diperhati kari sukut undang-undang kedi kemisik ngau pengawak perintah tiudah ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah lalu perintah mega endak sepeneka ati ngambi tanah rakyat. Nambah kenya tanah semina diambil nur berjalai ke projek pemansang ngau tai ke diguna orang mayuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke bala tuai Raban Bangsa ngatuai komuniti di Lawas. Buat pengawak tu duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserah ke ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke Jalai Alun di Lawas. Kelimpah harinya 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program Nyukat Lot Orang Siko-Siko NCR Inisiatif Baru. Bala tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap Meraka antara menua serta nyedia ke pelan begulai ti lebih terit serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai madah ke penangguh sebun asap ari menua bukai ke suah nyadi nyau nda uleh agi dikumbai penangguh ke bemusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih ari atur muta ke penangguh ngagai atur ti nyelih ke penangguh ari ke nyadi kelimpah ari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kito nyedia ke diri. Tajak pen sempekatnya sudah lebih 20 tahun di Pejalaika, tang genturong menua adab keto mengkang betapi ngau penusah angus, sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atur ti teriat di Pejalaika ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pe mandara. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuh ke hari minggu tu sudah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyengkawum bala temuai, pengerja pengawak, orang ke ngau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban ke bisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak ke bisik di Perambu bas pemanjai karnivalnya mega sama di insur ngagai ari ke bukai tika dipadah ke udah tu ilak. Ari baru do ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengan media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengar pengawak tingluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramu Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah tipuang. Pusaka dekat nyawuk berarti keendua ti mana alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawuk ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh kau dah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran.
Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah Kepuang, tak megak nyadi ke pun penatai pemisik ti baru ba orang ke bempu tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RYY FM. Penyerakup umah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tok senutok benar ngau pengrami Maulido Rasul ke tahun tu diberambai ke jakuk umah maju makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulido Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak megak dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripien Lamat bak pengawal endur ngerami Maulido Rasul renggat bagi menua miri ke diatur bak stadium tertutup miri. Pengeraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya Sapit Menteri Pemansang Induk Ngau Nembiak Amin Datuk Rosi Yunus madah korang Islam patut nyadi ke contoh ngagai komuniti bukai mak pengawal niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminak berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi aja tang sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyiru. Ulah ti kasih berbasa serta sedia nulung orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Yang maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawal andur nutup pengrami Maulido Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenuh. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami Lomba Ngau Main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebo atlet Sarawak kemenang bak 3 lomba trek basikal. Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai Lomba Ngau Main oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ia madah ke pemujurnya enam perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lombanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakut tu di Asa Jaya. Ia madah ke Sukma Selangor enam cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ia madah ke Seraka Midul ke Uliah antara negeri megak udah majak kurang, tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion, lalu boleh lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap ke datai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benong Nyadi. Datuk Seri Abdul Karim madah ke tajak pensidak nemu penyaik sebun asap ngagai pengerai tang pengawak tingatur siti-siti pengawaknya ulah diadu ni tiah keguna lalu pengawak ke diatur dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tembok pengrami Maulido Rasul renggat kampung Tambirat di Asa Jaya. Nak ke dia tu sekedar program rakyat nak nyadi dia tu tau ke dilanjar ke Ketegal ari ti abesebun. Tu nyeng kaum pengrami Maulido Rasul di Serikai, pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak ku sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketegak pemanah tukuh ngau aspek engineering jematannya. Penerang Hari Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki tiket terubah ke pemaduk panjai ngau ke pemaduk tinggi di Malaysia.
Sertifikat tanda bahasanya megah sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching demalam serta di kemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahambas. Jemaatannya di penyadi Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025 serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato' Haji Ba Abol dengan Jalai Haji Mataim kelimpah aritik nyadi Jalai Alternatif serta nyadi lambang Bandaraya Kuching Kebaru. Tanda bahasanya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempuang ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastructure. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansa nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap kemeraka antara menua. Jemaatan Dato' Amar Jumani Tuan Kubujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakatok. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakatok nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu ke Dubai Richard Lee dah lekat Bak Nuan. Nak berasai megak ni, 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lepas aku kita megak benung ngenat ke diri laban sari tu megak hari besai. Kalai bala menyadik kita ke megai pengarap Islam nyambut hari Maulidur Rasul. Lagi Emri sama lemai ya bala peninggal kita ke baru ajak tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu kau keninga ke kami ngena RTM Click pian megak ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperinang ke malam tu ngol lagu ku dah disedia kaku. Lagu ke Dubai Suzlin Glow lama nak ninga lagu tu neh peninga.

Okey, lagu kedai David Ilio, lagu kedai nama Ngelalai sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawan dengan gaya hari kita ini kebisik dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisik dipadah ke lemai tu tadi bisik ribut kudi serta hujan bawa sekedar kandang dur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Bak Limbang, Pia Mega, Malam sama Mega bisik di pelabak ke bisik hujan bak sekedak kandang dur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Jadi gaya ri nanti diperhati ke bak tunga Bandaraya Kuching tak ke puak Bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya udah terduah neh enggak kita ke Benung Barantu Jalai berjimat mana. Aban gaya hari kita dia tu bisik maya ya hujan ya lumangkak ke ribut kudik mega neh bisik mayanya tadi ya hujan lama tak hujan terterik udahnya ya mangkak baru ngau ribut kudik hanya teh kepatut diperhati ke kita laban kadang-kadang ti kita berjalai tu peninga kita ngumbai hari nya udah ngetu alu ngumbai nak hujan lagi laban ngau gaya hari kita ke besebun jam ke dia tu engkanya meh ngasuh hari kita itu tadi hujan berlebuah bak sekedak kandang ndur lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Jadi bak berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita bedak bak airport di Kuching di Tok Mega bisik perkara kenyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kudik kenyadi dalam murung pukul 3 ngalih hari bekenya ne pukul 4 bekenya kita meda bangunan tau ke bak airportnya tadi bisik siliang bisik suya bisiknya tadi labuh atau keruntuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik atau kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kode. Okey, lagu kita ke sekali itu sebedawa mendiang ke main asal urung pukul 8.30 lemai itu malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Icha Liza. Pulai kita solo.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu Ari Wilbert Kamit ngau Hazaliza sehidup sejalai. Kita megau lagi segulai sejalai ngau kami bawa FM. Hanya di pukul 9 malam tu lagi peningah. Kita dekat begulai ngau pengeluar program kami ke bukai ba pemerindang malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian agi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke megak, pemegak bak berita ke di keluar ke bak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Ngau Serikai 154. Jadi tujuh itik kanan menua ke bukai ke rekod ke jalan pembersih atau ke ikas pembersih gaya angin ianya Bintulu 89, Mukah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri ngikut ke 78 serta Kapit 75. Jadi bak Limbang nangkap pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup manah ianya 55. Okeynya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi bak sekedar kandang dur agi empain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jampak lagi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita akan madah nak mudah kak sakit lebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumuh pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke derimpu berasai nak nyamai si tau ke jampak mak kak pedirku ngau batu. Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu. Dahnya lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban berasa dalam air. Itu lagu kedibai Angela Lata Jua Ujan ke Ganti Air Mata. Biar megak lagu hari Andrew Bonnie James Agi Aus Pengrindu.

Si tai sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Si tai lagi, anang kan password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

ันไปมาบรารสาเอติอากุสิงไอรุเนียงดาไตตาบาเด

lewat untuk anta bunau angangau akabuau tang bunuang aku abadaru aram kita bumae pia tangkae langayan nyamae ige jantau tang agae aku langaya darae kanto aku deki tungau kita maharna asa ga duai papao

panah deka panah yamakah.

0: Arangan ule akade barani dati besae jajatam tinge jam jam panaya nunae tau nunan matahaka dan pula pula apene hamle alavan
1: hila pula

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Rovina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan KHA Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Arab kita enti aku madah kita ulah menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso badas lagi ianya bat tiap iti bub ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Datang meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit, fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2, 25/8/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan kawanku Raja Speaking untuk RB. Okey, berengkari pukul 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami na frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami na frekuensi 106.9 MHz serta Bendur-Ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami na frekuensi radio YFM ke semua Ndur kediau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami na cara online. Okey, ba website enggau aplikasi RTM klik. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami na portal radio.rtm.jw.my. Channel Astro 871 enggau My TV. Okey, selamat dengar ke kami. Nak ngira dini ndur kita jam kira tu. Kita akan menunggu lelak berumah kini. Tapi kita akan menunggu di rumah kereta baru terjalan. Ngirap ke sama Jumat. Selamat datang bandur ke D7. Terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM. Malam hari 2, 25/8/2026.

Okey, Sandai baru dah merindang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi merik sama malam kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Okey, kita tak manjung komen lagu peminta atau ke pesan jauh malam. Pesan Rinwati about Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku macas dari komen ke bisi diterima about Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, selamat DJ Raja Square, selamat berkonti. Request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di kena merinang semua. Goya Alexis Devi Biju, selamat DJ, selamat berjalan ke pengawak malam tu. Harap kemujur kuat. Terima kasih. Gary kami di tu mana kuya au minta main ke lagu Pengeranati, lagu Kedebaik Raban The Crew di kena merindang Sida Cecilia Melon, Sylvia Tilda Francis, Angelina Mieng, Majory Albert, Lini and Liang, Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengrindu, Stemas Devi Stay Love, Alex Zaltabina Watabarau, bagian menuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua belakang Facebook buka juga. Ngarap ke sidai terperinang ke malam tu di JRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu komen Ari James Pangiran. Semalam di JRB, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedai Baik World Rock. Dikena merindang semua belakaban. Bakal sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos Davis Stelov, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Ang Tien Kiat. Yang semua berlaku Radio FM Iban ke malam tu. Selamat malam. Tindu jenak nuju semua aku ya. James, nu yang megap si komen tu dengar. Selamat malam tu Jerajes. Agi mengka bersebuan kami di betul tu DJ Au sama meh. Okay, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakaban grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okay, Bob Frari, soalan DJ Rajes minta main ke lagu Menyadi Ari Raban Masterpiece dikira merindam bala Menyadi gau kami sebilia kini abak miri dian ku ya. Ngarap kesama terperindang. Okay, udahnya komen Ari Lemur Randi, soalan DJ selamat berjalan ke penyawa dengan bakun tidak di JRB, minta main ke lagu Selamat Malam Sulu, lagu Dewai Rosdina dikira merindam semua. Kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadi jangan sekedar komen ke BC dan jom balak kabar kita. Balap dengan Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Lagu kira beri nama Menyadi. Jadi benda nyanyi tiap ke report upis stigmata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu. Hujan di pelabak Kenyadi sekendur baka Kuching Semerahan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Okey, nyadinya. Info Gayari berengkari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam kena sar itu 25/8/2026. Okey. Jadi lagi macam komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu. Juni Ben tu isi komen soalam DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak. Sojo Somarino selamat malam DJ Kuya. Madah ke diri hari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu Riken Rosen Bungai Pinang Nuju Zilahani Emilia Amy Richard Induk Kinawit Mary Wong Martin Richa Uno Rosliau Jupas Lagun Stema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Poli Masing Petro Sinchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Balai Kaban Facebook Yang Lala Engkau sudah kebukai meku ya. Okay, Nuan Maka DJ ngarap ke sama terperindang ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, Mary Ananta. Semalam DJ selamat jalan ke pengawal. Nujuan minta main ke lagu hari Gwen Sanggup Aku. Di kena merindang terimpu, ngau orang kengalam eh. Kalau lagi balai kaban Facebook, balai kaban WhatsApp. Ngau semua kengalamnya. Jadi terima kasih ke sama-sama. Berpangan antara penua, nama kaban kita di Facebook. Selamat jalan ke pengawal DJ. Malam tu bisi celap mimit menua bintu lu leban kurang mimit gak panas bagi kemarin tu ku ya op yang ni okey ya Jeremy K semalam DJ selamat berjalan ke pengawal malam tu Rai Hari Miri tu minta main ke lagu Relinda Repak Panti Jalai lagu di kenam Rina wadah kaban ke ngelala sebarandur sidak ya diau megak bagi sidak Helena Lewis Julia Binson, Lily Ma, kata jumpa tu, YL, Indai Aji, sedia tu di Kuching Mega, enggak wala anak ya, buat miri ku ya, enggak semua orang kengalam eh, ke sini dengar radio jam kena tu. Lily Anthony, soalan DJ selama punya like, mama minta main ke lagu Ari Lucy M, Rarah Bulu Pala, di kena merindang semua punya YFM Iban, ke malam tu, Mega Boniface B ya, soalan DJ Rajes, Madaki Adir Iris Lepin, pakai kebelang tu, minta main ke lagu Johnny Aman, lagu Ati Ngai Tuai, udahnya Donny Lim, soalan DJ request lagu Mid Kelicit, di Baik Mawat, di Kena Berinan James Pengiran, Stemus Davis Telef, Alexis Deviju, Putra Borneo, Indu Kinawit, Peter Tingkau Kujam, Hukala James, Roland Stuart, Matthew Nyambung, Ang Tian Kiat, Roslin Ika engkau semua meh terima kasih DJ ku ya sama-sama. Okey nanti nya komen ke WC dan jom balap dengan kita belakang kita ba Facebook kami YFM Ban ke malam tu.

Okey, pendengar, kita ke udah nganjung komen buat Facebook kami. Terima kasih hau lagi aku macam komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi, okey. Jadi, lagi berita kita engkau duit lagu. Lagu Ari Linda. Engkau Siti lagi lagu Ari Karen Libau. Sudah aku yang tadi nabur ke berita malam hari YFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerinda malam YFM malam hari 2 25 28 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu Kimna Burkia, Berita Malam 25/8/2026. Pengawal ngiktif ke baru pos lintas batas PLB termaju ngapalan nyaga garis menua PKS Teluk Melano dikarap oleh ngeregap kekerjasama merakat garis antara menua antara Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Opis Immigration Malaysia Sarawak nengah penerang di Facebook madah katurnya megah dekat merik pemain nyagai komuniti menua tu. Penguat tu Kais Mina ngemuntang ke pemindah rakyat tang mega ngemuan potensial nyungka aktiviti ekonomi di temaju ngau Teluk Melano. Inisiatif tu mega ngayan ke komitmen tindang tu Malaysia ngau Indonesia dalam ngeregap kerjasama ngau kawal antara kedua menua tu. Pengawal ngetif ke baru palanya di kemujur ke kena relima nyen tadi ba PLB temaju Indonesia. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon DBKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Mendam UPIS Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal Dato Abdullah Julahi. Nya dikena ngulih ke sandia ngau timbal pelemu dikena ngeregap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikena nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu sudah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam ngeregap ke agenda pemansang Timruan. DBKU madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang kena negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nya dikarap

boleh nyadi ke referen strategik ngah batang lalau DBKU dalam merambu serta menjalankan inisiatif kurang karbon ngah cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis Mukau dan nangkap siku Induk Peranak Menuatu di Pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Kepala Polis Peliling Mukah DSP Muhammad Rizal alias mada suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Iaitu ditahan ke kemari bermua sebuah rumah kena ada lumur di Jalan Mukah Balingian. Lebih diperasa, polis ditemu ke Kratsro tinggunan tekang kristal ke Pelabak dadah bangsa Syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek ditarriman penglamat 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantu mansia kes tu. Kes dipansi baru Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkel saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu nagian penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga orang lima yang tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal maya macam penyalah tinggalanggar atur trafik. Tiga ekor lelaki megabisi ditangkap siku ketiga penyalah hari baru Seksyen 380 Penal Code. Dua ekor lagi ditangkap ke Tegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perengkap pengangkut hingga 92 ekor orang sudah diperiksa maya operasinya. Induk Pes Polis Pelilih Kota Semerahan tentu ke sidak dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau hingga berjalan ke operasyen ti ditagit nyadi ke atur nagang penyalah. Nagang pengawal salah setangangkat keulah tinitih ke undang-undang. Nyadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati semalam.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, terima kasih mendengar laba anak kita terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen Pemerindah Malam UFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, peringat pukul 11 malam tu lagi Nur aku mai kita ninya ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita ninya ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya ke besi danjong bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entui. Semalam DJ selamat berjalan ke penyawa aku ya. Udahnya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen mada kecelap. Hari kami baksung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawit, soalan DJ selamat berjalan ke penyawa bakunti dia. Nanti boleh minta main ke lagu Hari Jiminya yang lagu Bungai Orang. Dia kena merindah semua belaka kaban Facebook. Hamayu, nama di tag dia ni. Okey, udahnya bisi mega Rose and Rin, madah ke diri Ari Sibu, minta main ke lagu Selamat Malam, Goodbye Roslina. Okey, kita berinang semua ke benar ninya radio ke malam tu. Shasha Amanda, semalam di Jajes. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline, Johnny Aman, Nada Gunang Ngetan Agi. Kita berinang semua belakangan Facebook. Enggak semua peningnya aku ya. Okey, adanya Anita Nawai, megak, minta main ke lagu Duna, Aku Tetap Sayau. Enggak cukup pesan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu megak aku ya. Okey, Magrai Uncing, madah ke diri Ari Sibu, request lagu Sanggup Aku. Kita berindang semua berdakaban. Salam sayau, salam rindu ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ ke menunggu aku ya. Okey, terima kasih Alina Bugis, semoga si komen tu. Madah ke diri Ari Kota Masai Johor, minta nama tu sebarang lagu meh di kena merinan rimbu enggak semua orang ke bisi ninya radio ke ngelala malam tu ko ya. Mami Aba minta main ke lagu Ricky Anderson Anak Umbung di kena merinan semua ninya WFM ke malam tu. Ngarap ke semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock di kena merinan semua belakangan Facebook ke bisi ninya radio ko ya. Okey, jadinya sekedar rekomen ke bisi danjong bala kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua kita ke bisi nganjong lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita ke bedau nyadi kaban kami buat Facebook, kita ke bedau follow, kita ke bedau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu bulan kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam, okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony, hingga lagu kediri nama Dara Seratua. Harap kita dah berinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulainya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Igo Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Igo Anthony ba arus tipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu wan.
1: Maka ke malam tu mana lah.
0: Mana nak try out.
1: Ya.
0: Jadi terubah tu, merit masing nuan tu Igo, madik ne, laban boleh merit awak nuan tajak pan jauh-jauh malam tu ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne, Igo. Okay, jadi bakal ke didingnya kita dari lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awam adik.
1: Ya, tahu-tahu.
0: Okay, awam, jadi pabaku mana tu mai balap dengannya berkelala dulu meh. Nyangkanya bisik nama bukai kini kelimpari Igo Anthony tu minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Igo. Okay.
1: Okay, terima kasih Madi. Jadi mari sama malam dulu kaki balap peninggal. Kuai FM kita ini, ya kebisin mana yang ke Renault tua ke malam tahu. Jadi, dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Igo anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Nya kengau Igo Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau kita masih singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Made Igo.
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak kebuah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Cik minat dalam lagu.
0: Kan ada nama aku tadi nama kebuah lagu itu Dara Seratua. Tentu Igo tu orang Seratua. Aku ke.
1: Oh, betul. Ya, betul. Kan,
0: dia tu nuan sikit dia bahasa Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne?
1: Hal jauh.
0: Oh, iya. Aku mai ku basrah tu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama dah dia berjohor dia?
1: Apa yang lama? Dalam kadang tuntuk tadi.
0: Apa ya? Gawak berjohor punya ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Igo Anthony. Menyikir ya tadi panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Igo.
0: Apa ni? Saya ku nanti dah salah. Kalau kena dengan nama Trinity nya saya ku nama dek.
1: Oh ya, kalau. Album kompilasi aku ngau gedem pel sebab.
0: Apa ya, dengan nama Trinity ya dia tu nuan kar yang agak Igo Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Igo Anthony. Tentu kita ngelala Igo Anthony itu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: dan sabar. Lagi tu berana pasal lagunya ni, Madek?
1: Ya, tak tahu. Ngelau
0: ke dulu. Boleh kan kau Madek ni, Madek? Nengah mana ya, santai?
1: Ya, kena tonton malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Igo. Tahu mana?
1: Iya, tahu.
0: Okey, jadi adik nak ngapun randau tu ke malam tu tu Igo. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga pada pedinya penjalan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenya. Aktif dalam kau lagu tu meh yang kena remit kini minta tuan nusi kena meh nyentuh kenuan udah jadi recording artis nyentuh kreator tu Madik minta tuan nusi kaya ngaji belah dinya tu
1: kena cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengok lagu tu nah segi remit
0: meh remit
1: udah nyebel sekolah jadi aku aktif pengawal bertebah ke perengkau music
0: ngau
1: band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landik mungkin bermain perangkat muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta mu nuan, Mayuah? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayuah, Mayuah,
0: Madik. Nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temung agak pandai ingkan dok kini.
0: Engkau dirimpu uliah ni mana?
1: Ya, senang rendah hati diri uliah. Yang kau ngerang, dok temung mana?
0: Oh, nuan madah ke diri tadi nang rimit segi rindu bapak ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mana?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya.
0: Oh, 2016. Akhirnya ke tahu disebut kita umas ya penglamak ya ne.
1: Ya, lama diri ke udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubahan nuan ingat nuan?
1: Album kompilasi Bak Godempel Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity ke.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam pengabdian.
1: Ya, kira-kira.
0: Okey. Au, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya batu direk ka kutun. Tu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalo aku ari nama Ego lah.
0: Au.
1: Laban Trinity itu jarang orang ngalo.
0: Banyak kebun nukar tadi?
1: Banyak kebun nukar.
0: Piane. Nah, agak terpikir kan kenanya namanya Mayak Terubah sebabnya?
1: Tahu kan terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak sebabnya. Dia tu yang kena Ego Anthony. Okey. Jadi, Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan nakak ke dia tu ne hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat nuan
1: Bak Godempel aku mesti album kompilasi gawai ngau nyetan penjok musangnya mesti dalam 2-3 itik kena lah
0: 2-3 itik ne
1: udah nyat tahun 2000 serenya tahun 2020 lah habis ngelak ke Siti album solo ba KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 titik lagu. Nya aku bisa darah tua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album.
0: Aku
1: kena bisi di semua.
0: Aku kena bisi di sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu melegai perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini ne.
1: Ya,
0: yang nak
1: single
0: lah. Okey, Made Ego. Lagi tu berana baru. Aku kami belum dengar tu dengar lagu Rin Nuan tu. Pemuas aku ngingat lagu Nuan Bas System kami ketemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ketemu ke lagu Kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngerekod tu ba album ni tu?
1: Album ikut keluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne. Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey, ya jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okey, kita dengarkan dulu lagu Arya ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengarkan kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ingat ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ini aku bahas studio jam ke dia tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan Terina.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi Nuan tu kai 96 lagu. Nuan agak landia. Nebah peringkat muzik tu ne, bakat sudah drum, gitar, nyokak semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiwan lagu, ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madek.
1: Bisa
0: madik. Apa ne? Minta lo cerita mimit ni bagi lagu kedegagak non po, kedegagak non kurang madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Vanuel Tarung Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Ya betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya begini.
1: Leka ngau Tiwan sekali.
0: Okay. Nya Siti Ari lagu ke Gaga Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngaganya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labuk rendam tu Gaga kumpul.
0: Nuan pun ngaga.
1: Ya kumpul ngaga.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita ni.
1: Betul.
0: Artinya bisa sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat banyak
1: nak? Betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya kenuan tu banyak meh. Nombor bagaimana adik? Nombor belagu, nombor agak music, nombor dapat pengkat music, nombor agak lekat lagu. Jadi nuan tu mega. Aku mendak by YouTube tu nanti. Nuan tu bisa nama tu studio, nuan tu IA Sound Studio tu adik.
1: Ya, aku kumpul. Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy. Ngau penyanyi lama sebab sih ikut apa namanya? Eri Early Galang,
0: saya kira. Ya, kira-kira sudah ya, baru IA Sound Studio, betul ya?
1: Ya, betul.
0: IA itu, nama Nuan meh, Igu Anthony, na? Okay. Jadi, nya meh, laban Nuan kemada lagu Vanuel, tadi lagu Dega Genuan. Udah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa ninya meh, ninya lagu, leka lagu ngotiwan kedegaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di Madek, minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madek. Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: aja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: saya jalan. Okay, jadi nyak meh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Berkenanya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Melegai Pengrindu. Lubah ke? Berkenai kebenaran nuan pu tiun lagu nuan tu madi genre nuan berkenai kebenaran nuan tu ni madi.
1: Tentu
0: ya
1: ke genre aku.
0: Nanti
1: ke lagu
0: rancak aja. Lagu rancak.
1: Terleban ke lagu Melega itu. Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main ya. Ngalau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita
0: kenyak. Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya. Memang dalam aku bisa mendapat YouTube nama kak. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ni. Official music video tu. Dia benar aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan nuan ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati nuan made medak sambut orang ngagai lagu Melegai Pengrindu tu nama de.
1: Saya tikut cukup-cukup gagalnya, Madi. Laban awal lagu sebelah tu pernah kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku nyat niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena keluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harakah. Jadi melaki bini. Nyak view nyak ke kalau bisi niki.
0: Terubahnya sih dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah ke di pesan buat belah radio.
0: Siapa ambil lagu tu kau sudah ya? Jika abang belah YouTube, dengar abang radio, nak puas ke? Okey, Meligai Pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pun?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya?
1: Cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okay. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang yang lagu baka orang ke kawinnya meh tangan aku kan nuan pun usi meh nama jalan cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke bala peningnya nemu meh nama jalan cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu madik.
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangkawak disebut cerita. Ada cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi special. Nak aku ke nyangkak view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan pun ne. Video nuan pun ne dia ne. Nyak meh, apa yang kau nak nyangka rezeki menyan dek.
1: Ya, rezeki menyan kerja kau nak ungkap dari pun aja menyan tenipiah.
0: Nak tenyangka lagunya menyukur meletup. Ulit terima. Bala peningnya. Kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa lagu peminta mesti minta lagu Igun tani Meligai Pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lebih dengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nak perasaan gua ke bisa minta lagunya.
0: Yang papa aku itu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minanya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Meda notification. Nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Ya, memang dia menyukur tadi rezeki menyane. Ya. Okey, kira ke lagunya laban nuan ke jadi tahu dukung main model dalam nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nuan menyane mah dek?
1: Kira-kira
0: punya,
1: kena
0: nucap
1: cerita.
0: Okey, jadi lagi tu Brano baru mandi. Aku kemai balap dengar tu dengar lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Barung Pemenci. Sebenarnya main lagunya, minta nuan mandi dulu. Ni main nuan ngagak lagu tu mandi.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
0: Lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Aku lama simpannya.
0: Nama kebuah lagu tu dia simpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia mati. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku cari mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ia orang bukai mana?
1: Ia orang bukai.
0: Betul ke jane? Okey, Igun tani. Lagi tu beranda baru. Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemancik. Jadi, tentu baru dengar lagi. Venuel tu mega siku Ari penyanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara pilama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar ke dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemancik.

0: Yang ngarap kita udah terperinan dengan ke lagu dari Vinuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anthony, temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis menyikau Igu. Tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira bisa
1: setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Okey. Jadi Made tu soalan biasa tu Made. Bakal kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu. Bakal aku pun kan nanya. Bakal Nuan tu Made, siapa idola Nuan tu ke penanyi dikerinduk ke Nuan? Ngiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini, tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made, siapa penyanyi dikerinduk ke Nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerinduk aku sebut James Roy.
0: James Roy
1: terubah orang ke digulai aku. Danya banyak aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira ke meri perasaan wan agik meh nyanyi penangi tu ni madik
1: ya betul
0: madik nanti benda luar antarabangsa bisi kini madik
1: antarabangsa nadai madik
0: nadai ni kira support lokal ni
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madik ngagai nuan meri jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madik jadi ngopulang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bagai kemenonton jadi ngawa tu minta nuan meri jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bar radio FM ngau medak lagu tu bar YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Okey madik. Mereka terima kasih ya. Ngai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu ba YFM. Kajak pan aku nak perasan ke lagu nya ke outro dipinta sudah. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah engkau tak boleh lebih nikik ke tikas tinggi lagi banyak
0: betul okay sebenarnya lagu Meligai Pengrindu not aku lagu-lagu Datuk pun sama nyukung mana mana
1: ya kena-kena engkau tak bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana
0: nak ke kereta tu mana udah bisa tanya kan lagu baru
1: bedau mana
0: bedau
1: tu, lagu Meligai Pengrindu tu pun
0: kira kaki baru kena nak.
1: Kira kaki baru nak.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Ya meh, ini kena tadi laban randa tu apa pun tadi no madah ke genre no lagu ranca. Sekali itu no masuk ke lagu renta ayo lundai. Nya, melak di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: ini nanya kau lagu. Kau nuan lagu ranca, neh sekali lagu munyito gak dikerindu kurang, neh.
1: Ya, nyam.
0: Okay, ya jadi bisi tanya kini ego, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah follow nuan, laban sentuh sedah kau nemu update dari nuan berita pemandu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mereka IA Sound Studio kita tahu follow page-nya lah.
0: Hanya apa YouTube kini?
1: Untuk
0: Facebook.
1: Facebook awak.
0: Bisa ni awak.
1: Untuk personal tu, nama aku nama ya. Igu Anthony.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek nuan terus dia bisa minta aku melihat dia nuan. Boleh. Eh, nama dia ada masalah nih. Nada yang
1: masalah.
0: Okey, jadi nyame kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai bala nembia. Ha, sedak ke rindu bab mau belagu tu made yang ke nuan bisi jakuk ditinggal ke sidak ya, yang ke bisi jakuk perangsang ke nuan, hari nuan ke sidak tu made?
1: Ngagai sidak ke terbak baru ke rindu belagu, nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu macam mana? Lepas itu kita ini mai belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Tidak bakal cuba-cuba atau pedis kalau keluar ke lagu. Dia tu tak kemain yang main banyak tadi.
0: Betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti coba mesti KBC album baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu record tua Siti lagu.
1: Siti lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayuan ni, Madi?
1: Ya, Madi. Yeah. Dah pakai VCD sebuah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single bayi tiup dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya sebuah dengan dia tu. Ini, Madi?
1: Ya, nyaman, Madi.
0: Jadi, laban nuan kenyebutnya. Minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak suka ngode atau tu made minta nang komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam terari pergi genre lagu kita ni boleh nitih ke genre lagu orang disuka dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne
1: sebab dia ni mesti menyi berketuk lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Resman Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
0: Betul betul. Okay, kira-kira penemuan meh ada peranuan ngagai industri muzik kita iban dia tu ni Made.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tenya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu digagak.
0: One day sekolah. Okay. Okay, Made. Okay. Tuan ingat lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus gulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi megap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak buat tindu Igu. Sabar ya, lagi tu sama tindu habis pukul 12 lah.
1: Ya,
0: aku tunggu lagi. Nanti kalau yang mana? Okey, aku bisa terpada apa nuan po Facebook tu ne? Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya gini, minta tuan nusi ngaji balap pedingnya tu, nyangka bisnis kedainya pada nemu pasalnya. Ah, udah tu, sidang ngau challenge tu mega. Ah, minta tuan nusi pasalnya tu, Made.
1: Tempat kan boleh ingat.
0: Bayar, nyuka ingat tak tadi?
1: Ah, bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mega pengerindu ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si dah ya berlagu lagu Meliga Perindu tu bekeni?
1: Ika paling yang di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar si dah ika video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Oh, kira ika video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab mayu aku budak si dah kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak ke dia tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lepas tu, alu ngira ngau ke udah di post tidak ke nama tu punya mana yang bisa? 30,000 kena mana? Kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan mana? Sampai ke mana tu mana?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu
0: pada. Oh, habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Oh, kira lagi sempat mesti dah kebedau anak lagunya bisi video kini hanya kan dia bisi video maya Rami tu tadi ne, Rami Balak Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Melegai Pengerindu kada mana?
1: Oh, danya ke untuk nombor 3 nya. Aku ngegak like paling mayuh lah madik.
0: Oh, like paling mayuh ah.
1: Wow,
0: tengok punya. Habis ini, kira-kira yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Oh, kira-kira
0: punya. Daripada aku bisa menggak tanya atau bisa prize menggak tu, ne?
1: Ya, bisa prize.
0: Kira-kira kai challenge dengan apa tu, lalu bisa prize sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benung on top dia tu, ne?
1: Ya,
0: punya. Okey, Madi, jadi, jadi rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu, jadi kira-kira meri awak ngenuan tu, meri jaku terima kasih, jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebili ya kini kemayu nyukum mohon nuan pengau belagu pembega lagi nuan terima kasih mengangkai sekali yang kaya bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ke okay, sebenar lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagak nuan meri jakut terima kasih ngagak semua sila ya ok madek
1: tahu ngagak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharapkan tidak ya terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: enggaknya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan mati
0: betul ah betul
1: pain naik aku melantung aku
0: betul ne
1: coba aku benda lagi dengar ke radio tidak
0: apa tu dengar
1: dia teratuk ada dia now
0: Adi satu
1: Pemegang terima kasih ya kagai tidak kebisa wish birthday ku teratuk mari
0: sehari tu boyfriend one
1: ya
0: Ovia ne Ovia happy birthday mari ngerap ke panjang umur berada rezeki ngerap ke lagu Meligai Perindu tu makin tanya makin nerima sambut ke mana hari mensi mayo mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita ilah mana
1: ya saya terima kasih ngai bini ku yang mati lepas main nyokong aku
0: ya orang kuatnya
1: kuatnya Meligai Perindu tu tadi mana nyokero nyokong aku bawa lagu Meligai Perindu tu tadi
0: ya
1: terima kasih guys mau balap minat balap dengar terus kesukuan kita
0: ya yeah.
1: Sebagai lagu Meligai Perindu tu
0: mah
1: ngarap kuliah lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: How?
1: Ngau.
0: Ngau pekit SSJ ne.
1: Ngau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, nak merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bro. Bedau. Kerana
1: kena berat take
0: out. Oh, ila amin eh. Ila nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu rezeki.
0: Okay. Oh, ya. Yeah. Jadi, Madi, anda rasa itu hanya rata ya, bahawa muncul randau dalam program Geliratis tu ke sekali tu. Jadi, nyame sekali lagi terima kasih, Madi. Labah nulis ngelimpang diri tajak panjang malam berandung aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching oleh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau
1: ya
0: ke Betunga ya. Okey bah jadi made lagu ke menude tu lagu nuameh lagu meligai pengrindu lagu Igo Anthony katanya oleh sadar mimi made nanti nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telepon tu oleh kami mimi ada made oleh ne
1: ambil mimi
0: ada okey okey made

0: Bakal kain percaya.
1: Ya, dia kita sama monyet ya live mo dalam recording nah. Berarti ya original punya. Ah, ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bandi, Mega FM. Selamat datang Amelia. Aku bersimpan itu mas program
1: Galeri Atas Buka Melantur. Sama-sama. Okay. Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, salam semua.

Ingat, Galeri Artis Lintiang Hari Tua pukul 11 malam. YFM sedulai sejalai. Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dinyaka kami YFM segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa genuna utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak dia ku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan itu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat uji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

info aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih marik darah. Tai marik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyogawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai Kepengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balan Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan Dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali keba dalam, tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulo keniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kas culi atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sompangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini, amai bajet dek pagi tu pada aku, akai bakal pelimstar. Ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah pagi site nya agak tebal make up ya. Kemudah bila perindah nanti bini kita bisik awak ke manduk asai. Ha, manduk teh makai ngos nyonya mengai sarinya. Ha, sari setiknya dia mendak kita makai secapak aja asai. Ha, sari itu ayah mendak kita makai tiga capak. Ayah lu nanya kita. Oh darling ku ya. Kati ko teh ke panduk ku sari itu. Best. Ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu. Eh sebako. Ni bisik sebako. Marinya kita makai sepinggai. Sari itu nya tiga pinggai. Ni bisik sebako. Tak kita nyerti nanti luke. Namun kita luke. Ngai muji kepangan diri. Kita mandah apa ndak ruki ku bini ko de. Dah mua baji mandu asi pan panai. Ti asi pagi tu nya ndak cukup. Ngau de ku makai. Hari sitinya lu ngigo ke buku resepi bini kita.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundian siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundian pengendiri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal namia lebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai naden turang lapan utanya kira merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena konyol opportunis orang ngikak kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang nih atau kakak ngerumpak kita ke okay kerimparnya siti agi angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udung kena smartphone. Udung kena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung kesedek ya nyoba message beklala lupan suat sari dua beklala dalam smart, dalam telefon lalu pansuat tengujung kesedek ya nyangka pengamak kena miana okay tak kepenyak lah. Jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh. Contoh lah bakal kita ke pasar tu. Ni buah mengenak masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar besar. Okay, lapan utanya tahu narik hati orang ke besar niat nak lah tu ngaji kita deh. Orang apa namanya bambe uliah deh. Nyok ngujuang ke kita kena rompak deh. Kena namanya kena runtun di apa namanya maria maria mas tahu ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak mau jalan nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bagainya deh ngambil ke kita tu orang nadai attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih okay nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani nak ada kawan aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh. Jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti kita berpikir serta rancang area awal lah.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nak buat ke berita aja dan megah pemadu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: tu aku contoh aja dia tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kat medak wayang kau kita. Nanti kita kat medak wayang, sebenarnya kita medak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kat beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak lah banyak syarat ya kau kita dah.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja.

0: Ba Injil John 3:16, laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu, nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya. Lalu tiap iku orang ti Arab kaya anak mati, tang boleh penghidup ti meruan. Sunti kita yang harap ke Tuhan, nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga. Tu ditandu bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi itu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti Arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Ba tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi ke jakuk reputih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis ba buap penghidup ba serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita ba Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita ba duit ringgit, ba pangkat derjat kita, ba pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Iban.

0: kita memberi rempah sampai kementerian itu tadi. Dari segi bajet, Bapak kita temu dua sampai hari pelajaran. Segi bajet tahun itu 2021, bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion tadi, 17 bilion ya kena gaji mereka pejabat menjalankan kesehatan tu. Jadi nak dia selesai, dia tu kita selalu dengar, kalau kita ke buat masa aku biar tu tadi, 5 bilion, 1 bilion kita ke diberi perintah kena munas, kena kita ngadu ke masalah, kita kena kubiar. Nah, gaya pemusai rampak, termasuk kementerian kesehatan tu nak sikap mak saya. Dari segi pembangunan, kita minta sikit mewah, macam-macam kita dah dulu, nanti kita ke peminta dari segi mewah, dari segi bajet yang kita ingin jadi pembangunan fasiliti klinik hospital kita pun dan segi bisnis kita ikut ke untuk kesediaan. Jadinya introduction mereka kementerian kesehatan tu lah.
1: Yang Berhormat Dato Aaron Ago Dagang, Sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sita P210 Kenawin.

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau anik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu.

0: untuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Pengerah Pagi, YFM.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalan.
1: Selamat pagi, sama Segulai Sejalan. Baru kami bawa Pengarap Pagi YFM. Pagi tu dibuka pagi area 3, area ke 26 kita udah nyingkang gagai bulan 8 2026. Dah berasai ni wai, kira bisi dalam bisi 5 hari puang kenyak meh nyok kali ya ke bulan kita ngagai bulan 9. Tang tajap ya nang kami bersampi ke pemujur kita kelebih lagi dalam tahun 2026. Ngarap ke semua julu atiti udah di set atau udah ditanam kita bahpun tahun tu tadi kira yang tadi bisnis kerajaan yang tadi udah digapai. Lalu bisi dari kira dah mimiat lagi inggil-inggil lagi nyoka datai bak julu ati kita nya. Okay, jadi ya pihak pegawai dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah dia timang kami di asuh jenak ke agi sekolah syarai bawa timang kerbak tawas berkahari pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi. Lalu dia tu dah berbalik agreement newai kalai sebedau manu angku kuat dia kami bak bagi iban YFM udah dulu engkau ku ngergas ke mata kita bak pagi hari 3 kita ke Sarito. Bajam ya ke terubah tu tentu ya kita ke segulai sialai ngau aku Angkestone bak pengerap paginya di bakal selama megah ya. Sebedau kita ya nyingkang ke muagi berkusi ke berita ya ti bukai ke pagi tu manah dulu kita itu sama dia jenuh lama belak bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah ditampung seput bak dunia injau tu sari kagi lalu pihak megah ya minta berkat tara bak pengawak ya kedeka di pejalai ke kita sehari-hari itu lagi ngarap punya tadi mujur magang di pejalai ke jadi pagi itu bawa sampai pagi ya YFM kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian area gereja Anglika di betulai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak pengarap pagi YFM ungkap ke pagi itu
2: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 26 hari bulan 8 Keterbatu aku dulu akan beri selamat pagi agai semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Lukas Bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waktu dinindur kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke mana ia. Aku dah ngintu kita malam kudah lemai kita mada hari siang hari tu. Kita megau patut berterima kasih ke semua berkat ia. Kira sabut kita ngelamak ketuk sampai kita Allah Ta'ala madu kuasa setengah muan pengasih kami sudah berusaha ngelaban wan dalam pikir jakuk ngepengawak kami sudah nak rindukan wan ngepengabis hati kami kami sudah nadai mandang ke penginduk ngeura bukai berkat Tuhan Jesus sudah rindu ke kami kami cukup nasalah tiapai ke semua penyalah kira dengan kami oleh pengasih Tuhan ampun semua penyalah kami tolong kami ngubah ulah ngapeniau kami luir yang kami ngajalai ke betul kami ulah nitih ke penekok Tuhan sampai tur minta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta melepas kami amin baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 23 peringkah dibaca buah

Ayat 26. Lepas sida mai ia rindurnya sida nangkap si kurang kepada Mo Simon ari Sairin kebaru datai ri menuh pesisir dekat Mansang ngage negeri sida alu mangai kerganyo bu belakang Simon alu menjal ke yo ngesan regangnyo ngentudi Jesus. Maya amat orang itiah ke Jesus, yang kaum sida indo kemanam dado diri nyabak ke yo. Tang Jesus nguyang agai sida lub jaku. Kita indo Jerusalem ana nyabak ke aku. Ta nyabak ke diri empu, ngau nyabak ke anak kita. Laban hari dekat datai, ala orang dekat nyebut, berberkat me indo ke mandul, kena dai kalau ngandung, kena dai kalau nusuk ke anak, nusuk ke anak. Sidok lalu belabuh bejaku ngagai bukit tinggang kami bejaku ngagai munggu lamun kami labanti sidok ngerejo nyo lebuh kayu agi hidup nama utai tirkot nyadi lebuh kayu nyo udah rangkai dua ikut orang bukai ke udah ngerejo penyalah megok dibaik ngambil keseduaya dibunuh sama ngawaya bosya datai bendul tirkumbai keruntuk. Sidok lalu ngeregang, yo dia sama ngau dua iku orang ke udah ngerejo penyalah. Siku mau ada kanan, lalu siku mau ada kibo yo. Udahnya Jesus pejaku, apai ampun sidok, leban sidok nak nemu tai tir kerja si. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Sampai kita, pai kami di surga, kami ini biak nuan beri terima kasih. Kejaku nuan ke udah dibaca setelah kami pagi tu. So kami Tuhan ngasih kejaku nuan lemandang kio nyok. Mandang kejaku nuan dalam hidup kami tiap hari. Saat itu kami mengkang bersampi minta nuan gintu senyaga kami. Lebuh kami ngerejo pengawak kami. Kelebih lagi jam maya ke dia tu. Kami minta sahab nuan Tuhan lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi Tuhan ngage nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisinya di dalam dunia tu. Ngambil ke kami tau hidup ngau lantang. Sembiang ke semua menua ke benuang tusah jam maya tu. Ketegal perang ke besi nyadi semoga arif nusah ke bukai. Ngambil ke mesio tau ngelalo nuan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan si kuat. Besembiang ke menua kami Malaysia. Kelebih lagi ngeri kami Sarawak ke benuang napi ari ke panas. Serta ngabalat jerebu jam kemaya tu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah di tahun nyadi. Berindik hari musim ke rangka itu. Kami nyerah ke diri ngagai nuan apa itu di serga. Menyebut sampai itu nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan. Serta penebus kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekak nuan, bakal dalam surga, lupanya dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang di salah ngelaman kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana timpu perintah, kau kuasa ngemulia, dia tu datai ke belama-lama ya, amin. Wakalah talah paya nak ngerual kudus merekat ke kita sehari itu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu kumai kita nanyi pantun lumur 110 begulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk gak bulan 3 jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talenggak. Nebang gak anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita e pagila.
3: Maya hari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai. Jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dari utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu hati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tuk dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai pehidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke dia. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh Tebiat lama tinadai mai puntung uji meu tai ti paru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dak ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda. Tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bau dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayu itu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia tihidup boleh beri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa timerti lengasi ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tidam tegut ke mejaku Tuhan, labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: aku tuh ngain muenge rumah rena kap ngangat uji dengan gaya kukian di bedak nyawa saya tepuk dalam petayas pete ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kaya bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau nah uleh nyawa aku dari kuang kutu kagak letak ngiroknya selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya tanya kak kak masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papaya ke susu sumai diri tau
1: ana banget bensinnya ah meyu hidup kita di dunia ini auto kai semina berta terkira aja dudi hari lah nadai magang utainya yo ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa ingat yo budi basa ngai pangan diri ke pepadu berguna nya baru kawal kita teguat lama pesan tu hari aku Ken Michael
0: kau aku Uncle Stone ana ingat boleh kami doain nengkiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba 2 pagi 1 1 2 3

0: Bukan Pinang lagi oleh Ricky Anderson. Pagi tu 33 jam kita limpas area pukul 6 pagi. Terima kasih kita di Agi Milia YFM. Jadi ke stesen pemberian kita pagi area 3 kita ke Sarito. Lalu pia megah nak ditinggalkan ke Pinang ya ke Benung. Mendiang ke kami ba channel Astro 871 engau pihak Megaba Apps Radio RTM klik ke pagi tu. Tayapan kita tadi jawab beribu batu meninggal ke menu Sarawak tentang Radio YFM tetap dipilih kita semua jadi ke stesen pemerintahan. Kalau bagi yang gaya bala kita di menua Melayu dian. Okay, jadi nanti diperhati ke gaya ria pagi tu. Aku mendak-mendak mentang nanti oleh pada kebetulan liga laban hari tu tak agi petang. Sebuahnya engkau asai ke bisi kurang melaban dimana yang engkau pagi-pagi ya ke sebedau tu lalu berkenang kenyanya engkau tadi berindi hari ke bisi hujan di kucing di malam tang ini aku beritahu ya ke bisi ya di peda aku Facebook berita RTM Sarawak kita ini selalu bersamping karam ke ribu atau tadi uliah pepupuat mai angin tau ke sebun ya ti kemah tadi deh lalu keluar lagi tu kengurang lagi di kucing tak kemari bengak kelalu ke sampingnya lalu ngujuang ke ribut kudik bisi nyadi lalu di kucing kemari hujan lebat ti di sempulah tenggau ribut kudik ngujuang ke siling baluar airport kucing di tu nyau terbaba lalu nur ya ke siling ti terbaba tu tadi ianya ba palan handur ngurun ke orang tidak kau depan bilun ba airport antara masa kucing lalu itu tadi dia kunci ke Malaysia Airport Holding Berhad MAHB ba Facebook sidak ya tanya pia MHAB madah kendur tu tadi agi likun lalu pun gak uliah diatur lalu raban MHAB bak lokasi hari ya, pedak berkabar tu nang ya benung ya, inspection kelebih lagi nentu ke penglikun tu ngambi ke uliah diputar ke ngau nyampat penanggul ya ke bakat tu tang tanya pia operasi bak airport nang ya berjalan bak selama lalu faktor penglikun nang ya tetap dikira ngambi ke akses orang ketama ke terminal tu tadi nadai visit sebarang penanggul. Okey, nya tadi ya berkenang ke ba airport lalu pihak megau berindi hari angin ya ke balat amat ke mari ngujung ke nama ruang bilia teriau ba gentur ruang tebuan daya kucing udah dipindah ke ngagai apartment ya ke semak pengudah rumah sida tu tadi balat raya terbabak ya dipuput ribut lemai kemari jadi perang ke dikeluar ke tuan rumah Maria Asim madah ke sida tu tadi dipindah ngambil ke kerja nur miki rumah struktur atap ya ke terbabak tadi boleh diatur lalu ia nusi ke kebuah utai tu jadi lebih banyak ribut ti berpuput deras lemai kemari dia struktur atap ari apartment seberai ari geturung pendiau sila ya terbaik lalu ngempas atap sebuah rumah ti dempu orang ke dia ba menuanya lalu ia moga ngeluar ke jago tangkan kelebih lagi ngagai mesti amanya ti adi pegaya ngambil ke penyimat kelebih lagi ngau pun kayu ya ke udah balat arpuk ngau mati lalu ngarap sila ya nebang ya nak kakak itu ngai ke temu tumbang kelebih lagi tibisi penusah ngenyeti bakato bisi nyadinya kru RTM lebih amanya datai bergaya dua rumah ti rusak tu tadi dia sudah meda bala sudah staff ari payment ke sepiaknya menuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi. Okey, nyak cerita ribut ti balat abah puput lemai kemari nyadi di kucing lalu ngujuang ke ukainya semina siliang ba epot tebaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke bukai amat terbaik-terbaik meh utai kemari. Maka selama udah tahu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat di sini dikirim peninggal ngagai WhatsApp account kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megak ya kita megak boleh nganjung pesan kita ngagai email kami ianya bawa yfmiban@gmail.com lalu udah tahu lagi ya aku gak percaya tentang sebenarnya lagi terus mai kita encelak ke mata bapak pagi hari 3 kita pagi tu setiap lagu retro kedibai Rosalina. Terima meh kembang sebenar bawa pengerak pagi YFM yang keterang didengar peninga kita di Bintulu dengan frekuensi 97.5 FM pengerak pagi
1: Sulu. Nama berita nuan puas aku berundang ke diri mana lagi aku milih ya lebarnya lebih nerap hari minta ampun aku Sulu.

0: patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bang, begini ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tadi kirim peninggal kita bawa pengarah pagi YFM pagi tau inya pesan kedatai hari Peter tahu ke apa yang naung ya hari labang hari kindaya inya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jahtamin jelai bulu pemangga kebelian ke dia bespiring buna oya tamian bawah kenawir antar limau liu sebuluh ngau kabelayan ya ke diau di berdegan sebetulang setuju setuan kuala belengian bintulu ngau piam ngau ia kenalah di rintai ke itu tik ngelala labang anak badis kayaknya dia pesan tu tadi madah ke labang anak badis labang anak badis tahu ke apa ya sifat udah nadaya kemari hari 2-25 hari bulan 8 lalu yang labang anak badiah yang labang anak badiah tu deka dia sengai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebedau ke di anju ngepegila pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu si lagi abe kawal ngawa perusah rabatu kita tahu abe tanya ngegai Peter atau kapan nawang nomor kusung 1-590-8940 tahu ngegai Isah nomor kusung 1491-19924 tahu ke ngegai tugang ini tadi apa nanat nomor kusung 1256-33651 nano baru isi pesan pemati ke datai hari Peter tahu ke apa yang nawang ke pagi tahu ngari ke Indaya nyanya mamas anak melintang jadi pesan madah ke apa ya jadi labang anak badiah labang anak badiah tahu ke apa sibat udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan yang labang anak badiah yang labang anak badiah tahu deka dia senggai barumah buni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi hari 4 27 hari bulan 8 kemulayan ya ke pesan tidak ada tayar lalu nanti cuma kak nemu sili lagi kawal ngau penuh sahrab atau tahu bertanya ngai Peter atau kapai nawang tempuh bernumber 01-590-8940 tahu ngai Isah inya terine beban nomor 0147119924 tau ke ngagai tugang ba nomor 0125633651 lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirim jens anak jalin ngari ke siah anak abut lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai kalau bagi balaba rumah gesa teluk batu rumah mulu selitut atatau ngopi muka bala kedia rumah buddha gemuan selitut atatau bala ba jelai sepanjang jelai atatau sangan ngopi muka kebelayan kedia ba bertungkat jelai atatau sibu bala siap japang sepilih ngopi muka apa wini kedia ba genan kebelayan kedia ba sumuruk bakas ngau madi anil anak Thomas William kedia ba lampir miri piam ga nuju dia konselor janti yang sepili kemulian ke dia bas pupuk ni ya ngau ex saja meja jalin anak dau ke dia rumah Andy Medan nang tahu julau ngau ya kenalah dia rintai ke pesan itu jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasah sati anak gasah udah nadai lalu yang sati anak gasah yang sati anak gasah tu dekat dia senggai malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 baru maharabayah lubuk pas tatau tau ke rumah niang mos ke subak sudah ke kena malam tu malam hari 3-26 hari bulan 8 sudah ke di anjung pergilah pagi hari 4 27 hari 8 balai kan musim lagi kawal ngawap Nusahra Batu tahu bertanya ngege James Anajal yang tepuk nomor 0135998909. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James Anak Jalian ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke Sati Anak Gasa. Sati Anak Gasa udah nadai laluan yang Sati Anak Gasa. Yang Sati Anak Gasa tu dekat dia senggai malam tu lagi malam Arya 3 26 hari bulan 8 baru mahar bayar lubuk pasar tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subah. Okey, jadi ya minta kepelayan ya ke dipesan datang ngesah Nusara Batu lalu nianto di kadia nyop gila pagi hari 3 27 hari 8 lalu kan musili agi kawal ngau apa Nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai James Anak Jalin tempu ban nombor 0135998909 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke ini mengin pagi tau nyari pesan tau menuju kebelayan kebelayan rumah ia ke sama semakai ngapain ngapain ke dia rumah dana kerupuak rumah ajuang temawai puak rumah Julian Batu 4 balak ke dia rumah Sanda Batu 4 ngapain ngapain rumah Abing Kerikap ngapain kebelayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nuk Linda ke dia Belanggir Sreman Seriet ke dia Belanggir Sreman Maxwell Semnyadi ke dia Kucing Serani ngau Amir Rusita ke dia di Miri Piam ga Balaya ke dia Sungai Nak Periguang dua buah rumah kedua atas kudu baru Sungai Kelampai rumah Maluang balak ke dia rumah Jembat ke rumah Isul Sebubu Selambuang Sungai Berangan dan Tintiang Ringka Kebelian ke dia Tintiang Kumpang Danau Kelimpang rumah Usan Legayan rumah Indru ngopi amga nanga belawit takap anap atatau lalu api amga nuju balah ya ke naklah dia rintai ke ritu ti ngelala Simon anak linggir tau ke apa yang mengiak ikisi pesan madah ke Semen Anak Linggir Semen Anak Linggir atau Kapai Menggian dan ada yang kena ada satu itu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Semen Anak Linggir niang Semen Anak Linggir itu atau Kapai Menggian dekat di Intu Balamayu Barumah Linggir Batu 3 Jalai Ruban Lama 100 kena malam itu lagi malam Arya 3 26 hari 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 27 hari 8 ke Pendam Nangalum Batu 4 dan baru isi pesan pemati ke di Kirum Eni Anagidom atau ke Indaya Mangin ke pagi tu jadi pesan merah lelaki ya ya Simon Anak Langgir Simon Anak Langgir atau apa yang mengin dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon Anak Langgir niang Simon Anak Langgir atau apa yang mengin tu dekau di ya itu malam mayuah malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 Pak Lumah Langgir Batu 3 Jalan Ruban Lamok 100 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 27 hari bulan 8 ke Pendam Nangalun ke Bablayan ke Ngelala Tako dipesan dipinta sampala data yang ngesah Penusah Rabatu lalu ke Siti itu ngatai ke pesan pemati ke dikirim debit Aromalis Anak Pita ngari hidas biliak jadi pesan tu nuju ke Bandar Belayan ya ke Diau Bandang Uyan nangga mujuang nangga bali ya sekai ya nangga bawai bintulu ngapain muka ya kenalah dia rintai ke rito tik ngelala Peter Anak Andar isi pesan madah ke Peter Anak Andar Peter Anak Andar udah nadai bahas Peter Kulim kedah kena 22 hari bulan 8 atau tadi lalu aniang Peter Anak Andar yang Peter Anak Andar tu dekat di Hintu Balamayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit kita akan nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba anda nuyang bernombor kusung 1494753999. Gonzales Romeles anda pita bernombor kusung 1923949005. Tau ke ngagai Debbie Romeles anda pita bernombor kusung 1955829953. Nada baru pesan pemati ke dikirum David Romeles anak pita ke pagi tu ngari les pilihan jadi pesan mereka apa ya hanya pita anak andar pita anak andar dan ada iba hospital kulim Kedah kena 22/8 tu tadi lalu ni yang pita anak andar yang pita anak andar tu dekat di Sungai Balam Maiwah kena malam 28/8 tu ila baru mah satu Malaysia kapiat kita engkanya kan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabah tu tahu bertanya ngagai Sumba anak nu yang bernombor 0194745399 Gonzales Aromales anak pita bernombor 0192394905 lalu PMG tahu bertanya ngagai Davis Aromales anak pita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu ngatai ke pesan ke dikirim Muni anak Idal jadi ya pesan itu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun dan Tinti yang temedak rumah Biluan bila dua rumah Medlin Canda bila dua rumah Mudanah Lubuak Injin rumah Musyid Sungai Kelebat rumah Geraman Wong Limat bala ke dia berumah Tembang Sungai Limat, Rumah Dagan, Wong Besi, Rumah Singgai, Wong Besi, Ngepim Gabalau, Kedia Rumah Juan, Simpang Kabo. Kabelian, ya ke diau dia Praja, Sungai Buluah, Kawit, Kawang, Sungai Bangkuang, Balaba, Sungai Tapang, Rantau Kecelok, Senulau, Tebuak, Wapakan, Empit, Merji, Sungai Jira, Peliguang, Engkudu, Sungai Anak, Baladi, Kerupuak, Sungai Lubuk Kepayang, keluar lempak risau ke pelayan ke dia Pusman Jaya Batang Kabo, Batang Kerian, Batang Awiak, Batang Sebelah, Batang Sebetan Ngawiak kena Allah dia rintai ke itu ti ngala Anthony Ayung anak Muni. Jadi pesan tu madah ke Anthony Ayung anak Muni. Anthony Ayung anak Muni tau ke ucuk yang ideal udah nadai kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayung anak Muni niang Anthony Ayung anak Muni tau ke ucu ideal tu tadi adakah di itu malam mayuah malam pergilah malam hari 4/27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila 28 hari bulan 8 okey ke pendam Sungai Limat kebelayan ke dipesan berada tayang sah penusah Rabatu dan baru isi pesan mati ke dateri Muni anak Idal pagi tu pesan madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang Idal dan nadai kena 25 hari bulan 8 ini hari kemari lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang Idal tu dekat ni tahu balam ayuh malam pergilap melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo satu wak sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam Sungai Limat kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu pesan kita ia ke 6 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak temagalnya dipesan tu nuju bala ke dia Abah Madur Ili, Madul Uru, Sungai Jantiang, Tulaya, Bangkung, Sebungan Bintulung, ngapain muka kebelayan ke dia Abah Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayuang, Jalai, Batu Lima, Jalai Kejadi, Madur Batu Lapan, Kelituang, Sungai Kelapa, ngapain muka bala kenalah dia rintai ke itu, ti ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apa ikano jadi pesan tadi madah ke ekster rumah temaga anak luam ekster rumah temaga anak luam tau ke apa ikano dan adai kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu niang ekster rumah temaga anak luam niang ekster rumah temaga anak luam tau dekat di tau balamayuh malam tu lagi malam hari 3 26 hari bulan 8 baru makan anak temaga sungai. Lalu di anjung pagi pergi lah pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita akan nemu silik lagi berkawal dengan aku Sarabatu tak terus bertanya ngegai kana anak temaga tempuh bernombor 012-8956-797 tau ke ngegai langgung anak temaga bernombor 012-9729-993 anak baru pesan pematika dikirim tu rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan mereka paya ianya ekstra rumah temaga anak lum ekstra rumah temaga anak lum tahu kenya tadi aprikana udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu

Area bulan 8 baru makan anak tembaga Sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjung pagilah pagi hari 4/27 hari bulan 8 kita akan nemu silagi kawal ngau apusah harabato tau bertanya ngegai kanan anak tembaga bernombor 012-8956-797 tau ke ngegai lenggung anak tembaga bernombor 012-7229993. Lalu terus macam lagi pesan ke besi di Anjung Peninga ke situ pesan ke dikirim judian anak alikop ngari hidak sepilih lalu pesan tu nuju bala ke dia bahas sampun gerunggang sampun baru sampun tebun sampun keliling sampun juga kebelayan ke dia ba tungkah daya sebangan sungai muluan sungai daun sungai bolus nangiang ngop yang mega kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lili anak payet isi pesan madah ke lili anak payet lili anak payet udah nadai kena area satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang lili anak payet niang lili anak payet tu deka dia senggai beberapa mayuh baru mah yang pau yang nyaba sampun tepun asa jaya malam tu lagi malam hari 3/26 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagilah pagi hari 4/27 hari bulan 8 kita akan nemu sile agib kawal ngawam kusara batu kita tahu bertanya ngegaya judian bernumber 012-8813-815 judi bernombor 011-2515-6271 tau ke kumang bernombor 011-6977-0641 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim judian anak likup ke pagi tu ngari hidas biliak jadi pesan mendaki naya ianya lili anak payet Lili anak payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang lili anak payet niang lili anak payet tu deka rintu pala mayu baru mah yang puba sampun tebun asa jaya kena malam tu lagi malam hari 3/26 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagi pagila pagi hari 4/27 hari bulan 8 kaban belayan ke kak nemu sili lagi kawal ngawa perusahaan rapatu tak bertanya ngegaya judian tempuh bahan umur 012-8813-815 takkan ke judi bahan umur 011-2515-6271 takkan ngegaya kumang bahan umur 011-6977-0641 lalu nangkan kenyap pesan ya ke 8 pesan ke dikirim Alvin Austin dari Amiri jadi pesan tu nuju bala ke dia baru masuk yang Sungai Bayang rumah halingi ya Sungai Nat ngepim ke bala ke dia berteru selulit merdei ulu tinjar lapuak ngepelayan ke dia dia bintulu miri kucing ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggala Rieni anak barat tau ke ye jadi pesan tu madah ke Reni anak barat, Reni anak barat tak kuda boleh nama ye. Udah nadai kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu niang Reni anak barat, niang Reni anak barat tu tadi ada ka di senggai balamayu baru mah kunci senadian lalu mayang anjuang niang tu bedau dipadah ke dito kita akan jaga nemu sedih lagi kau enggak pusara patu kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 011-2525-8765 yang ngagai Daniel anak barat okey jadi nano baru isi pesan ke dikirim Alvin Austin Arimiri ke pagi tu jadi pesan madah ke Reni anak barat Reni anak barat tak kuda boleh nama ye udah nadai kemari hari 2/25 hari bulan 8 lalu yang Reni anak barat yang Reni anak barat tak kuda ye tau dikawadin tu bala mayuah ba niu res nadien tak rumah kunci es nadien lalu mayang anjuang niang tu agi berdau ditetap ke ditu kanemu sila agib kawal ngapun sarapatu kita tahu apa tanya ngegaidin anak barat bernumber kusung 11-2289-675

0: tau ke ngagai nombor 012-3614763. Nangkan ke nya, tau siti pesan ngetas ulit ke dikirim sudan anak bumunsang ya, jadi pesan tu nuju ke Bablayan, ya ke dia Semanjai Batang Lijan, Jalan Tabai, Jalan Sangkuang, Ulu Kenawit, Meruruan, Sencuang Baluat, Renan Kenawit, Macan Lasi, ngau ke Bablayan, ya ke Naladi, Rintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang mbai anak tindian, yang mbai anak tindian tau ke Inai Banggal, deka diatur kalai kena malam hari 5 atau 28 hari bulan 8 pengawak nguan ulit, lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 bawah rumah rumpul nengah sepayang lijin julau. Kita akan nemu silih lagi kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngegai Indai Pita bernumber 011-25-181-261 nandu baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim sudan anak musang ke pagi tau pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang entua ya dan yang embai anak tindian, yang embai anak tindian tau kena bangga dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawak nguan ulit, lalu ulit adekak di kertas pagi hari 6 29 hari bulan 8 bak rumah runggul nanga sepayang jilat lijan julau. Kabar pelayan ke depesan di pita datai, lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tahu bertanya ngagai nombor 012-5181-1261. Lalu pesan berat ia ke penulis sempat di kenatai kami bawa pengerap pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson anak Charlie ngari hidup sepilih. Jadi ya pesan tu nuju ke abang pelayan kelebih lagi ngagai ini apa mau ke dia abang Miri ya timah ke dia di Kucing munah ke dia berseraman Mira di Miri Gloria di Miri ngopiam megabala ke dia abang rumah Bubi Grandi ke pelayan ya ke dia abang Semanjaya Grandi Kucing Miri Grand A B C ngau is tapi mengga kabar belayan ya ke diau dia banti yang lingga ngau ya kenala di harintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawal angtas uliat ke niang libai anak mindar, niang libai anak mindar deka diatur kena 30 hari bulan 8 ni nyak hari minggu tula jam 10 pagi. Kabar belayan ke dipesan madah tai nguluk pengawal tu ke deka diatur baru mah Bobi anak Ndawi Grandi Sri Aman. Sekali lagi kita tahu pertanyaan gaya Nelson Charlie tahu kena yang lupa bernombor 013-749-7775 tahu kena gaya Roslin Siti anak Charlie tahu kena bernombor 019-459-5699 tahu kena gaya Jeffrey anak Charlie bernombor 014-59-55-667 anak baru isi pesan yang ngetah sulit ke dikirim Nelson anak cali ke pagi tu pesan madah ke pengawal sulit ke niang indaya hanya niang libai anak mindar, niang libai anak mindar ke dia tu kena hari minggu tu lah 30 hari bulan 8 jam 10 pagi ba rumah Bobi anak Ndawi Grandi Sri Aman. Kita akan musih lagi kawal kawal pengawal tu lah tahu bertanya ke Nelson cali tu pun bernombor 013-749-775 tahu ke Roslin Siti anak cali bernombor 019-45-95-699 tau ke ngagai Jeffrey anak cali tau bernombor 014-59-55-667. Jadinya nak akan mengenai kepesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tanya ke kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Harap kita enti aku madah kita uleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai madunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berundiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bak tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai angka kita deka mai pulai emas.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Okay, Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakut Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakut dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat meda roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakana, nadai hari ngebetulkana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetulkana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantau laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM. Pengerak pagi.
7: Pengerak pagi.
6: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita FC Kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Banyak ni nama cak.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu sekarang hanya nama cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi jadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik lah tetak janik.
2: Okey.
1: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemang teh dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
1: Dini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Okey, milih itu dah. Kan janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
1: Ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian bab cahis. Sirap kumimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena panan jal cak.
1: Oh nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Panan anjal kah?
1: Itu si pepan anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang anunya?
1: Tebiangnya lambung kerja ni hanya di atas cak ke bawah. Makai ya pelupuk ya mimit ya air tanya cak. Nyaman ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggi rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngau pengandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Selamat pagi, di sokongan menabur ke berita pagi hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Cluster Industry Transformation. Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kadang benua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti nyiri Bintulu nyadi indur berjalai ke Cluster Industry Transformation TIC berpelasar ke mayuh bengkah pengelebih strategik. Director Institute Ecoscience Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osmanel Adrus pada ke Bintulu ngembuan pakej ti komprehensif ia ti diumbak ngau mayuh macam bengkak industri. Tunjuk kaum industri berat kelebih lagi bak semalaju kelimpas sektor logistik ngau penumbuh palan penyangkai kapal ti ngembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngerembai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak tayari sumber hidro nyadi ke puguk penegap ngagai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megau dah bersedia ngau mayuh macam polisi ngau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia maksud kejakunya mayuh randau eksklusif ngau RTM. Bintulu siti hari 36 TIC di serata dunia ia tik nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerangan website sidak madah ke pengawak berjalan ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation enggak 4 pemungkal keudah ditentukan. Inisiatif itu dipelabak oleh merik uruang 12 bilion ringgit ni tiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke uruang 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu mengadakan nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif itu dipedak oleh mantuk menyampat ke transformation industri seriris ngau polisi serta perambu barenggat nasional ngau negeri. Antara ia pelin besai industri baru 2030, polisi revolution industri keempat menua, strategi pemansang pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan mesti ayan jadi ke pemujur pengawak ke dipialai ke timri penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang madah ke randau berkaul dengan pemansang mesti ditangkan ngau atur pengawak ti nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak ti dituku ke antara agensi ngau raban ti berkaul megak patut dikemeran. Tuk dikenak tentu ke pengawak berjalan ke projek di kemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara keamat diguna komuniti. Ia madah munyinya lebih jadi Chairman Awam Raban Komiti Mid Socioekonomi Agensi Pemansang Bersepadu Wilayah Samarahan. Bala pengajar kaudah pincian di perangsang ngenak penelbak sidak gambik keterus beri bantu ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindu Nubia Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerik sidak oleh dikenatai ngenak macam cara. Antaranya gembiang nembi arabak baru dengan cara berkunci penemu berkawal ngau perkara pelajar kerjaya ngau penghidup. Sida begak diperansang ngemeran ke pangkuk pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan main asal ngau perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebih berjakuk bak pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincin gawak. Ia kediatur bak kompleks mengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi berini hari perambu muka baru sita kaunsel negeri Dun Sarawak nak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang bak sesebengkah kandang menua. Tang sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukun terus hari perintah ngau semua raban dalam ngenyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke kaban kaunsel negeri Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb. Berini harinya ia madah ke status sita Tasik Biru mengkang bedau ditetap ke yang tuak ke Komiti Pengawal Pilih SPR madang ke perambu rasmi.
Genturuangnya ngembuan uruang 30,000 prana ke disadang sama kena empas bungkur ubah baru ia ke ngagak garis si tak berpilihnya. Berbangkaunya SPR dia tu menumbar renggat ke penudi nyedia ke pansiat baru garis antara si tak dun Sarawak. Rambunya bungkur pengawak terdekat nambah ke 17 itik penduduk baru. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Projek Spital Lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Pengawak nyewak ke kunci ngakai Spital Lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyadi katur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketuk. Nyak megak nyadi katur pengawak tip guna amat dalam ngepun ke proses minda corporation ngagai spital ke barunya. Penembuk projek tu nanda ke penyulut bab perkara pemansang infrastruktur pengerai moden bab bagi menua adap ke utara negeri itu. Maya berengkah beroperasyen ilak dia Spital Lawas ngau kapasiti 76 katil ukai seminat nyadi palan perubahan ajak tang nyadi kepun servis ngintu pengerai ngau pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur bak nebing pantai petanak di Mukah dia tu benung bak renggat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian Royston Valentine madah ke projeknya dikebenar hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Kau ia pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikun ke mana lagi ngakai genturung peniau peranak dia kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia kemeruan agi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenyak. Berjalan ngau lancar ngamik ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengelihat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasik Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasik Cina Selatan sebelah ti diselamat ke. Laskar kanan PAP FKL Michael Cochran Johin dari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau yang nyat sikuk hari 6 ikut sidak ketekuyang hari position nur nengkah kediri bayan latih terjun bak genturung pulau layang-layang kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Ngenang berusah kenuntungnya Michael madah keyang kalau 5 ikut Raban Bukai nengkah kediri bak Tasik berindih hari ubah gaya hari mayanya. 5 ikut agik kabarnya ditemu malamnya megak kalai seminat ia sikuk-ikuk bertan suraya ngantik diselamat ke bak hari siti. Sebagai hari struktur siling bak luar palan dur ngantik ngam ngambik Raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketegal hujan bangat ngam ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Kanang dur ke kena penusahnya sudah ditetap ke likun lalu pengawak meresau sudah dipejalai ke ditangkan ngawatur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak dipejalai ke bakal selama. Perkara tidak kemerat, ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai Raban penumpang. Berbangkanya, 6 ikut diri sebilik dari kampung Tebuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua Genturung Peniau dia, Maria Asim, madah ke aturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak ngemanah ke rumah sidak dipejalai ke. Kau iau banyak penusah nyak nyadi, sebagai hari struktur perabung atap hari sebuah apartmen terbabak, lalu terengkah ninggang atap rumah Cecilia Hall. Tajap ia, dalam penusahnya, nadai mansa tibakal bisik diriput ke. Kena ngujuang ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Cluster Industry Transformation Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kanan benua, pemujur projek mesti meri impak ti nyata ngagai rakyat. Spital Lawas ti baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Tunaka kami nabur ke berita pagi tu, berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Ayah hari ke balak angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ngagai bala kita nuan biar ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

0: 82 minit pagi, 2 pagi hari 3 Sarito.
1: Ya, ini dengar dengan peringat kita di rumah bahagia.
0: Ay, selawak lah.
1: Baru 3 hari, nyona ingat ke diri lagi dia udah encah.
0: Lupa diri kawan. Udah mulai ke reality lah tu, cak pagi tu.
1: Ya, macam tanya pasal semangat kita tu tadi. Agi benar liar dia dia, laban menyi kita nanti kita nemu itu. Agi belalak dia orang pemenua dia, cak.
0: Ya, aku mungkin sana tu mu gitu dah namanya pulai nikal semangat ku, cak.
1: Oh, aku benar cak. Laban tertinduk belum tu cukup. Nyak kali liar nyawa tu panjang liar betul cak.
0: Dan amat ya nyong nang kepengingat Jumingo tu tadi ba Uma Bahar Sungai Sabdin. Cukup rindu meh gulai ngau balam nyadik kita dia ni ya.